0: Suara Jakarta, Suara Warga mengucapkan selamat sekolah buat Uta Uti dan juga sahabat suara yang lagi mau sekolah,
1: iya,
0: lagi mau kuliah.
1: Ini lagi musim ujian nih kalau anak sekolah.
0: Lagi musim ujian. Kalau buat gue sama Gina lagi musim kawin nih.
1: Musim kawin. Kenapa bisa begitu?
0: Banyak undangan. Banyak dapat undangan.
1: Oh iya benar.
0: Terbaru atau teranyar? Anjay, teranyar.
1: Teranyar ada undangan apa?
0: Kan kemarin Beril, udah gitu ustadz di masjid gua ngasih undangan.
2: Nikah. Lagi.
0: Enggak, sunatan. Sunat namanya kan nikah, undangan juga, kawinan. Kan, kok nanya iya, lagi nih?
1: Dia udah jadi ustadz di masjid, jadi imam masjid.
0: Masa baru
1: ya,
0: mau disunat?
1: Masa ini belum disunat, yang benar-benar aja lu Indra.
2: Nikahin apa dia nikah lagi?
1: Oh, dia nikah.
0: Nikah, masih muda. Oh,
1: dia masih muda, muda. Iya.
0: Dan mancing masih pagi, mau dijambak bulu hidungnya.
1: Sama aku juga mendapatkan
0: apa? Musim kawin berita, tolong jelaskan,
1: ya,
0: jelaskan.
1: Musim kawin. Enggak ada, aku bukan membahas
0: musim
1: kawin.
0: Bukan, ya.
1: Ini kayak musim apa ya? Menurut aku tuh kayak
0: mangga, duren.
1: Bukan musim yang seru banget gitu, yang lucu menurut aku.
0: Musim apa tuh?
1: Karena kan kemarin kan kita membacakan tentang bahwa anak Indonesia di Jeddah kan akan dapat MBG. Terus kan aku ngakak ya. Sejadi-jadinya ngakak ya. Gak tau kenapa, karena aku ngebayangin tiba-tiba lele-lele mentah itu atau buah lengkeng yang 3 biji doang itu nyampe gitu loh ke kota Jeddah gitu ya kan.
0: Oh, karena kepanjangan MBG adalah musim.
1: Musim bagi-bagi.
0: Bagi-bagi.
1: Bagi-bagi.
2: Garpu.
1: Buat makan. Tiba-tiba malam
0: dipecat.
1: Ya, gue ngakak lagi.
0: Eh,
1: apa?
0: Kok ngakak?
1: Oh iya, sebenernya mohon maaf.
0: Kok ngakak sih?
1: Ya, aku pas baca kan, aku lagi mau tidur tuh. Yeah. Aku scroll-scroll kan. Tiba-tiba keluar lah si postingannya Iswara. Sampai aku baca dua kali, apa gimana gitu. Ketua Badan Gizi Nasional dicopot dari jabatannya. Pas
0: siapa? Pak Dadan. Kok malah ketawa sih, heran deh aku sama enggak, kamu orang dicopot kayak jabatannya, kok kamu ketawa sih?
1: Kayak,
0: wah, gimana
1: kayak
0: nih?
1: Kayak lawak aja, lucu gitu kan, kasihan.
0: Terus wakilnya, bu siapa gitu naik ya, menggantikan ya, nge-backup.
1: Iya mungkin, nah itu kan anak-anak Jeddah kan jadi kayak di PHP kalau kayak begitu.
0: Padahal baru saja mencetuskan sebuah terobosan baru yang amazing banget, luar biasa banget. MBG di Jeddah. Internasional dan Indonesia menjadi pilot pertama.
1: Parah kan, anak-anak Jeddah kan langsung kurang gizi kalau kayak begitu.
0: Kenapa?
1: Ya karena nggak jadi dapat MBG.
0: Lah, MBG kan makanan bergizi gratis. Ya, harusnya bergizi dong. Kok kurang gizi gimana sih?
1: Ya aku jadi kan deh. Kan dicopot si ininya kepala.
0: Kan ada gantinya.
1: Oh ada gantinya.
0: Mau kemana nih?
1: Oh kalau yang gantinya ternyata jurusannya nggak ke Jeddah.
0: Kemana?
1: Ke Eddah.
0: Sahabat Suara, bentar lagi kita akan menggelar bagasi. Sebentar lagi atau sekarang?
2: Bentar lagi
0: aja ya. Bagasi, bener apa enggak sih? Jadi, ini mana sih gamenya Pak?
1: Itu yang misalnya kalau ini boleh diomongin di rumah sakit, tapi jangan omongin di restoran, okay. Misalnya kayak gitu.
0: Boleh kita kasih spill sekarang enggak nih? Jadi biar mikir nih.
1: Nanti aja udah.
0: Oh, nanti aja
1: iya.
0: Ya. Jadi caranya kalau kamu ikutan bagasi bener apa enggak sih? Cara mainnya gampang. Nanti kamu tinggal kirim WhatsApp ke 0816 114 1014. Nanti bakal kita bantuin telepon, kamu langsung bisa on air di sini ya.
1: Iya.

0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ada sesuatu yang penting itu di saat si yang penting itu tuh menghilang dari hidup kita. Coba, kira-kira apa? Yes, betul banget, sinyal sahabat suara. Ya, karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal. Contoh, mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Nah, itu aja membutuhkan koneksi yang lancar, ya kan? Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia, sahabat suara. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung pada panik. Untungnya sekarang udah ada yang namanya Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi mau buat streaming kek, kerja kek, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita pakai Smartfren jagoan sinyal.
4: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
7: Cuma di Iswara.

0: Suara Sur berangkat Kinos Gina. Barusan ada lagunya Ivan Seventeen, judulnya adalah
1: ini udah live di TikTok nih.
2: Sudah.
1: Baru.
0: Oh, baru. Emang yang namanya rindu itu tidak bisa dipaksakan.
1: Rindu.
0: Mengapa rindu hatiku? Enggak bisa dipancing dikit. Enggak bisa dipancing dikit.
1: Ah, elah.
0: Ngomongin rindu, ya kan? Iya. Memang sesuatu yang sebenarnya lazim untuk diucapkan, tapi tidak semua tempat atau semua waktu bisa diucapkan.
1: Memang.
0: Iya kan, apalagi sama orang yang terkasih atau pacar atau mungkin pasangan, istri dan lain-lain.
1: Iya.
0: Ada momen-momen yang gak tepat, misalnya kamu boleh ucapkan sama pasangan, tapi gak boleh kamu ucapkan saat kamu lagi di restoran. Atau sebaliknya, boleh di restoran tapi gak boleh diucapkan sama pasangan.
1: Oh, itu gitu dia. Jadi ini kita lagi mau bagasi.
0: Bagasi, bener apa enggak sih?
1: Ini kita ngomongin soal apa yang boleh di restoran tapi enggak boleh di pacar.
0: Apa yang boleh diucapkan lebih tepatnya? Apa yang boleh diucapkan saat di restoran tapi enggak boleh sama pas lagi sama pacar?
1: Oh.
0: Atau diucapkan, diomongin ke pacar.
1: Oh gitu.
0: Contoh.
3: Contoh, bapak dulu.
0: Boleh diucapkan di restoran. Aku boleh minta dada montok ya? Sorry. Gak bisa dipancing dikit ya. Gak bisa dipancing dikit biar gak ngantuk gitu.
1: Dada montok.
0: Atau misalnya aku boleh gak minta paha yang mulus? Ah,
1: kagak ada. Ayam pahanya, kaki-kaki burik.
0: Ada bagian paha tuh, bagian paha yang broiler itu mulus Nul.
1: Enggak ada. Emang dipakai
0: ayam kampung kurang.
1: Kira apa gimana? Ya namanya juga ayam kampung, biasanya juga main di tanah. Kagak pakai skincare.
0: Aku boleh di restoran ya? Aku boleh minta paha yang lembut ya? Soalnya ada paha yang agak alot dagingnya.
1: Iya. Ada.
0: Nah, enggak boleh tuh ngomong ke pacar begitu.
1: Enggak boleh.
0: Aku minta paha yang lembut. Enggak boleh. Kalau belum sah apalagi enggak boleh. Enggak boleh tuh sama pacar, enggak boleh.
1: Iya sih. Yang boleh di restoran enggak boleh. Wah, ada otak enggak? Masa lo bilang ke pacar lo
0: berantem,
1: ada otak apa?
0: Berantem.
1: Iya.
2: Gua mau makan.
1: Otak, itu dia.
2: Otak-otak.
1: Yang enggak berantem itu cuma kalau lo ngomong sama gua, ada otak enggak? Ada, Bang.
0: Ada, Dul. Ada, Dul.
1: Ada tapi
0: dikit.
1: Apa lagi ya?
0: Buluk.
3: Mbak, bungkus ya gitu.
1: Bungkus, mbaknya belum.
0: Aku mau bungkus ya gitu. Gak boleh kalau ke pacar ngomong begitu. Apalagi calon pacar. Main bungkus-bungkus aja gak boleh.
1: Parah lo, masa
0: gak boleh.
2: Boleh dikobok apa enggak? Kobokan.
1: Emang kalau urusan begini-begini, bapak-bapak ini gacor bener. Dari tadi kayak saya belum kasihkan ide dan belum kepikiran lagi idenya.
0: Ibu coba. Ibu harus ada.
1: Mas mau dua ya?
0: Oh, ke pacar ke istri nggak boleh tuh. Bahaya tuh.
1: Makasih dibantuin ya. Aku ngerasa kayak kureng ya gitu. Makasih
0: ya. Apa nih yang nggak boleh? Yang boleh diomongin di restoran tapi nggak boleh dibilang ke pacar atau pasangan.
1: Wah, aku tahu ini ada dari TikTok nih, dari Harza. Minta susunya boleh nggak?
0: Aduh.
2: Susu murni.
1: Susu satu ya atau susu atau dua
0: kalau
1: ya.
0: Kalau di kafe minum kopi boleh tambah susunya nggak sih? Itu kan masih aman. Kalau ke pacar bahaya bos. Nah,
1: bahaya banget.
2: Kan gak wapu yang kira
0: apa kanan? Iya. 0816 11 114 1014 silakan.

0: bagi suara. Suara warga. Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ini ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: tanggal-tanggal muda begini pasti udah pada gajian ya kan?
1: Harusnya sih udah ya.
0: Iya, weekend pada mau kemana? Kalau nggak ada rencana kemana-mana, mending langsung datang ke Cilak Sudirman. Karena Iswara itu berkolaborasi sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: I love you Dewi Persik.
0: Kok Dewi Persik? Aldi Taher.
1: Dia mah selalu gitu slogannya. Dewi Persik, oh. I love you gitu.
0: Oh, selalu I love
1: selalu you. Selalu begitu dia mah.
0: Nah, ini acaranya 3 hari ya, sahabat suara ya, dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Jadi, ya, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara asik.
1: Widih.
0: Kalau kita berdua nih ada di tanggal 5 Juni akan live broadcast bareng Aldi Taher dari jam 7 pagi sampai jam 11. Terus nanti sorenya ada Jill sama Reza di jam 4 sampai jam 7 malam.
1: Ya.
0: Terus kalau hari Sabtu nanti ada live podcast bareng Beril sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan Aldi Tahernya bakal ngerecokin mereka berdua.
1: Kalau hari Minggu,
0: Kinos nih ada di sini nih semua penyiar soalnya. Gimana Rizky? Coba kasih tahu Rizky.
2: Kapan tahu?
0: Yang hari Minggu itu loh kan semua penyiar sih? Katanya iya, nongkrong bareng Aldi Taher.
1: Di hari Minggu tanggal 7 Juni sahabat suara, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher.
0: Itu dari jam berapa coba?
1: Dari jam 9 sampai selesai. Di sana juga kita akan menggelar pre-love.
0: Ih, ada bazar thrift, ceritanya thrifting gitu loh.
1: Thrifting.
0: Barang-barang dari penyiar Iswara.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Makanya yuk langsung datang kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman. Karena semua burger milik Allah. Kita baca WhatsApp yang udah masuk ya di 0816-114-104 sahabat suara.
0: Ya.
1: Kalimat atau kata-kata yang boleh diucapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pasangan.
0: Benar. Ya,
1: kita ada telepon langsung dari Satrio Alexa.
3: Belum.
4: Mana nomornya belum dikasih?
0: Belum.
1: Bangsat.
0: Belum.
1: Maksudnya ada. Bangsat itu Bang Satrio ya.
0: Bang Satrio.
1: Benar. Mana nomor teleponnya Bang Satrio? Aku mau telepon lah.
0: Bang Sat.
1: Tuh, di TikTok anjir.
0: Nyimak loh. Kakak Alexa. Kakak Satrio.
1: Jangan sebut-sebut nama Alexa.
0: Kenapa sih kamu teringat tiba-tiba sama
1: Ben
0: Alexa kamu?
1: Bilangnya. Ben Alexa.
0: Ben Alexa yang nyanyi Dewi kan? Iya, itu dia. Orang-orang tuh bertanya-tanya kenapa sih ada apa sih dengan Alexa Dewi? Alexa Dewi kan itu salah satu
1: trauma
0: gitu. Oke, kita akan membahas tentang apa tuh namanya? Apa yang bisa diomongin di restoran.
1: Betul.
0: Tapi enggak boleh diomongin kalau oleh sebab pacar.
1: Yang benar, ngomongnya kayak kumur-kumur.
0: Itu dia. Udahlah sahabat suara pada pinter.
1: Artikulasi nanti saya kasih -5 loh.
0: -5. Oke, baik. Fajar nih. Fajar bilang katanya yang boleh diomongin di restoran tapi enggak boleh diomongin di pacar. Kamu ayam apa kambing?
1: Oh, ini mesen. Kalau di restoran kan kamu pilih ayam apa kambing?
0: Iya.
1: Daging sapi deh, gitu misalnya. Iya. Tapi kalau ke pacar kan kamu ayam apa kambing?
0: Lah,
1: maksud kamu apa?
0: Dipikirnya kan gitu, ayam-ayaman apa gitu kan?
1: Apa nih ayam-ayaman?
0: Iya. Lah, ayam ada ayam kampung, ada ayam kampus. Ayam kampus itu ayam yang dipelihara di kampus.
1: Atau ayam yang dijual di kampus.
0: Iya, bisa jadi ayam bakar, ayam goreng.
1: Jualannya di kampus.
0: Iya, namanya mah ayam kampus.
1: Oh, belum pernah ditekel di ini ya? Belum pernah ditekel di berapa?
0: Yang itu.
4: Uh-huh.
0: Yang itu berapa?
4: Iya, yang itu berapa? Ya kalau di teman-teman
0: oh iya gitu ya kan. Kalau sama pacar kan gak boleh. Yang itu berapa lalu nawar. Nawar orang
1: boleh.
0: Itu kan gak boleh.
1: Iya. Dari Frost Bubble. Enak paha atau dada? Waduh.
0: Nah itu. Enak paha atau dada.
1: Dua-duanya
0: ya.
1: Dua-duanya enak sih. Sebenarnya dua-duanya enak sih.
0: Tergantung sukanya yang mana ya kan. Ada lagi ini dari Uci. Yang boleh diucapkan di resto tapi gak boleh ke pacar. Mau sosis 1 sama telur 2 ya.
2: Enggak, nadanya manja lagi.
0: Mau sosis 1 sama telur 2. Gitu, ke apa-apa gitu.
1: Iya.
0: Sosisnya 1 sama telurnya 2, Bang. Gue geli sendiri.
1: Ya kalau di restoran tuh dia fine-fine aja ya.
0: Iya, kan namanya juga kalau American breakfast.
2: Yes,
0: ada sosisnya, ada telurnya, gitu.
4: Tapi gak boleh ketika...
1: Tapi boleh tuh kalau diucapkan misalnya dari cewek ke cowok. Ke pacar boleh gak sih?
4: Boleh. Jangan,
2: pacar enggak boleh.
0: Ya.
1: Kalau pacarnya happy kayaknya.
0: Kok jadi happy ya? Kok agak ngeri sih aku. Ada lagi ini dari
1: siapa deh?
0: Ini siapa namanya?
2: Ini dari
0: Doni.
1: Oke. Boleh di restoran? Boleh bilang ini. Boleh nyicip enggak?
0: Ah. Apanya
1: pacar
0: mau diicip?
1: Boleh nyicip enggak?
0: Boleh nyicip enggak? Ah, apanya mau diicip?
4: Tester dulu makanannya.
0: Iya.
4: Pedes atau enggak biasa gitu.
0: Iya, pedes atau enggak.
2: Kuahnya panas enggak?
0: Bagian mana dari pacar lo yang kira-kira mau lo icip?
1: Iya, betul.
4: Aduh, itu kan? Kok sausnya ngecrot keluar.
0: Sausnya ngecrot.
4: Cerot.
0: Iya. Bisa.
1: Wah, gila. Itu. Bahaya nih.
0: Sausnya ngecrot. Emang kalau ke pacar enggak boleh, kenapa?
4: Ah, ya enggak sopan.
0: Ada yang bisa ngecrot dari pacarnya.
1: Sahabat suara ya, yuk coba ikutan bagasi yuk, bener apa enggak sih 0816-114-1014. Ada gua ada lagi nih.
0: Apa?
1: Boleh di restoran atau mungkin di kafe gitu apa ya, tuh? Tapi enggak boleh diomongin ke pacar.
0: Apaan tuh?
1: Kocok sendiri apa dikocokin nih?
0: Apaan? Kenapa begini? Kan harusnya begini.
1: Lagu spesial banget untuk pendengar kita pagi hari ini.
0: Iya, ini dia.
1: Ada Bang Satrio Alex saya.
0: Lagunya pas sekali.

0: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Satu lagu dari
1: Pamungkas
0: berjudul
2: Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
0: Sedap.
1: Berapa kali kita akan saling memaafkan, panjang uga judulnya.
0: Tapi
1: ya,
0: tapi kalau untuk yang udah nikah yeah, gitu, udah berpasangan seumur hidup, itu gak ada batasnya tau.
1: Keren. Masa sih bang?
0: Ya kalau buat aku, kalau aku sih udah gak ada batasnya ya, memaafkan ya.
1: Oh gitu. Bikin salah.
0: Lu ngomong gitu aja udah salah. Dia udah ngafin lagi nih.
1: Udah maafin. Makasih ya.
0: Ya.
1: Ada yang ditelepon lah.
0: Kakak kelas kamu ya?
1: Kakak kelas aku.
0: Selamat pagi bangsat.
1: Pagi lah deh, kudu bangsat bang.
0: Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
3: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
0: Ih, senang banget ada idola gua bisa nelpon pagi-pagi.
1: Ah, itu dia.
0: Bang Satrio.
3: Zaman-zaman dulu.
0: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio? Oh,
0: iya.
3: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Kita lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku anaknya kan kepo, nama juga mak.
0: Waktu di lapangan padel ya.
3: Makan soto aja di kantin depan tuh.
0: Wow, mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja ah takut.
0: Jadi waktu kemarin terjadi ketemu di lapangan padel ya.
1: Iya.
0: Aku mau negur nih. Mm-mm. Dalam hati gue, aduh masih inget gak ya gitu.
1: Terus udah gitu.
3: Matilah.
0: Jadi Bang Sat, masih inget gue gak? Inget lah gitu, langsung gitu. Inget lah gitu. MTV kan gitu.
1: Oh,
0: soalnya kadang-kadang waktu di kalau yeah, MTV kadang-kadang aman pak.
4: Aman bro.
1: Itu kayaknya amannya tanda petik ya. Aman. Ada kayak petiknya gitu.
0: Sekarang udah sehat banget.
1: Sehat nih, parah.
0: Badannya udah jadi banget nih.
1: Atletis sekarang, atletis. Ini
0: ya. Sekarang lagi di mana Om Sat?
3: Atletis juga. Apa lagi di studio ada kerjaan mixing.
1: Keren. Kakak Satrio enggak ada niat-niatan maksudnya ngajak Gina gitu kayak jadi
0: ini CV lu jatuh enggak laku.
1: kita kan punya lagu, Mas. Yang buat kalangan keluarga itu.
0: Oh iya.
1: Iya buat tapi kalangan keluarga.
3: Udah datang aja gak apa-apa kontak aja ayo.
1: Asal. Kata Gina juga apa.
0: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh diucapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar.
3: Pas, oh yang boleh diucapkan.
0: Di restoran.
3: Oke oke oke oke.
0: Tapi pas lagi sama pacar lo gak boleh.
3: Oke, okay. Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
0: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
0: Ini ya, kalau di restoran iya, maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
0: restoran
1: bisa
0: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Oh, kan pengen pindah.
3: Restoran.
0: Iya, iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir
3: terus,
1: lagi.
3: Terus apalagi? Ini, apa namanya?
0: Apalagi
3: lagi minum. Versi segernya ada versi segernya versi yang lebih segernya ada enggak sih?
0: Gitu. Aduh cari yang lebih
1: versi
0: segernya.
1: Yang lebih segernya.
0: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peot.
0: Gitu. Enggak peot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
0: Iya, iya, iya. Sekarang punya berapa sih, Om Sat?
1: Apanya?
0: Enggak, maksudnya project.
1: Projectnya.
0: Projectnya.
1: Oh, project.
0: Projectnya.
3: Oh, projectnya.
0: Iya, ada berapa gitu sekarang projectnya.
1: Ngeri banget.
3: Aku ada band baru namanya SATS sudah datang ke Suara waktu itu.
1: Oh.
3: Habis baru albumnya bulan ini. Tahun ini.
1: Keren, SATS. Luar biasa.
0: Itu lu memproduseri?
3: Aku di Malik sampai di Alexa.
0: Kenapa?
3: Itu lagu-lagu dari zaman waktu aku di Malik sampai di Alexa.
0: Oh. Lu produseri apa lu terlibat di dalamnya?
3: Terlibat, nyanyi ada 3 orang.
0: Oh, lu kesini berarti pas bukan sama gua ya?
4: Ya, siang.
3: Apa?
1: Oh, siang. Ya. Biasa siang kan ya, kalau bintang tamu datangnya siang, ya kan?
3: Oh. Bukan, waktu itu siapa ya? Oh, waktu itu Jil ya?
0: Oh, Jil.
1: Oh, Kak Jil. Oh, iya tua. Kak Ibu Tika komen jamnya Jil, betul okay banget. Iya gitu.
3: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
0: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
0: Akrab nih.
3: Saya Duda loh.
0: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
1: Duda.
4: Bu Tika lagi ditinggal Kalimantan.
1: Iya.
0: Sikat Bu Tika.
1: Ini udah pas banget loh. apa status duda, lokasi Jakarta. Kalau menjalin hubungan enggak perlu LDR ya.
0: Om Sat, sikat Om Sat, bisa Om Sat.
5: Asik. Terima kasih nomornya ya. Asik.

0: dia, Suara Fakta.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN dan menunjuk Nani S. Dayeng sebagai penggantinya. Pergantian pimpinan BGN dilakukan setelah evaluasi kinerja selama hampir 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Evaluasi tersebut menyoroti aspek kedisiplinan SOP, tata kelola, serta kualitas layanan dan makanan dalam program MBG.
2: Suara

pelajar MAS karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Ia menegaskan publik berhak mengkritik putusan tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam pengawasan terhadap penegakan hukum dalam negara demokratis. Mugianto juga mengingatkan negara wajib melakukan penyelidikan yang efektif, penegakan hukum yang akuntabel, serta pemulihan yang layak bagi korban jika kasus melibatkan aparat negara. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10.
1: Iya,
2: temenin kamu.
1: Betul sekali.
2: Lapar, oi. Belum makan, belum sarapan, cuy.
1: Coba kamu lebih memilih untuk makan.
2: Apaan sih main begitu-begitu aja?
1: Lah kebetulan kan kamu belum sarapan. Aku mau tanya sama kamu. Kamu
2: udah
1: lebih
2: capek-capek dikasih bridging.
1: Emang ada bridgingnya tadi?
2: Lah tadi enak, belum sarapan nih. Gitu.
1: Lah itu makanya aku sambungin. Nah,
2: makan apa ya?
1: Ngomong-ngomong gitu. Sarapan. Kamu tim yang lebih baik makan kenyang tapi murah atau makan enak tapi mahal?
2: Patah banget
1: ya penyiar. Iya, namanya juga penyiar patah. Gitu. Broken announcement.
2: Ini ada surveinya tau. Kalau ngomongin warga lebih kalau ngomongin kenyang, yang penting kenyang. Yang penting kenyang asal murah.
1: Gimana sih Rizky? Kenyang tapi murah, iya. Apa enak tapi mahal?
2: Iya itu. Ada surveinya ternyata.
1: Nah, emang so kalau enak tapi mahal maksudnya bisa berarti kalau enak itu nggak kenyang gitu?
2: Kenyang juga sih kalau duitnya banyak kan makannya banyak juga ya kenyang juga sih. Cuman kan sayang duitnya keluar banyak gitu loh.
1: Ini ada
2: surveinya sahabat suara. Sejumlah pedagang warteg mengungkapkan perubahan pada pola belanja pelanggan saat ini ya. Kalau dulu banyak yang mengambil beberapa lauk sekaligus, sekarang lain. Mayoritas pembeli lebih memilih menu yang lebih murah agar tetap bisa makan kenyang tanpa menguras kantong. Mulai dari nasi sama telur, tempe, sampai tahu jadi pilihan favorit karena dinilai lebih ramah di dompet. Iya dong, mungkin harganya lebih terjangkau dong, tahu sama tempe ya.
1: Atau kuah.
2: Sama kuahnya kuah doang.
1: Iya, nasi sama
2: atau
1: kuah
2: bumbu rendangnya doang.
1: Bumbu rendang, iya bisa itu.
2: Pedagang pun mengaku semakin jarang melihat transaksi makan dengan harga yang lebih tinggi seperti sebelumnya.
1: Nah itu makanya kamu mending yang mana? Aku itu tipikal yang aku nggak bisa kalau ke tempat makan yang liatnya modelannya prasmanan, kayak ke warteg,
2: ya.
1: Atau kayak misalnya ke apa tuh kalau yang rumah-rumah makan Sunda tuh, yang di Jembreng gitu makan, nggak bisa aku. Kayak semua lauk pengen aku ambil tuh.
2: Iya,
1: semuanya satu-satu. Mendingan udah aja yang duduk di meja pesen menu kayak gitu. Jadi kalau aku tuh kalau disuruh milih aku pilihnya kenyang, murah, enak.
2: Kan pilihnya cuma dua. Yang penting kenyang, asal murah. Gitu.
1: Kenyang asal murah.
2: Iya, atau gua mah yang penting enak. Harga mah urusan belakangan gitu.
1: Oh, itu. Aku kenyang murah deh.
2: Kenyang murah. Gitu kalau kan? Gue sekarang kan mungkin udah sorry ya, bukan gimana-gimana.
1: Sombong lu Kinos, langsung gitu.
2: Bukan ngomongin
1: sombong
2: uang ya.
1: Sombong lu Kinos.
2: Karena gue mungkin memperhatikan kebersihan makanan ya. Kalau gue mahal dikit enggak apa-apa dah. Yang penting bersih sama enak. Karena buat gue ya, prinsip ya, gue boleh pelit sama yang lain. Misalnya gue pelit sama
1: Gina.
2: Cowok-cowok
1: sama Gina.
2: Suka banget sama otomotif. Iya kan? Kalau gue kalau cowok-cowok mungkin royal sama otomotif sama hobinya. Gue bisa dibilang agak hitungan. Tapi kalau buat makan, gue gak mau pelit sama makan.
1: Cowok-cowok royal.
2: Kalau buat makan ya, kalau buat makan biarin deh. Apalagi buat misalnya gue bayarin Tauti nih makan misalnya. Gak apa deh mahal gue. Gitu. Tauti ya. Gua gak ngomongin Gina.
1: Gina gak kebawa. Tadi juga perkara cowok-cowok royal otomotif gua kagak.
2: Iya kan ada yang sama hobinya tuh royal banget. Gak apa-apa lah gua yang penting makan minum. Makan minum gua es teh apa segala macam yang murah warteg segala macam. Yang penting gua bisa beli pelek gitu.
1: Lah udah modif no mobil-mobil tua no waktu itu. Ama belanja-belanja burung.
2: Tapi makan?
1: Apa segala
2: macam. Makan
1: macem.
2: Aku ini gak? Forsir gak?
1: Enggak. Iya.
2: Yang penting makan kalau gua sih.
1: Tapi ada restoran yang kalau enak tapi porsinya itu cuman kayak buat gelitik-gelitik
2: si
1: lidah
2: ibrit.
1: Doang seibrit gitu.
2: Pengecualian ya tuh, pengecualian tuh udah mampu jual udah mah gua keluar duit banyak tapi enggak kenyang.
1: Nah, itu ada yang begitu makanya aku mah mendingan kenyang tapi murah dah, enak dah.
2: Kalau gua enggak mau pelit sama makan. Jadi mahal dikit enggak apa dah, yang penting enak.
1: Sombong sih.
2: Kalau kamu gimana sahabat suara? Ya. 0816-114-1014 boleh voice note juga, boleh WhatsApp juga silakan ya kamu ceritakan kamu lebih masuk tim mana? Yang penting kenyang, asal murah. Atau mungkin gak apa deh, mahal dikit, yang penting enak.

0: Suara seru barengan Kinos Gina, sahabat suara. Sampai jam 10 nanti kita masih ngomongin nih. Kamu termasuk tim yang kalau makan nih, yang penting kenyang deh. Asal murah. Atau kamu masuk tim ke yang gak apa-apa mahal, yang penting enak.
1: Itu
0: pilihan cuma itu. Kalau bisa jangan yang bilang abu-abu di tengah-tengah. Kayak misalnya aku murah kenyang tapi enak. Itu gak masuk tuh.
1: Itu kan aku begitu tadi.
0: Iya, gak masuk tim.
1: Makanya
0: tuh berarti.
1: Makanya itu contoh yang tidak baik, sahabat suara.
0: Betul.
1: Kita ini ada yang benar ini. Insya Allah. Coba. Tapi juga
2: ibu dan bapak-bapak, well done. Jadi kalau untuk makan murah tapi kenyang atau makan mahal tapi enak, kalau gue sih tergantung tanggal ya. Kalau misalnya habis gajian, gue lebih prefer pilih yang agak mahal, enak dan kenyang. Tapi kalau misalnya udah kayak akhir bulan, ya udahlah, yang penting kenyang aja, murah gak apa-apa. Tapi sih lebih better kayaknya enak, mahal, kenyang, dibayarin lagi.
0: Okay? Melunjak,
1: si itu Uci. Namanya melunjak, Uci.
0: Mau didoain dapat pasangan gak nih?
1: Langsung kayak saingan sama Butika lagi gitu kan. Ada lagi nih. Halo.
3: Pagi. Nah, pagi semuanya. Ini Edi dari Yogyakarta.
0: Oke.
3: Kalau aku tuh tipe yang murah tapi yang bikin kenyang juga enak. Tapi di momen-momen tertentu kayak dapat apa gajian atau bonus bulanan, itu biasanya aku kayak self reward gitu loh. Beli ke tempat-tempat restoran yang menurut aku ya lumayan agak mahal, biar kayak buat self reward aja loh. Kayak badan gue tuh udah kerja nih sebulan, kita nyenengin badan gitu, kasih penghargaan karena dia udah berusaha sebulan gitu buat kerja gitu. Ya kalau hariannya sih mending kenyang enak tapi murah juga. Tapi
1: sebagian
3: besar sih aku sih makan masakan rumah ya. Aku tuh jarang banget jajan di luar.
1: Gitu. Gimana?

0: Putri murah. Dia termasuk menurut gue ringkes aja ya. Berarti Edri termasuk yang ya murah aja deh, yang penting kenyang.
1: Iya
0: gitu.
1: Tapi akhirnya karena
0: dia gak keberatan makan di rumah gitu.
1: Kalau makanan rumah kan bisa disesuaikan sama kondisi mulut.
0: Iya.
1: Jadi bisa jadi murah dan enak gitu jadinya.
0: Iya.
1: Karena kan bikin sendiri.
0: Iya, makanya aku simpulin dia termasuk yang gak apa deh, murah yang penting kenyang.
1: Iya gitu. Tapi kalau lagi ada uang lebih,
0: itu mah pasti reward. Itu mah gak usah diomongin gak sih itu. Itu mah pasti kalau lagi ada uang mah ya kasih reward lah, beli yang mahal dikit. Tapi tetap nih, lu termasuk kalau milih makanan ya, gue mah gak mau yang mahal-mahal. Karena apa? Karena yang penting kalau buat gue tuh kenyang gitu.
1: Iya lagi.
0: Gitu ya. Coba kamu masuk yang mana ya sahabat suara ya. Jangan yang abu-abu nih. Lu mau yang mana? Sabar, yang jelas.
1: Sabar. Kita cuma ngelempar topik.
0: Sorry sahabat suara, bercanda. Iya. Bercanda.

0: Malaysia Healthcare Travel Council bersama Tourism Malaysia akan menghadirkan pameran budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, serta keunggulan layanan kesehatan dari Malaysia melalui pameran Malaysia Fair 2026. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Rahmatullah Baragau, selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council, Syahrizal bin Saharudin, selaku Manager International Marketing and Events Subang Jaya Medical Center, Diwa Arinyagati, selaku Authorized Representative Office Mahkota Medical Center. Nantinya kita akan ngebahas apa saja yang ada di acara ini, dan pastinya akan ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Kamis 4 Juni 2026 bareng Nita Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Isuara.
1: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: Mau ngingetin aja sahabat suara, mumpung masih tanggal muda, dompet kamu masih tebal. Yuk dijaga, jangan terlalu banyak pengeluaran dulu sampai nanti kamu ketemu tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Ya, di mana kamu bisa langsung datang ke Cilax Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Ih, cakep tuh. Ingat-ingat lagi tanggalnya ya. Tanggal 5 sampai 7 Juni. Nih, which is itu adalah weekend ini, hari ya, Jumat sampai hari Minggu.
0: Yes.
1: Jadi selain kamu bisa nikmatin beragam kuliner, nanti juga bisa nongkrong tuh bareng sama penyiar-penyiar Iswara.
0: Ada gue sama Gina di hari Jumat tanggal ya. 5 Juni ya, yang bakal live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 sampai jam 11. Dan sorenya bakal ada Reza dan juga Jill jam 4 sampai jam 7 malam. Itu live broadcast juga ya.
1: Itu gak berhenti tuh ya, begitu terus ya.
0: Yoi.
1: Hari Sabtunya ada lagi, ada live podcast bareng Beryl sama Adit Insomnia di jam 5 sore.
0: Yes.
1: Nanti Aldi Tahirnya juga bakal ada di situ tuh, ngerecokin mereka berdua kan.
0: Hari Minggu tanggal 7 Juni nih, konon katanya.
1: Bukan semua... katanya, emang iya. Kenyataannya semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher.
2: Semua kru juga.
1: Semua kru Iswara ya. Satu kantor ini akan nongkrong bareng Aldi Taher mulai jam 9 pagi sampai selesai. Terus juga kita ada thrifting gitu loh, ada pre-love-pre-love ya kan. Kok diem sih Rizky?
0: Enggak, lagi nyimak.
1: Oh, lagi nyimak.
0: Lagi nyimak.
1: Dari tadi kayak ngomong. Makanya yuk, langsung aja datang makan burger bareng, bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilax Sudirman.
0: Karena semua burger milik Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, itu ngomong lah.
0: Kemarin ngelihat sosmednya si Aldi Taher, dia lagi ke Blok M.
1: Terus
2: M Blok
0: ya. Itu emang tuh orang rusuh banget ya.
1: Dia ngapain?
0: Dia datengin ke store-nya Lawless.
2: Oke.
1: Okay. Oh, ini burger juga kan?
0: Iya, burger Lawless. Dia manggil-manggil nama siapa ya?
1: Siapa?
0: Gofar.
1: Lah iya.
0: Bang Gofar. I love Lawless burger. Terbaik emang segala macam. Terus ada yang nyaut tuh jauh-jauh. Udah kagak di situ. Bang Gofar. Apaan lu? Wih, aduh domba, gak boleh begitu lu. Ngompor-ngomporin. Masih. Dalam hati gue nih, orang gak update lagi nih.
1: Padahal udah gak ada.
0: Ya udah gak di situ kan. Iya, Pak Gopar udah gak di situ.
1: Pak Gopar kan udah punya bisnis yang lain.
0: Iya, betul.
1: Itu dia. Otomotif.
0: Sama itu, warung kopi.
2: Warung kopi.
0: Ya.
1: Oh, itu dia.
0: Iya, betul. Lu kentut ya?
1: Aku gak nyium ya.
0: Baru nyium ini.
2: Kalau gak gini-gini sih gak akan nyium.
1: Aku udah nyium dari tadi. Kok kayaknya ada aroma kurang sedap ya. Tapi kamu masih sadar ngobrolin Bang Gofar. Ya udah aku lanjutin aja. Nah ini kita lagi masih ngomongin ya sahabat suara ya. Perkara kamu kalau makan lebih suka yang murah. Pada selepet Kidas. Yang murah kenyang atau yang enak tapi agak mahal gitu. Ini ada dari Uut.
0: Pagi Uut.
1: Aku termasuk gak pelit sih kalau urusan makan, mumpung masih bisa menikmati ya kan.
0: Ya.
1: Tapi ada teman bilang makan mahal-mahal banget, ujung-ujungnya jadi pup juga. Ah
0: iya
1: itu.
0: Sih, betul.
1: Iya, tapi kan dinikmati dulu. Kalau kata Uut tuh masuk ke mulut gitu. By the way mau cerita nih, kalau di Tegal ya, yang bikin gue terkejut di warteg pesen nasi setengah, telur balado, kentang balado, capcay dan teh tawar 6.500.
0: Gila.
1: Hah? Yang bener Ut.
0: Gue sampai bilang, "Hah, 6.500, Bu." Di komen teman kantor gue, "Sombong lu." Lah, di Jakarta mah 6.500 enggak
1: ada apa-apa. Ada piringnya doang 6.500 kalau di Jakarta mah.
0: Itu murah banget sih emang Ut. Ih, beruntunglah kamu lah masih bisa mendapatkan makanan enak dengan harga 6.500 tuh,
1: nah,
0: luar biasa
1: itu.
0: Sih. Hai Kinas Ginas, semangat pagi. Kalau aku yang penting enak dan murah.
1: Kagak ada pilihannya anarsi.
0: Gak ada, gak masuk.
1: Adanya murah kenyang atau enak
0: topping.
1: Mahal anarsi.
0: Jangan bikin emosi nih ya. Ada Ira Mansyah dari Makassar, baji-baji Ki, apakah reba? Kalau saya pilih makanan enak dan mengenyangkan, soal harga ya disesuaikan kondisi. Gak masuk topik juga.
1: Kagak bisa Ira.
0: Pilihannya cuma dua.
1: Emang kalau manusia-manusia
0: murah pada tapi kenyang,
1: melunjak.
0: Iya, atau mahal atau tapi enak. Pilihannya cuma itu dua. cuman dua itu.
1: Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Nih ada Jo nih satu lagi nih ya. Jo bilang aku pilih yang murah kenyang dan enak.
0: Itu kan ada fotonya si Jo ya.
2: Iya.
0: Nah, pas banget nih mukanya Jo nih. Slepet nih. Slepet pakai karet si Jo kagak masuk juga ke topik. Astagfirullahaladzim.
1: Kinos lagi marah-marah, makanya yang bener ikutan topiknya sahabat suara.
0: Murah tapi kenyang, atau mahal tapi enak.
1: Lah itu.
0: Dua aja pilihannya sahabat suara.
1: Nah, Jo milihnya juga begitu.
0: Apa?
1: Aku pilih murah kenyang dan enak.

0: Navarra.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Pergerakan 100.000 jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Madinah dalam beberapa hari ke depan menjadi perhatian serius tim pengawas atau tim was haji DPR RI. Wakil Ketua DPR RI San Mustofa menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual yang menjadi dambaan para jemaah. Legislator praksi Partai Nasdem itu menyebut keberhasilan pelayanan di Madinah tidak hanya diukur dari aspek logistik, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara memfasilitasi kebutuhan ibadah jemaah seperti melaksanakan sholat di Raudah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW.
2: Warta Parlemen.
1: Dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga mendorong pemerintah lakukan pemotongan ujian dalam transisi mahasiswa kedokteran hingga menjadi dokter.
3: Kami berharap bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dipangkas, yang perlu dikerjasamakan dengan Kementerian Kesehatan, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Kedokteran itu, setelah mereka koasistensi, mereka mungkin langsung bisa masuk ke uji kompetensi, tidak perlu lagi ada ujian transisi oleh IPK. Ini perlu kita pangkas, Pak Menteri, sehingga nantinya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran ini tidak terlalu terbebani.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Menyoroti kasus gagalnya keberangkatan ibadah umroh yang menimpa ribuan calon jemaah, Hanania Travel dinilai menjadi ujian awal bagi efektivitas undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Anggota Komisi 8 DPR RI menekankan peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi masyarakat, tetapi juga mendorong kehadiran negara memberikan perlindungan kepada jemaah yang menjadi korban penyelenggara perjalanan ibadah tersebut.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
4: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
5: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
4: Iswara.

0: kamu yang senang banget sama lagu-lagunya Ari Lasso, atau mungkin yang merasa hampa.
1: Asik.
0: Kenapa sih lagi hampa-hampa bener? Hampa lah, Nus. Gajian kemarin sekarang udah kosong. Makanya pilih makanannya yang murah aja, yang penting kenyang gitu, yang gak masalah. Kalau itu kan kita udah terbentur dengan kondisi ya. Itu mah udah lain urusan gak masalah. Yang penting tetap bersyukur. Assalamualaikum. Ini ada Irfan Malik di Jakarta. Kalau saya pilih murah dan kenyang, rasa gak terlalu enak gak apa-apa. Soalnya saya kalau lapar apa aja jadi enak. Ada loh begitu loh, bener. Nyokap gue aja, nyokap gue nih.

0: Di rumah tuh kalau lagi di rumah, padahal ada lauk daging, ayam segala macam. Tapi begitu dia ketemu sama ikan asin, ada sambal, nasi panas, kerupuk kelar dia mah. Enggak disentuh tuh daging.
1: Iya, cukup tuh segitu.
0: Iya. Makanya nikmat enggak nikmat mah.
1: Sambalnya
0: terasi
1: lagi.
0: Aduh. Atau enggak sambal dadakan anjay.
1: Biasanya mama zaman dulu itu biasanya banyakin lalapannya.
0: Iya. Pakai timun.
1: Timun
0: atau pakai selada.
1: Terong.
0: Terima kasih ya Irfan ya. Ada Amelia Nora nih, kalau aku sehari-hari murah. Kalau aku sehari-hari murah kenyang karena enggak masak, biasalah anak kos. Tapi kalau hangout pasti yang enak mahal. Karena kan ke mall atau emang wisata kuliner sama teman-teman yang lain. Jadi kamu masuk yang mana Amelia?
2: Kan pilihnya cuma dua, ini kamu pilih dua-duanya.
0: Tapi tadi banyak di TikTok bilang gini, gua yang penting kopi tuku. Biar duit di dompet atau saldo tinggal 50 ribu. Pokoknya kopi tuku wajib hukumnya. Itu ada tuh orang begitu.
2: Masuk nih tuku, masuk udah langsung.
0: Iya, jadi ada orang pecinta kopi ya. Kalau udah cinta banget sama kopi, gak mau tuh lidahnya kena kopi murah. Gak mau. Misalnya dia sikat nih kopi murah sasetan, pasti dia nambah lagi.
2: Iya benar.
0: Dia pasti harus kena tuh. Ih, bodo amat, pokoknya mahal-mahal deh.
1: Kayaknya jual kopi itu sasetan. Setan.
0: Bisa setan lo. Terlepas dari itu semua ya, mau murah tapi kenyang, mahal asal enak gitu. Apapun ya. Yang penting bersyukur ya enggak sih?
2: Yang penting bersyukur.
0: Itu semua makanan akan kerasa nikmat. Ya, karena percaya deh, apapun makanannya, semua makanan itu milik Allah. Colek Aldi Taher, sahabat suara. Karena nanti bakal seru-seruan sama kita tanggal 5 sama tanggal 7.
2: 5 sampai 7.
0: Di Cilaks Sudirman. Di acara apa tadi? Aduh,
2: Festival Burger Dunia.
0: Ya, sahabat suara. Oke, jangan kemana-mana karena sehabis ini kita bakal ada Kocak Koneksi Cerita Acak. Yang mau ikutan, mau join, mau seru-seruan di Kocak, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, tetap deh Suara Seru.
3: Yang baru di Iswara.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Suara seru barengan gina-gina masih sampai jam 10 nanti.
1: Radio Bandung ya, salah.
2: Jakarta.
1: Iswara Jakarta, suara warga Indonesia 101,4.
2: Iya, kalau di Bandung Iswara ada yang siaran sendiri. Kang siapa kemarin tuh?
3: Urban, Trio Urban.
2: Iya, Trio Urban. Dua Urban sekarang.
1: Dua Urban.
2: Itu dia.
1: Iya, gitu ya. Oke, kita bacain. Kita bacain lagi. Kita mulai kocaknya ya. Udah siap ya? Belum ada yang mau ikutan?
4: Belum.
1: Masih boleh WhatsApp?
4: Ada, langsung aja.
1: Langsung aja kita aja. Ya udah, berempat aja lah ya. Kocak koleksi cerita acak.

0: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
2: Wah, semangatnya tidak sesemangat kemarin Kain Sutra.
0: Karena enggak dipakai jam tangan barunya ya.
2: Iya.
3: Enggak dipakai kok.
0: Ngomong, coba lihat.
3: Enggak usah bahas itu lah.
0: Boleh dong.
3: Udah kali.
0: Coba lihat dong.
3: Ada sini.
2: Ada jamnya.
4: Buka, udah buka aja enggak apa-apa.
3: Enggak mau.
4: Enggak mau.
2: Kain Sutra hari ini datang membawa berita apa nih?
0: Cerita.
2: Oh, membawa cerita apa nih?
3: Pengen menceritakan tentang seseorang yang dermawan. Yang seseorang dermawan ini selalu memberikan.
0: Dermawan dan derwawan. Minus 5 nih artikulasi nih.
3: Dermawan. Dermagan.
0: Dermagan.
2: Si Kain Sutra.
3: Jadi, orang dermawan ini tuh selalu memberikan sesuatu kepada orang yang dia lihat. Mulai dari makanan, barang yang dia punya, atau mungkin sedikit rezeki yang akan dia berikan kepada orang tersebut.
0: Sedikit aja.
3: Sedikit aja.
0: Okay.
3: Karena kalau kebanyakan terlalu gimana-gimana gitu ya. Karena di dompetnya cuma ada sedikit.
2: Karena kalau kebanyakan terlalu gimana-gimana gitu ya. Enggak menjelaskan ya. Ya, tapi enggak masalah. Lanjut silakan.
0: Karena kalau kebanyakan di dompetnya enggak sedikit. Katanya dermawan.
2: Iya.
0: Tapi itu kan.
2: Sebenarnya dia mau bilang kalau kebanyakan nanti enggak dijatah buat gue sendiri gitu.
3: Itu benar sekali.
2: Nah, itu.
0: Yuk kita mulai yuk. Silakan ceritanya gimana sih?
3: Pada suatu hari ada seseorang yang suka memberikan segala hal yang orang minta.
0: Udah, tadi lu udah cerita tuh yang itu tuh.
3: Kan langsung di-bridging ya. Gak usah dipotong-potong. Besok-besok bapak aja cerita. Kesel loh saya.
2: Kai Sutra lagi PMS ini kayaknya. Iya, lagi marah-marah nih.
3: Nah, karena kali ini dia ingin memberikan sesuatu yang berbeda, dia pun sambil berjalan menuju ke tempat dia bekerja, bertemulah dia dengan seseorang. Ah, kayaknya cocok orang ini. Kalau saya pagi ini akan memberikan
0: kanebo kering.
2: Wow.
4: Kanebo kering.
2: Karena
4: joknya basah dia emang.
3: Emang bau motor.
0: Wajahnya berkeringat, mungkin habis olahraga atau mungkin dia datang ke kantor enggak punya uang jadi dia harus jalan kaki.
3: Oke. Okay.
0: Aku berikan kanebo kering ini untuk mengelap keringatnya supaya segar begitu duduk di bangku kantornya. Apapun pemberiannya harus disyukuri dong. Niatnya kan baik, ya kan? Tapi begitu saya berikan kanebo kering, bukan respon yang seperti saya harapkan yang saya dapatkan. Dia malah mengeringitkan dahinya. Sepertinya ada yang tidak cocok dengan barang pemberianku. Baiklah. Akan aku tukar lagi. Kali ini aku akan memberikan dia sebuah
2: kemoceng.
0: Oh, debu. Oh, debu.
4: Lama-lama jadi petugas piket nih gue rasa nih.
0: Ini kanebo. Ketemunya di lampu merah apa gimana nih?
2: Kemoceng, iya. Karena kan tadi keringetan.
0: Oh.
2: Karena kanebo kering tidak berhasil.
0: Nempel dong bulu-bulunya kalau keringetan dikasih bulu ayam.
2: Di kicrit-kicrit aja gitu.
0: Oh, kicrit-kicrit.
2: Iya. Karena kanebo kering tidak berhasil untuk mengeringkan keringetnya, sebuah kemoceng ini diharapkan bisa memberikan angin-angin surga yang membuat wajah dan tubuhnya menjadi adem. Dan
0: geli tuh. Geli ya bulu ayam.
2: Ini kalau dimasukin ke hidung.
0: Iya sih.
2: Kan enggak suruh masukin ke hidung.
0: Bersin-bersin dia tuh.
2: Iya, itu dia. Sebentar sih, lupa loh sama cerita saya. Sampai di mana tuh tadi saya? Ya kan? Apa tadi saya sampai di mana?
3: Bulu hidung.
2: Iya.
3: Kemoceng.
2: Memberikan angin-angin surga ya.
0: Iya betul.
2: Memberikan angin-angin surga supaya tubuh ini menjadi semakin rileks. Tapi kayaknya kalau sekedar kemoceng doang enggak cukup ya. Aku tuh membutuhkan sesuatu yang bisa menyegarkan dahaga. Barang itu adalah
4: sedotan meliuk-liuk.
2: Oh,
4: gak ngaruh ya buat.
0: Iya.
2: Sedotannya doang tapi gak ada airnya kan?
4: Gak, tapi sedotan ini kan ajaib.
0: Oh, ajaib.
4: Oh. Iya, ini punya ilmu buat menyegarkan.
0: Berarti
4: jadi ada
0: sedotan liak-liuk ajaib.
4: Iya, itu dia. Itu maksud gue, thank you, Pak. Iya.
2: Apa yang disedot ya kalau boleh tanya?
4: Iya, jadi yang diminum ini apapun yang diminum bisa kerasa dingin atau panas dari sedotan itu gitu.
2: Oh, wow, magic.
4: Nyapuin sendiri. Iya. Nyapuin.
2: Wow.
4: Tapi punya sedotan enggak punya air percuma. Akhirnya dibuang sedotannya sama dia. Nah, orang ini malah minta
3: oli samping untuk motor yang dia bawa.
0: Lebih ambil. Jadi ternyata dia bukan haus, dia itu sedang kebingungan nih motornya nggak mau nyala, dikasih oli samping.
3: Betul. Karena ternyata olinya ini tuh berwarnanya berbeda, Pak. Putih, kental, dan juga wanginya seperti wangi apa ya?
0: Itu yang buat kolam renang apa namanya?
2: Kaporit
0: kolam renang.
2: Warnanya putih kental, wanginya kayak bau kaporit.
0: Iya.
4: Iya, bau
0: kaporit. Aneh nih olinya, kenapa warnanya putih kental, udah gitu aromanya seperti kaporit ya?
2: Kayak tahu apaan itu?
0: Apa sih emang?
5: Apaan sih?
2: Lah, kaporit itu begitu. Kan ditabur ke kolam renang.
0: Karena aku ingin tahu sebenarnya cairan apa sih ini? Aku colek sedikit dan aku cicip rasanya, tempelkan ke lidah sedikit. Ah, ternyata tekstur dan rasanya seperti
2: keju.
0: Emang keju?
2: Apa?
0: Emang kamu udah pernah nyoba?
2: Apa
0: namanya keju?

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas.
2: Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light karet Bifak Jakarta Pusat dari arah Jalan Penjernihan menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansyur saat ini terpantau padat. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di traffic light Cengkareng Jakarta Barat dari arah Kalideres menuju Jalan Daan Mogot saat ini terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk informasi terakhir dari Jakarta Timur, situasi arus lalu lintas di Jalan Kalimalang dari arah Bekasi menuju Jalan Raden Intens terpantau ramai cenderung padat.
1: Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Barengan Ginus Gina masih di Suara Seru sampai jam 10. Kalau tadi kita udah seru-seruan di Kocak Koneksi Cerita Acak yang ngomongin tentang keju ternyata.
1: Keju lumer. Ya, keju lumer kan warnanya memang agak putih.
0: Agak putih, kental. Aromanya kayak kaporit.
1: Kayak kaporit deh.
0: Gak tahu.
1: Kayaknya sih sebenarnya itu pemutih pakaian.
0: Oh iya, kayak aroma Baiklin gitu ya.
2: Benar-benar Baiklin banget.
1: Besok gak usah diajak deh dia nih. Si keju sutranya.
0: Tapi keju tuh gak ada yang rasa pandan.
1: Keju jadi aromanya tuh aroma pandan kejunya.
0: Iya, kalau di lumeri tuh bau pandan gitu.
1: Kalau kata Uun makanya luwak dong.
0: Ci, kasih tahu Ci.
1: Iya, bau pandan.
0: Kalau tadi binturong. Kita tinggalkan dulu kejunya ya. Karena saat lagi kita akan seru-seruan untuk menebak lagu yang akan disenandungkan oleh The Master, Miss Nikta Gina.
2: Yeah.
0: Di mana lagi kalau bukan di Kinos Gina berkaraoke. Ada mau ikutan?
1: Tapi nanti ada sahabat suara juga yang nyuruh kita nebak enggak?
2: Ada, kita
1: ada. Oh, tetap lagi. Adu-aduan lagi.
0: Oh, adu-aduan.
1: Boleh. Siap aku sih.
0: Yuk, yang mau ikutan, yang mau suruh-suruhan, mau join, langsung aja kirimin WhatsApp ke 0816-114-1014. Formatnya gimana, Ibun?
1: Kasih hashtag Kino.
0: Kita joget dulu, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Asik. Selamat pagi buat kamu yang mencari rezekinya pagi-pagi hari ini. Berangkat mesti pagi-pagi, tapi keluar dari mesti malam-malam.
1: Wah, berantakan tuh, Bang.
0: Pergi-pagi pulang malam, kayak lagunya Armada yang ini satu ya.
1: Pagi-pagi pulang pagi.
0: Iya, itu dia.

0: Waktunya untuk Kinoskina berkaraoke, sahabat suara.
1: Ya, ini ada waktu yang ditunggu-tunggu. Seberapa paham kita mengenai musikalitas Indonesia?
0: Asoy, musikalitas banget nih, Nul.
1: Parah.
0: Sedap bener.
1: Nanti kita akan ada penantang.
0: Coba, kamu kasih.
1: Ibu, ntar aku nyanyi dulu boleh gak? Answer pertanyaan.
0: Sedap. Tarik, Bu Gina. Gak bisa dipancing dikit sama lagu beginian lu.
2: Padahal gue mau jadiin back sound ya.
0: Iya. Coba.
1: Kan kita salfok jadinya apa? Mau apa?
0: Sambil nungguin penantang, kamu kasih lagu buat aku satu. Itu lagu.
1: Iya.
0: Emang ada lagu begitu dong?
1: Ada.
0: Pakai intonasinya dong.
1: Lah itu ada intonasinya.
0: Gak ada itu, gak ada intonasinya.
2: Refnya
1: bagian refnya. Ada yang masuk kan? Itu ada yang tahu tuh.
0: Sumpah, kok bisa, kok ada yang bisa jawab sih ya?
1: Itu ada. Betul sekali tuh. Warga-warga TikTok bener.
0: Gila loh.
1: Naik, naik ke puncak gunung.
0: Coba lagi mana? Sumpah. Kan dia.
1: Lah tapi itu ketebak, itu bisa naik-naik ke puncak gunung. Pada pinter-pinter. Ini Raja Gugu sama Uci. Uci emang benar-benar ya. Dia 10 tahun apa di Vistara apa gimana sih?
2: Gua mau coba nih.
1: Coba ya. Kan sama aja dia sama gua tuh. Apaan tuh ya?
0: Gimana coba?
1: Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah.
3: Gina, gina, gina, gina, gina, gina.
1: Bisa kan gina kan? Bisa.
0: Langsung aja kita. Kita telepon, kita ngobrol langsung sama Rina. Selamat pagi Rina.
1: Halo.
4: Halo, selamat pagi
0: Rina.
1: Pagi.
0: Jadi Rina, kamu murah tapi kenyang, apa mahal tapi enak?
4: Enggak, aku abu-abu ya.
0: Jangan abu-abu dong.
1: Tadi lo dijepret pakai karet gelang lo, sama Kinos baru tahu lo.
0: Rins, ikan.
4: Rins. Aku yang tim murah tapi kenyang.
1: Mantap. Murah tapi kenyang. Tapi dijangan dan enak.
4: Enak.
0: Ya enak gitu. Mah kadang-kadang kalau kita menikmati dan bersyukur mah tetap enak aja Rina ya.
1: Nah, itu. Oh. Rina udah punya lagu nih.
0: Asik.
1: Benar.
4: Benar.
1: Oke, siap. Coba gimana lagunya Rina, kalau dari bahasa dari suasana kayak dia pengen balas dendam dia mah.
0: Oke, enggak takut. Aku enggak takut. Silakan.
1: Bener lagi katanya.
0: Rina udah siap lagu pertamanya? Emang cuma satu ding lagunya. Langsung ref aja ya.
1: Deg-degan kita. Oke, siap.
0: Sikat Rin.
4: Apa? Tunggu dulu.
1: Si Rina.
4: Kabar Ibu.
1: Oke, baik. Oke, gak masalah.
4: Ini.
1: Abi?
4: Apa? Bukan.
0: Allahu Akbar.
1: Tiba-tiba ini.
4: Na ni na na na na na na na na na.
1: Lagu Thailand. Gimana sih?
0: Ini lagu Vietnam ya?
4: Enggak.
0: Mana coba?
4: Na na na na na na na na na na.
1: This is disco lazy time. I want you, I need you. Bener gak? Bener ya? Bener ya Rina?
4: Iya.
3: Gina.
0: Lagi gacor nih si ibu nih.
1: Hari ini aku hebat ya.
0: Kata bang.
1: Bangga banget tuh sama diri aku.

0: apa? Iya kan kita berguru sama Uci. Orang gue kalau pulang siaran sekarang gue jaga di toko kaset, Rin.
1: Awas ya Uci ya.
2: Masih ketebak berarti. Nih masih yang nggak ketebak nih, silakan lo. Jelas banget itu.
3: Ganti-ganti busanya,
0: Gue pakai yang waktu itu siapa tuh? Yang dapat tiket Java Jazz. Gue lagi begitu aja bisa ketebak tuh coba ya.
2: Malah kebaca nih. Malah ketahuan nih.
0: Jelas tuh.
2: Malah ketahuan.
3: Gak usah kasih clue nih, gak usah kasih clue nih.
0: Ayo Rina.
2: Cluenya band.
0: Ini gak ada air-air liur gue nih di mic. Gitu.
2: Jijik banget. Kasian banget ntar Reza sama Jil pake.
0: Rina, ayo Rina.
2: Ben, terkenal.
1: Ben,
0: iya.
1: Ya Ben terkenal pastinya.
0: Iya,
2: ada
0: memang.
2: Yang nggak terkenal ada, yang nggak terkenal. Dia band asal Bandung ya? Eh dia Bandung gak sih?
3: Bandung. Eh Bandung ya emang ya?
2: Bandung, bener Bandung.
0: Gitu nadanya Rina,
2: bener. Ben, asal Bandung Rin.
1: Ben asal Bandung
0: ya. Asal Bandung, Bandung.
2: Bandung pisan uy.
0: Emang dari Bandung ya?
2: Bandung setahu gue sih.
0: Emang iya?
2: Itu kepanjangannya tuh adalah
3: nama salah satu
2: transportasi.
3: Iya.
2: 3, 2, 1 Coba gue yang gue wakilin ya.
3: Rina browsing nih, lihat di TikTok nih, padahal gue mute.
0: Itu.
2: Bin. Enggak ada minta di grup deh.
0: Apa?
3: Ada yang jawab nih. Cherry Bell Beautiful katanya.
2: Salah.
0: Cherry Bell Beautiful.
1: Bintang di surga.
2: Salah.
0: Bintang di surga. Tapi lu bisa nyanyiinnya gimana? Emang lagunya harusnya gimana coba?
1: Enggak. Dapatkah aku memeluknya bagai bintang di surga?
2: Salah. Salah. Liriknya bener tapi salah lagu. Lu yang mana bacanya?
0: Iya, Rina, lagunya betul itu dapatkah?
2: Liriknya bener,
0: memeluknya menjadikan bintang di surga. Judulnya bukan bintang di surga tapi
2: Noah itu Noah.
0: Iya.
2: Bintang di surga mah Noah.
3: Ah,
2: enggak
3: jadi dapat.
1: 3.
2: Siapa?
1: ST12.
2: ST12 judulnya.
0: Rasa yang tertinggal.
2: Iya, padahal tadi kalau berhasil nebak ya mau aku kasih uang elektronik
0: 50.000.
1: Ya, ringan.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ini agak berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Regina, Disco Lazy Time tadi lagu yang disenandungkan oleh
1: Rina.
0: Rina Ang.
2: Iya itu dia.
0: Yong
2: itu bisa jadi buat tanya Gina tuh ntar tuh Adis tuh? Channel. Kak Gina mau nanya, nyamuk kalau dikasih obat kenapa malah mati bukannya sembuh? Ah itu. Nanti kita tampung ya.
0: Eh, aku lagi nonton ini nih.
2: Apaan
0: udah
2: tuh?
0: Mulai nih. Indonesia Open jam 9.
2: Indonesia Open pagi amat mulainya jam 9.
0: Lah dari jam 9
2: enggak pada sarapan dulu itu atlet-atletnya.
0: Atlet mah sarapannya jam 6 jam 7 dulu.
2: Ya Allah pagi bener.
0: Nah iya.
2: Mana Indonesia nih? Open tayang mainnya di mana sih?
0: Eh, kok belum mulai sih? Jam 10 kali ya?
2: Jam 9.
0: Oh iya, salah gue. Oke, gue liatnya di sini nih berarti. Kalau ditayangin di RCTI Plus sahabat suara.
2: Plusnya plus apa sih Bang kalau boleh
0: plus,
2: tahu?
0: Plus.
2: Oh, plus.
0: Plus bayarnya soalnya. Soalnya kayak bayar ini, Pak.
2: Apa?
0: Bayar langganan gitu buat seminggu gitu, Pak.
2: Oh, iya. Gitu.
0: Yoi.
2: Ada berita apa nih Bang dari seputar bulu tangkis?
0: Nah, ada kabar menggembirakan. Kemarin kan gue bilang sayang banget Ubed enggak bisa nemenin Jojo sama Alwi,
2: iya.
0: Karena poinnya belum mencukupi,
2: iya.
0: Untuk masuk ke seri 1000,
2: iya.
0: Emang rezeki nggak bakal kemana?
2: Kenapa ya? Kita kena tepuk sih?
0: Iya, emang rezeki mah nggak bakal kemana?
2: Rezeki nggak kemana, orangnya yang emang kemana-mana.
0: Si Kun Lafut,
2: iya.
0: Perwakilan dari Thailand,
2: iya.
0: Ngundurin diri.
2: Kenapa?
0: Ya mungkin kinerja nggak bagus, jadi kena layoff.
2: Oh gitu.
0: Salah dong.
2: Presiden. Nggak,
0: dia masih cedera dul.
2: Kun Lafut cedera.
0: Iya, padahal Kun Lafut kan jago banget.
2: Ganti dia orang Indonesia kan di Thailand.
0: Berarti ini berdasarkan ranking loh.
2: Berdasarkan ranking.
0: Iya, jadi rankingnya si Ubed ini kayak tipis-tipis banget untuk masuk ke seri 1000.
2: Sama Kun Lafut.
0: Enggak jauh dong, Kun Lafut ranking 2 di dunia.
2: Lah, katanya berdasarkan ranking kamu bilang
0: iya,
2: tadi.
0: Iya, misalnya ranking 10, sampai ranking 10 itu bisa masuk ke seri 1000. Nah, oh. si Ubed ini ranking 11.
2: Jadi dimasukin ke seri 1000.
0: Iya.
2: Oh gitu. Kirain kalau Thailand digantinya sama Thailand. Kalau Indonesia ya diganti sama Indonesia.
0: Kalau untuk Thomas Cup sama Uber Cup mungkin begitu ya. Karena kan melakukan pertandingannya itu by tim ya gitu. Tapi kalau ini enggak, kayaknya berdasarkan ranking deh.
2: Kun Lafut enggak diganti nama Kun Fayakun.
0: Lucu juga kamu ya.
2: Ya lumayan Bang, kecil-kecilan.
0: Jadi lanjut. Sedikit informasi untuk pertandingan Indonesia Open hari ini ya. Mau yang mana sih lu? Naik turun bikin orang puyeng aja suruh bacanya. Si Buluk. Hari ini di lapangan atau di court 1 ada Lani Tria Mayasari sama Apriani Rahayu lawan Yuki Fukushima sama Mayu Matsumoto. Ini berat.
3: Berat, jujur. Berat.
2: Yuki sama berat. Mayu ini hebat.
0: Ini kalau enggak salah ranking 5 ya kalau enggak salah ya.
2: Berat. Oh, gitu.
0: Ini berat sih. Berat. Sedangkan Lani sama Apriani itu belum dapat nomor unggulan.
2: Gitu
0: ya,
2: terus
0: berdoa yang terbaik aja lah ya. Ini di jam 9.50 baru mulai ya. AKA match kedua deh kalau enggak salah.
3: Iya, match 2.
2: Okay. Itu di lapangan 1.
0: Lapangan 1. Yes.
2: Yang ada sorot kameranya di lapangan berapa?
0: Dua-duanya ada?
3: Dua-duanya.
2: Oh, ada.
0: Jadi kalau di court 1 itu disiarinnya di RCTI. Sedangkan kalau di court 2 itu di iNews.
2: Oh, satu Yoi. Grup. Kalau court 3, Bang?
0: Court 3 enggak ada. Kita cuma di Indonesia Open cuma main 2 court.
2: Oh gitu. Ya. Kalau gitu kita bisa main-main santai di court 3.
0: Ada court 3.
3: Bisa minjem.
0: Tapi sorry guys.
2: Sewa lapangan.
0: Sorry sahabat suara. Ada court 3 tapi enggak ada pemain Indonesia.
3: Oh,
0: enggak ada pemain Indonesia.
2: Ya, kalau bukan pemain Indonesia kagak disiarin, enggak masuk TV dia. Enggak, ya, kasihan
0: gelap. Tapi pinternya gitu loh. Pinternya Indonesia tuh gitu. Ya udah misalnya si MNC Group ini, ya udah gue cuma bisa 2 channel nih. Yang nayangin gimana caranya semua perwakilan Indonesia mainnya itu di court 1 sama court 2.
2: Oh,
0: karena
2: gitu.
0: Di court 3 gue gak bisa nayangin nih. Jadi gak ada tuh pemain Indonesia di court 3.
2: Oh, padahal kameranya gokil, kan ya? Tinggal digeser pakai roda kan kameranya.
0: Oh gak bisa Nul. Gak bisa Nul. Geser-geser gitu di live gitu gak bisa.
4: Itu kan court 3 kosong.
2: Lah iya lah, ntar anak gue sewa lapangan di situ.
0: 50 ribu sejam Nul masih disana.
2: 50 ribu sejam iya. Ini lebih murah daripada lapangan yang biasanya.
0: Iya tapi gak, tapi disorakin tuh.
4: Bubar gitu.
0: Ada Amalia Cahaya Pratiwi sama Siti Fadia itu menghadapi Baik Hana sama Lee Sohe. Ini juga berat banget. Karena berat. Baik Hana ini kalau enggak salah
1: unggulan satu apa unggulan dua gitu.
2: Lah kan dia baik. Kalau dia baik mah kasih aja, kali aja dia kasih kemenangan sama kita.
1: Namanya baik Hana, bukan berarti dia orangnya baik, belum tentu ya. Oke. Okay. Kemudian ada Fajar Alfian sama Fikri. Ini akan menghadapi Chen Boyang sama Liu Yi. Ini harusnya bisa karena Fajar sama Fikri kan unggulan ketiga, sedangkan lawannya belum. Tiga, Pak.
0: Nah, kemarin baru naik, Pak.
1: BWM? Itu ranking.
0: Oh, itu ranking. Oh, sih.
1: Kali ini unggulan di kompetisi. Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, lu enggak ngerti sih, lu. Makanya lu kurang paham, banyak nonton.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Benar.
2: Tadi itu ranking. Kalau ini
1: unggulan
2: nomor 3.
1: Unggulan ketiga.
2: Unggulan
0: di kelas,
2: ketiga.
0: Di kelas.
2: Unggulan ketiga.
0: Di mana?
2: Di sini nih nanti.
1: Di mana?
2: Di lapangan 1.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang terbaru,
3: terabsurd,
2: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seluruh barangan Kinos Gina. Sahabat suara, tahukah kamu kalau hari ini bertepatan dengan Hari Sepeda Sedunia?
1: Tapi menurut gua Indonesia itu kurang pengguna sepedanya untuk aktivitas hari-harinya.
0: Tapi mudah-mudahan kalau kayak di Singapura ya, di sana tuh pada banyak yang naik sepeda. Bahkan kalau di tempat wisatanya ya, sepedanya itu jadi rebutan. Ya Nul ya, terakhir ya Nul ya.
2: Iya.
0: Sampai kita mau ngambil aja diambil lagi saking jadi alat transportasi yang emang digandrungi aja gitu di sana tuh.
2: Kalau
0: gitu.
2: Di Singapura, kalau di sini kan hanya untuk alat menyapa. Sepeda.
0: Sepeda. Hari ini ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk mendorong masyarakat menggunakan sepeda. Mengendarai sepeda dianggap memiliki banyak manfaat bagi manusia maupun lingkungan karena sepeda adalah salah satu sarana transportasi yang murah dan juga sehat.
2: Jalurnya nggak ada.
0: Ada.
2: Emang ada.
0: Tapi walaupun emang
2: tapi
0: belum
2: suka lengkap diambil lama
0: di semua ruas-ruas jalan.
2: Suka diambil lama. Motor
3: suka jadi parkir taksel.
2: Iya, atau taksi dia. Online itu parkir dia. Di situ.
0: Salahnya kan berarti bukan di pemerintah ya, udah disiapin, ada aja yang salah menggunakan fasilitas itu. Berarti betul. Kan di SDM-nya Nindul.
2: Betul.
0: Selain itu, penggunaan sepeda tentu akan punya dampak baik pada lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon.
2: Emisi
0: gak ada,
2: ya.
0: Enggak ada asapnya. Itu permisi ya gitu.
2: Makasih.
0: Sepeda akan kalau mau plesetan selesain ya. Dulu. Jangan dipotong.
2: Oh, kelewatan tapi nanti Bang
0: plesetan. Jakunnya diselepet nih. Sepeda akan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas udara yang bersih dan juga bebas kemacetan.
2: Nah, itu.
0: Tapi kalau aku tanya nih dulu, kamu mau enggak dari rumah ke Iswara pakai sepeda?
2: Itu baru aku mau tanya ke kamu.
3: Nah, itu dia coba.
2: Dari rumah ke Iswara?
0: Jujur aja, aku sih kayaknya enggak sanggup.
2: Aku sih yes.
0: Deh.
2: Aku yes.
0: Apaan dulu kamu dari rumah ke Kelapa Gading aja enggak sanggup?
2: Lah, kan kita berdua, Mas. Aku dibonceng.
0: Lah, gua jantung sehat betis yes. Bucat dong.
2: Lah iya, kan kita kemana-mana berdua. Kalau naik mobil kamu yang nyetir, aku kan duduk di sebelah.
0: Enggak, serius aku nanya.
2: Naik sepeda begitu.
0: Mau enggak ke tempat kerja kamu naik sepeda?
2: Ya, kalau jaraknya 500 meter sih.
0: Enggak, sekarang dari rumah ke sini. Dari Pulau Mas ke Cilandak. Ini Cilandak ya?
2: Cilandak. Ya, kalau sampai sini boleh bobo sih? Enggak apa-apa.
0: Tapi kayaknya capek dulu, jauh banget.
2: 20
0: naik mobil
2: kita
0: aja lama.
2: Itu dari rumah ke sini kurang lebih tuh 20 kilo.
0: 25 kilo.
2: Bayangin aja kalau setiap hari kayak begitu.
0: Kalau santai udah gitu berdiri jalan oke lah. Masih oke lah mungkin.
2: Berarti
0: ya.
2: Kita berangkatnya jam 3 pagi.
0: Nggak
2: setiap hari.
0: Ya Allah.
2: Kalau santai
0: PR
2: kan?
0: Banget.
2: Ntar kita bertidur di rest area.
0: Berarti jawabannya nggak bisa ya? Nggak bisa
2: nggak
0: ya?
2: Bisa deh kayaknya aku. Kecuali dibonceng sama kamu.
0: Nggak bisa juga. Boncengnya juga pegel tahu pantatnya.
3: Iya benar.
0: Iya.
4: Abonnya berdiri pak, pakai jalur di belakang.
2: Oh capek banget dong.
0: Terakhir kamu naik sepeda Dul?
2: Terakhir naik sepeda yang itu.
0: Yang pasti covid itu ya.
2: Yang
0: hampir ketabrak
2: jatuh,
0: ya.
2: Oh iya yang hampir ketabrak itu yang kamu tarik udah abis itu aku trauma nggak mau naik sepeda lagi.
0: Hmm. Gue terakhir ya itu juga kayaknya.
2: Iya. Abis kan nggak ada.
0: Oh enggak, aku beberapa kali masih ke masjid sempat tuh belum punya motor.
2: Oh iya naik sepeda.
0: Naik sepeda betul. Tuh ke masjid. Kalau lu, Dra?
4: Pas pandemi sih. Dari Bintaro ke Sarinah.
2: Oh. Dari Bintaro ke Sarinah, jauh
0: lumayan
2: dong.
4: Lumayan.
0: Lu punya sepeda, Bang?
4: Ada lah gua.
0: Minjem.
4: BMX. Pakai BMX dulu.
0: Serius punya BMX dong?
4: Iya.
2: Wow.
0: Anak gaul banget BMX. Temennya Arman Maulana nih. Lu
3: udah lama banget, udah lama banget. Gua udah banyakan sepatu roda sekarang. Kalau sepeda terakhir SMA kayaknya deh. BMX Ay, juga.
0: Tapi masih ingat cara naik sepeda enggak?
3: Masih.
2: Tapi masih. Sekarang kan sepeda juga banyak dialih fungsi jadi alat tulis kan?
3: Hah? Apa kok gitu?
0: Sepeda apa tuh?
2: Sepeda. Sepeda kurang ya, nanti aku cari lagi
0: ada
2: yang lainnya.
0: Ada sepeda-sepeda yang paling
2: apa?
0: Gaul.
2: Apa tuh?
0: Kekinian.
3: Apaan?
0: Fiksi. Sepeda.
2: Apa sepeda.
3: Sudah enggak bukan. Bukan.
2: Minta lah gue.

0: Dilempar botol baru tahu loh. Bentar, sama penonton lain.
1: Tadi kan ngebahas sepeda ya?
0: Iya. Ah, mau main tebak-tebakan sih dia kayaknya. Gue rasa sih kesana ya.
1: Buah-buah apa yang...
0: Kok jadi buah? Tadi sepeda.
1: Enggak, buah-buah apa yang sering ada di alat transportasi? Kan alat transportasi dong, sepeda alat transportasi. Buah yang sering ada di alat transportasi.
2: Buas.
1: Apa buas?
2: Bus.
1: Buah salosa?
0: Bukan, buas, bus. Maksudnya buah.
1: Buah, buah.

0: Oh, yang sering ada, nama ada di transportasi, alat transportasi.
1: Paya.
0: Apa paya?
1: Buah pepaya.
0: Ya apa? Kenapa pepaya?
1: Enggak tahu, kayak ada aja gitu.
2: Ada gitu pepaya di alat transportasi.
1: Yang gue lihat sih banyak ya.
2: Pepaya? Kok pepaya? Gimana maksudnya? Apa kemana ya arahnya?
0: Pepaya yang mana nih? Hmm. Berarti udah jatuh banget tuh.
2: Udah jatuh banget lagi.
0: Ayo, buah-buah apa yang sering ada di transportasi?
2: Kiwi.
0: Kenapa kiwi? Oh.
1: Bang kiwi bang.
0: Kau tahu nggak? Tahu dari sini ya?
2: Enggak.
0: Ah, pasti tahu kamu lihat.
2: Nggak ada, nggak ada jok kiwi. Coba cari di situ.
0: Ada tadi ada.
2: Emang ada?
1: Kenapa kiwi, lo kenapa kiwi?
0: Bang kiwi bang.
1: Enggak, dia kenapa?
2: Nggak
1: kiwi?
2: Nggak tahu bahkan.
1: Asal aja.
2: Iya, asal aja gue. Tadi gue tiba-tiba aja kiwi, gitu tiba-tiba lo bilang kiwi bang. Ah, iya bisa juga tuh.
0: Matiin berarti nih.
2: Nggak ada mas. Percaya okay sama aku.
0: Lanjut.
1: Ya buah.
2: Buah. Aduh, buah. Gina tuh buah punya enggak, banyak harus, nih.
0: Apa aja deh buah.
2: Ah, bentar dulu ya.
0: Peralatan dapur yang paling romantis.
1: Apa tuh? Panci.
2: Peralatan dapur yang paling romantis.
1: Panci?
2: Apa panci?
1: Cobek.
0: Kenapa cobek?
1: Karena suka ngulek.
0: Enggak. Aduh, nggak, itu mah enggak romantis.
1: Apa peralatan dong?
3: Rumah tangga ya.
0: Iya, dapur.
2: Apa ya?
0: Dapur yang paling romantis.
1: Dapur.
3: Yang romantis.
0: Romantis?
3: Centong.
0: Salah.
3: Cen-cen, tong-tong.
0: Salah, jangan ngintip TikTok ya.
2: Apa ya?
1: Loyang.
0: Apa loyang? Lo gue sayang. Salah.
3: Loyang. Lo yang gue goyang.
0: Salah.
2: Apa nih?
0: Talenan.
3: Kenapa?
1: Kok?
0: Talenan makata sayang.
2: Talenan makata sayang. Ya. Aduh, Gina tuh punya lagi deh, apa ya?
3: Kalau itu kan apa, tak kenal makata sayang. Kalau hewan yang enggak saling kenal apa?
0: Hewan
3: yang enggak saling kenal.
2: Tak kenal. Asing.
3: Bukan.
0: Gajah. Hewan yang tidak saling mengenal.
1: Gajah.
3: Gajah itu apa dong? Ikan asin.
2: Ikan asin. Nih ada lagi ya, masih tentang makanan-makanan kan.
3: Satu menit lagi nih bun.
2: Bawang apa yang sering pergi-pergi?
3: Bawang yang sering
2: pergi-pergi.
0: Bawang yang sering pergi-pergi.
1: Oh, gue tahu ya, ketebak.
0: Bawang Bombay.
1: Salah.
2: Iya lagi.
0: Kenapa?
2: Bawang Bombay.
1: Giras.
2: Sayur apa yang suka nelepon?
3: Sayur.
0: Lalapan.
2: Bukan.
0: Lelepon jadinya kan?
2: Bukan.
0: Apa dong?
2: Ayo, sayur yang suka telepon.
1: Sayur.
3: Aduh,
0: sawi.
1: Sayur kol.
2: Ya, sayur.
1: Buluk.
2: Kok pada tahu sih?
3: Coba bun, bahasa Inggrisnya berpikir apa sih bun?
2: Think.
3: Bahasa Inggrisnya laki-laki apa sih pak?
0: Man.
3: Kalau bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis terus.
0: Think man sweet.
2: Menting. Mentingin.
3: Bukan.
2: Apa ya?
3: Nyerah.
0: Bahasa ya. Inggrisnya apa?
3: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
0: Manting sweet.
2: Apa ya?
0: Gak tau.
3: Ting bukan permen.
2: Ting garuda. Ya. Habis ya Allah.
0: Kurang asal. Yaudah, pamit yuk.
2: Ya. Terima kasih ya.
0: Dengan tebak-tebakan
2: nih, padahal gak jelas. Ada banyak yang ngasih tebak-tebakan di TikTok. Nanti besok kita main lagi lah insya Allah ya.
0: Gak apa-apa, kita lanjutin aja di TikTok ya. Tapi kita harus closing dulu suaranya. Suara serunya harus kita closing dulu karena udah jam 10. Kita ketemu lagi besok. Seperti biasa ada jam 7 ya.
2: Dadah.
0: Terima kasih. Have a nice day semuanya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak
1: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras.
0: Dan kan, iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
3: Oh parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh.
2: Kok
4: urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar gitu.
3: Tato gitu.
4: Oh kok ditato?
3: Iya. Kan dicap made in Indonesia, made in India, Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis Bas Kinos, Mbak Gina minta

0: tanda tangannya.
1: Ya kan di tanda tangan
2: bisa,
1: tuh.
2: Jadi Allah banyak
1: banget, capek banget deh gua. Allah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

dengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Dia. 10 lagu keren sikat.
1: Hari kedua masuk kerja di bulan Juni. Tenang aja, hari pertama tanggal merah kemarin ditemenin sama Dodo. Sekarang ditemenin lagi sama Dodo. Agak geli ya nyebut nama. Ya, saya akan menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang. Yang bisa didengar

Treat dengan Terpukau, nyanyiin bareng-bareng ya sahabat suara ya, sambil memulai pelan-pelan aktivitas kamu pagi hari ini. Terus juga dilanjut dengan lagu yang menjadi requestan terbanyak di tahun ini. And now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Astrid dengan Terpukau, lagu keempat di 11 sampai jam 12 siang. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat suara. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang yang pasti dengan lagu-lagu Indonesia. Dan juga kalau kamu mau

cerita seputar apapun yang terjadi pagi ini atau kemarin, silakan voice note 0816 114 1014. Live TikTok nanti ya. Saya rapi-rapi dulu. Agak kurang ends nih, alias kurang enak ya. Rambutnya belum diset, asik. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

Novi Widianto, Andi Rianto, Roni Parulian dengan Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi. Dodo Harahap masih bersama kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang.
1: Masih ada 3 lagu lagi sahabat suara di 10 lagu keren tanpa jeda iklan hari Rabu pertengahan minggu.
0: Saya mau cek dulu ya untuk WA di 0816-114-1014. Hai, lagi mau cerita nih dok, karena hari ini hari kedua masuk kerja, malesnya Tuhan. Wah, sampai nyebut loh ya. Semoga tidak banyak meeting yang lebih dari 45 menit karena kerjaan banyak banget. Itu dia. Faedahnya meeting adalah jangan suruh semua tim ngumpul karena mereka punya kerjaan masing-masing.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini merupakan lagu terakhir dari 10 lagu keren putaran pertama. Siapin, mau makan siang apa sahabat suara supaya moodnya lebih baik lagi di hari Rabu ini. Yang pasti masih akan lanjut terus sampai jam 2 siang. Dodo Harahap di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Sahabat suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, sahabat suara, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNK KB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Kau sebut namanya.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Mau tahu berita
1: terbaru? Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Kejaksaan Agung dikabarkan menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta pada Rabu 3 Juni 2026. Para karyawan sementara waktu tidak diperbolehkan masuk dan diminta menunggu di luar gedung. Kejagung kemudian membenarkan adanya penggeledahan tersebut serta menerjunkan penyidik pidana khusus guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait perkara yang sedang ditangani.
0: Suara Fakta.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Rupiah melemah ke kisaran Rp17.880 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu pagi dan nyaris menembus level Rp17.900 akibat penguatan dolar Amerika Serikat serta tekanan sentimen global. Pelemahan juga dipicu tingginya permintaan valuta asing dan ketidakpastian geopolitik yang membuat pelaku pasar cenderung memburu aset aman. Sementara itu, pergerakan mata uang Asia mayoritas turut berada dalam tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Memasuki jam makan siang, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih bersama kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat makan.

0: Musisi Indonesia Rosa Ivan 17, Sandi Sondoro siap dimainkan setelah Rizky Febian. Kesempurnaan Cinta Dodo Harahap masih bersama kamu sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Kabupaten Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Oh, dikasih yang keras langsung ya, Riff dengan Bunga. Siap menemani jam 12 sampai ke jam 1 siang kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Hai, kalau misalnya mau ngobrol di balik lagu, live TikTok sudah muncul. Silakan di iswara.network.

0: Banjarmasin, Makassar. Iya,
1: potong patah.
0: Rif dengan Bunga di Suara Jakarta. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Diulang lagi kayaknya ya. Malam sahabat suara ya, lagi ngobrol ya. Hai, apa kabar sahibat? Tumben rambut berantakan habis rider kayaknya. Yuh, anak motor dipikir saya ya, buh. Padahal mah, ini udah di waxing. Rambutnya bukan di waxing dalam artian dicukur, tapi udah di wax gitu ya. Tapi, namanya rambutnya belum di... belum di trim, jadinya ya sudah berantakan gitu ya. Lanjut ke lagu selanjutnya. Ya, kangen sama Pasto dengan Aku Pasti Kembali 2.0. Udah diantriin. Raisa dengan Bye Bye, tapi belum bye ya. Nanti akan dimainkan setelah Eat Gitaf featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Dodo Harahap sampai siang.

0: Odi Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tebak-tebakan yuk, Indokustik nanti musisinya siapa? Empat wanita. Kalau masih kecil cewek berarti ya. Kan comeback-nya dan juga single-nya mereka yang terbaru. Sesaat lagi kita akan ngobrol sama Starby di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: bernadia dengan lama-lama di Iswara Jakarta,
1: Surabaya, Bandung. Suara warga Indonesia.
0: Sahabat Suara, ini weekend bakal seru banget karena dari Jumat sampai Minggu, Jumat Sabtu Minggu ya, tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Iswara mau ngajak sahabat Suara ke Cilak Sudirman karena ada Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Tanggalnya 5, 6, 7 Juni 2026, karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat 5 Juni, ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza, Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore, dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita juga akan ada pre-love. Jadi langsung aja datang, makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman, karena semua burger milik Allah.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
5: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
2: Oh,

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Ya sudah jam 1 siang seperti janji saya sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Akan ngobrol di Indokustik. Jadi kalau udah Indokustik berarti ada musisi yang sudah datang ke lantai 6 Wisma MRA, studionya Iswara. Gak cuma sendirian, jadi kalau sahabat suara lihat langsung di live TikToknya Iswara at iswara.network. Ada empat cewek cantik banget. Saya jamin mereka udah mandi ya. Bukan berarti radio sekarang tuh udah gak boleh gak mandi karena semua udah ada kamera. Yang pasti ngobrol bareng Starby.
1: Hai.
0: Hai-nya aja domisol ya. Ada yang do, ada yang mi, ada yang sol ya. Dodo dan juga ada Agoy, produser saya sini di belakang. Jangan itu sempit. Dan juga Starby, kenalan dulu ya. Ini adalah aku nyebutnya grup, girl band,
1: girl group.
0: Yeah. Apa yang bedain girl group sama girl band ya?
2: Band. Apa band ya? Mungkin kan lebih band kan.
1: Iya, band.
0: Ada alat musiknya ya. Masuk akal. Keren lu guys, beneran ya. Kali ini ada Abel, Sheila, Kezia, Chelsea. Kita kenalan dulu. Abel yang mana Abel?
3: Aku.
0: Halo, itu ayat buat sahabat suara nih Abel. Ya, terus juga Sheila.
4: Halo, aku Sheila.
0: Ya, tuh, Sheila yang pakai lengan panjang putih ya. Kezia.
5: Hai, aku Kezia.
0: Anak Harley Davidson. Pakai Slayer. Jodul banget tapi keren gayanya ya. Bokap kayak gitu juga enggak? Pakai Slayer enggak?
3: Enggak
0: gitu juga dong katanya ya. Chelsea, hai. Sekali lagi Chelsea, hai.
6: Hai, aku Chelsea.
0: Iya, baru aku nyalain maaf mic-nya.
6: Oh,
0: aku sumpah tangan cuma dua, federnya banyak. Yeah. Mereka adalah Starby yang dimana kali ini mereka akan memperkenalkan single terbarunya yang penuh energi dan percaya diri. Judulnya adalah Inferno. Nah, selamat datang di Iswara sekali lagi ya. Senang banget akhirnya bisa ngobrol, kenalan lagi sama sahabat suara. Gimana sih perasaan kalian ya bisa comeback setelah cukup lama dinantikan para Skybee? Skybee ini sebutannya ya?
3: Iya, sebutan fans kita.
0: Asik.
3: Kita maksudnya senang banget sih karena kita udah lumayan lama juga nggak comeback di tahun lalu. Tapi pastinya kita dengan single Inferno ini berharap pada suka sih dan yang nanti-nanti tuh nggak kecewa gitu sama hasilnya.
0: Okay, ya udah lama banget comeback tapi kali ini baru single yang terbarunya ini keluar sekarang.
3: Iya, baru keluar lagi.
0: Rilis kapan sih?
3: 24 April.
0: April, Mei, Juni. Sekarang Juni, Mei. Oh, sebulanan lalu ya. Wow.
3: Iya.
0: Jadi apa perasaannya ketika akhirnya bisa sekarang nih waktunya untuk kembali dan why?
3: Why?
0: Gila, suara gue udah kayak Mufasa gak? Why?
3: Ya pastinya seneng banget, happy, excited banget. Dan kita juga tahu perasaan Skybee pasti kan kayak udah lama nih kita nunggu dan kita juga gak sabar. Dan pastinya kita udah menyiapkan single-single lain juga. Jadi kenapa lama persiapan yang comeback sekarang? Karena kita gak cuma persiapin satu. Jadi mohon bersabar untuk para Skybee. Jadi karena kita juga gak sabar ya, kita sendiri juga yang punya projectnya gak sabar untuk comeback lagi gitu. Jadi pastinya seneng banget. Tungguin aja jadwal-jadwal performnya buat
0: asik. Nanti kita akan kasih tahu juga ya di akhir aja biar nunggu nih sahabat suara. Ntar di akhir kalau penasaran ya, Starby ini mau perform di mana aja, kabarnya mau ke negara selain Indonesia. Tapi enggak tahu, ntar kasih tahu ya. Oke. Ya. Chelsea mau nambahin mungkin?
3: Enggak, udah.
0: Wah, langsung gampang amat, jangan tembak gue. Kamu hijau sekali alias kamu tuh kayak I'm fine, enggak usah di ini. It's okay. Tapi gini sekarang, kenapa akhirnya baru muncul nih si karyanya ini nih, si singlenya ini. Kenapa?
3: Kenapa?
0: Karena emang waktunya kah?
3: Iya, memang udah waktunya sih. Dan semuanya udah beres dari music video dan record dan lain-lain. Udah tinggal upload aja gitu. Udah ada timeline-nya juga.
0: Okay. Wah, sangat ini ya, termanage dengan baik sekali. Semoga ini juga bisa menjadi penantian yang cukup lama buat Skybee yang akhirnya wah, dikasih surprise itu bertahap dan dar. Nah, ngomongin soal surprise, selama masa vakum dari perilisan lagu baru, kalian tuh aktivitasnya apa aja sih Starby ini? Ceritain dong.
4: Kita sebenarnya sekarang udah nggak di dorm bersama, jadi kita sekarang tinggalnya udah masing-masing. Jadi kita lebih banyak kegiatan sendiri-sendiri sih. Gitu. Paling kalau untuk kegiatan Starby-nya kita tetap latihan kayak untuk vokal, dance gitu. Itu pasti ada rutin latihan. Terus perform-perform semua sebenarnya masih sangat jalan kayak gitu. Terus kalau sendiri-sendirinya mungkin kebanyakan dari kita pada padel ya.
3: Olahraga sih.
4: Iya, gitu.
0: Di mana biasanya padel? Di enggak usah nama klubnya, nama lokasi aja.
3: Di Bandung,
4: di Bandung.
0: Nah, itu dia suara Bandung ya.
4: Iya.
0: Dekat dari sini udah pada ngarep. Oh, gue mau tonton mereka padel Bandung.
4: Kita dari Bandung semua.
0: Dari Bandung semua. Tapi tadi kalian bilang satu dorm. Itu sebenarnya kalian memang tinggal bareng untuk si Starby ini, dan akhirnya sekarang mencar tuh gimana jadinya waktunya?
3: Jadi kita pernah tinggal satu dorm, satu rumah untuk nguatin chemistry gitu.
0: Asik,
3: loh.
0: Bener.
3: Selama 2 tahun. Tapi udah gitu kita sekarang ya udah tinggal masing-masing aja sekarang gitu. Karena udah punya kesibukan masing-masing juga.
0: 2 tahun dari tahun berapa ke tahun berapa itu?
3: Tahun 2021 sampai 2023.
0: Itu gimana? Ada kan chemistry. Kalau tinggal bareng tuh pasti kan ketahuan tuh. Jeleknya, bad habitnya, ini kok anduk belum kering udah dilempar kemana? Ada pasti.
3: Ada.
0: Ya, tidak menjudge. Apa yang kalian dapat selama 2 tahun itu? Saling menerima kah? Atau wah, udah deh nih kita harus ngebaur, harus ngeblend deh nih.
3: Seru sih. Kayak bangun tidur ketemu mereka lagi, mau tidur ketemu mereka lagi, terus lebih banyak sharing, cerita gitu-gitu. Terus apa ya?
4: Serunya kalau pulang kayak ada teman aja jadinya. Biasanya kan kalau masing-masing kan pulangnya jadi sendiri. Kalau ini pulang tuh kayak bareng-bareng gitu loh. Jadi enggak sendiri gitu. Kalau di rumah kayak sekarang misalnya aku kalau dari mana pulang tuh sendiri, jadi buka pintu sendiri, gembok sendiri. Pas masuk udah pada tidur gitu. Kalau ini kan kita bareng-bareng ya.
3: Terus benar. Siap-siap make up bareng juga jadi seru gitu.
0: Oh, kayak girl talk gitu ya, ada pillow talk gitu gak sih? Kayak pas mau tidur, ngumpul di kasur.
3: Main game random gitu.
0: Main itu apa namanya, board game gitu gak sih? Kayak jelangkung?
4: Gak. Kita board game jarang, tapi mungkin kita ngobrol ya.
0: Ngobrolnya pakai belakangnya in orang gak? Ngobrolin orang.
4: Kita lebih ke curhat masing-masing gitu sih. Kayak misalnya, iya gue lagi gini, misalnya kayak gitu.
0: Seru banget ya. Goy, kita bikin goy. Tapi cowok-cowok malas juga ya. Dorm. Nah, ini ngomongin soal singlenya Inferno. Kenapa dipilih menjadi lagu pembuka untuk era barunya Starby?
5: Kezia, Chelsea? Sebenarnya kita pilih lagu Inferno ini karena dia paling swag, girl crush, dan ini kayak Starby banget lah, lagu yang paling Starby banget dibanding lagu-lagu yang lain gitu.
0: Upbeat kan ya?
5: Iya.
0: Aku lihat music videonya tadi tuh kayak wow. Nanti kita akan bahas juga ya.
5: Okay.
0: Music videonya, konsepnya kenapa begitu ya. Dan buat sahabat sore mau nanya juga, Vitamin C yang baju hitam I love you. Gue dong, heh. Bukan, ada tiga nih. Yang mana?
3: Aku.
0: Oh, langsung. Hai. Namanya adalah, ini adalah
3: Chelsea.
0: Aku ketukar-tukar antara Chelsea sama Kezia. Kalian berdua baju hitamnya sama ya. Jadi yang poni itu adalah Chelsea, yang itu adalah Kezia. Gitu ya, Vitamin C ya. Kamu kayak mereka dong, pakai nama asli Vitamin C. Jadi ngebahas ya. Well, nanti kita habis ini akan ngomongin soal Inferno lebih dalam lagi. Jadi buat sahabat suara juga yang mendengarkan melalui web streaming di isuaranetwork.com/streaming, silakan boleh chat langsung ke 0816 114 1014. Siapa tahu ya, ada Skybee juga lagi dengerin. Pastikan tetap di suara warga Indonesia.
7: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia. Langsung

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia dan masih ya di Indokustik barengan sama. Kekencengan gak suaranya? Tadi ada yang kaget. Cukup ya. Hai, untuk yang baru join, Rina, siang, selamat siang Rina. Dan juga untuk sahabat suara yang melihat langsung di TikTok at isuara.network. Ini ada Starby yang akan memperkenalkan kembali singlenya yang sudah rilis bulan April.
1: Ya.
0: Yap, yaitu Inferno. Dari judulnya ini seru. Inferno itu kayak... ini sebenarnya itu kata-kata retro. Aku ingat ada bikin acara namanya Disco Inferno. No. Seru ya. Nah, jelasin dong kalau versi kalian sendiri isi dari lagu ini tuh Inferno itu apa? Dari segi judulnya kenapa Inferno? Coba ceritain. Go guys, ayo.
2: Belum ngomong kamu.
0: Ceritain aja, gak apa-apa. Chelsea.
1: Kalau Inferno Starby itu sendiri tuh menceritakan tentang sebenarnya itu Inferno kan artinya api neraka kan.
0: Api neraka.
1: Cuman itu tuh bukan api neraka jadi perumpamaannya gitu. Okay. Karena di liriknya tuh ada kan kita pokoknya

0: Ya. Jadi kan ini buat pemulaan era yang baru kan. Jadi kita mau set era baru kita tuh di awal itu dengan hot gitu, dengan panas gitu.
1: Jadi buat sahabat suara, mereka boleh terlihat cantik, feminim, tapi ketika comeback siap membakar ya industri musik Indonesia. Nah ini Inferno baru tahu api neraka, tapi dalam kiasan ya, ya, dalam perumpamaan. Nah ini dari sini sendiri kalian kembali bekerja sama dengan, aku nyebutnya apa, Shorele?
2: Shorel.
1: Ya. Yang sebelumnya juga terlibat di Rooftop dan Princess Samurai.
0: Iya, betul.
1: Ceritain dong ke paman. Paman jujur dan juga sahabat suara ngeblank ini kalian. Apa yang sudah kalian karyakan ini? Boleh ceritakan teman-teman?
2: Jadi Shorel itu pencipta lagu kita. Ada 3 lagu berarti. Rooftop, Princess Samurai, dan Inferno ini. Yang pertama Rooftop itu tentang apa?
3: Rooftop itu tentang Starby sih, tentang kita kayak udah di
2: udah
3: top,
2: di atas,
3: udah di atas juga.
1: Oh, udah
3: gitu.
1: Di top apa nih? Maksudnya dalam artian karirnya?
2: Karir, karirnya, ceritanya tuh kayak kita kan pengennya kita ada di top juga kan, di atas, dan kita kayak bisa ngelihat dunia dari atas sini.
1: Asik.
2: Gitu maksudnya.
1: Helicopter view ya?
2: Iya. Terus Princess Samurai juga mirip-mirip, dan Inferno juga mirip-mirip juga tentang kayak gitu ya. Ya, dan ada beberapa project juga yang masih kerja sama Shorel ini. Jadi ya tungguin. Terus apalagi sih?
1: Kalau Princess pertanyaan. Samurai itu apa?
2: Princess Samurai tentang sama sih, mirip-mirip
3: ke lebih ke haters gitu masih. Iya, jadi kayak Starby melawan haters gitu.
1: Ada haters?
2: Oh ya, pasti ada. Ada.
0: Pasti ada dong.
1: Kalian menerima haters itu?
2: Pasti ada.
1: Acceptance-nya ada.
2: Kalau ada menerima sih, pasti ada yang enggak suka
0: juga sama.
2: Iya.
1: Ada yang sudut bibirnya naik enggak pas ada haters? Iya, benar. Gitu. Gua bisa banget lagi matinya. Ada yang apa sih gitu, atau kalian kayak oke, kita akan
2: oke aja.
3: Iya. Karena sebenarnya kayak
1: menarik nih kalau ngomongin haters nih, paman langsung belok nih ya. Langsung ke kalian nih.
3: Misalkan udah ada haters berarti kita udah kedengeran namanya.
1: Asik,
2: kalau misalnya ya, udah ada yang lirik gitu.
3: Iya, kalau misalnya waktu awal-awal tuh kita belum ada haters, belum ada yang ngehujat, soalnya orang-orang tuh
2: belum
3: kayak
2: notice
3: siapa
2: kita.
3: Lestarby ya udah, mau dia ngapain juga kan orang-orang enggak peduli. Sedangkan kita udah mulai dikenal namanya, baru kayak mereka cari-cari kesalahan kita. Jadi menurut aku haters tuh sama aja kayak berarti
0: tanda
3: kita udah mulai
0: suksesan juga sih gitu.
1: Iya. Berarti haters tuh penting menurut kalian?
3: Penting,
2: iya. Karena yang paling kepo malah haters kan, padahal yang
1: iya
2: paling kepo gitu kan.
1: Iya.
2: Starby gini-gini ya ternyata kepo.
1: Bukan kepo, kepo maksudnya.
2: Kepo. Yang paling kepo kan pasti haters kan. Dia pasti merhatiin setiap sesuatu yang kita lakuin gitu loh. Makanya bisa dia bisa komentar gitu. Kayak Starby gini-gini ya ternyata gini-gini.
1: Coba cerita ini, ngomongin haters agak sedikit keluar dulu dari pertanyaan Inferno. Karena ini menarik, dari zamannya apapun itu di industri ini selalu ada haters ya.
2: Benar.
1: Satu haters yang menurut kalian nusuk banget dan ini kayak gak ada landasannya atau gak ada dasarnya dari mereka komen ini, itu apa? Yang kedua, haters yang membangun kalian untuk jauh lebih baik lagi itu pernah komen seperti apa? Coba yang pertama dulu, yang kayak ini kayak cuma ini doang deh, nyampah doang deh. Apa sih biasanya disampaikan?
2: Lupa sih.
0: Biasanya kalau misalnya
1: garis besar aja biar enggak garis besar aja. Garis besar. Kita belepotan ngomongnya ya. Kayak makan
2: ketularan aku kayak gitu.
0: Kalau misalnya ada sih beberapa kayak hate comment gitu yang bener-bener emang kayak itu pure nge-hate doang gitu. Jadi dia kayak nge-hate tapi dia enggak
1: ada enggak ada isinya.
2: Iya, jelasnya cuma kayak modal cantik doang.
0: Iya.
1: Emang kita cantik gitu ya. Kita cantik kan, guys? Cantik kita.
2: Jadi itu cuma nge-hate doang kan. Beda lagi sama kayak Starby kayaknya mungkin dance-nya nanti gini-gini ya. Lagunya kayak gini-gini, lagunya kurang ini gitu loh. Beda. Jadi kita juga enggak dengerin kan kalau kayak gitu. Kalau kayak ini modal cantik doang ya gini-gini. Ya emang cantik gimana?
1: Mantap. Itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Balikin lagi bener, guys. Kalau emang ada fakta harus begini langsung ya, clap ya, finger clap ya. Oke, atau queen clap. Nah ini kalau sekarang ini udah muncul lagi belum nih haters yang kalian tunggu-tunggu untuk membakar kepanasan kalian ini?
0: Sebenarnya waktu ada rilis Inferno ada kok, ada juga, dan ada juga yang ngebandingin kan sama beberapa grup lain. Cuman
3: kita sih seneng sih,
2: iya,
3: karena komentarnya jadi rame gitu.
1: Seru ya?
3: Iya, dan maksudnya jadi engagement balik ke kita gitu. Jadi nggak apa-apa sih gitu. Toh sebenarnya kita juga udah lama bareng dan kita juga udah tahu gitu

0: kayak oh ya namanya di dunia ini emang gak akan ada yang perfect kan. Jadi pasti akan ada beberapa hal yang mungkin pas kita lakuin, oh ya ada yang kurang, ada yang ini, ada yang itu. Dan itu malah jadi motivasi aja sih buat kita gitu. Haters itu malah kadang-kadang ngingetin kita juga beberapa hal yang memang bagus gitu. Tapi kalau misalnya yang enggak, ya kita sih udah terbiasa untuk let it go aja sih gitu. Gak terlalu didengerin.
1: Oke, berarti haters itu tandanya adalah ada yang melihat karya kita ya.
2: Betul.
1: Sedap. Comeback ini juga ternyata membawa kembali nuansa girl crush yang identik dengan Starby. Kenapa kalian masih merasa konsep ini sangat relevan untuk Starby?
3: Sebenarnya sih dari kitanya sendiri juga kita ngerasa kayak emang dari koreo, dari lagu tuh kita cocok banget bawain yang girl crush, yang lebih swag kayak gitu. Terus dari apa ya, vibes kita masing-masingnya juga masuk banget lah gitu si konsep girl crush ini.
1: Wow, oke. Nah, lalu apa tantangan terbesar ketika menggarap lagu dengan konsep yang powerful? Tapi nanti tahan dulu ya. Ada satu pertanyaan dari sahabat suara namanya Saiba. Mau tanya dari masing-masing personil, role-nya model gimana sih? Kok belepotan juga sih ngetik ya. Role modelnya kalian untuk K-pop siapa sih?
2: Kita kayaknya satu sih. Ya, kalau untuk secara grup kita punya satu role model yaitu BTS. Ya karena bukan cuman dari karyanya juga yang dilihat, itu dilihat juga, tapi dari gimana perjuangan mereka dari dulu, dari debut itu kan benar-benar dari agency,
0: bawah sekali.
2: Dari bawah sekali, dari Big Hit itu masih agensi yang kecil kan. Terus mereka kayak ngadain konser gratis sampai mereka sendiri pun nyebarin kayak brosur-brosur gitu untuk datang ke konsernya. Dan sekarang ternyata mereka bisa membuktikan kalau mereka tuh bisa jadi grup nomor satu di dunia gitu. Grup K-pop nomor satu di dunia. Nah itu makanya jadi inspirasi untuk kita banget sih untuk Starby itu sendiri.
1: Oke, okay. Tapi kan untuk masing-masing sendiri ada ya, pastinya beda-beda dong ada. Aku tuh dia banget. Dari Chelsea sendiri apa?
2: Kalau aku sendiri, aku pribadi aku role modelnya Jenny.
1: Ya. Kalau Kezia?
3: Kalau aku sih role model tuh aku suka Lisa sama Jihyo.
1: Lisa.
3: Sama sumpah.
1: Sama. Sama siapa?
4: Aku sama Kezia sama, karena kita sering ngirim-ngirimin video Jihyo. Iya, guys. Yang kayak, wah gila ya, kayak adore banget sama wanita satu ini tuh kayak semangat banget kalau perform.
3: Energinya sangat keren. Kayak energinya tuh gak pernah off, gak pernah dia tuh gak pernah nunjukin kalau misalkan dia capek. Pasti capek lah mereka. Betul. Kan perform tour dunia. Tapi kayak gak pernah nunjukin kalau dia tuh capek dan selalu on gitu sih. Dance-nya, nyanyinya, dia tuh bagus banget. Sama kayak Lisa juga gak pernah off gitu di stage.
1: Profesionalismenya yang menjadi penyemangat kalian juga. Kalau Abel sendiri?
0: Kalau aku Jenny sama Lisa.
1: Jenny sama Lisa.
0: Yeah.
1: Jenny sama Lisa nih ternyata banyak yang nggak cuma musisi doang, tapi juga yang mungkin yang memang penikmat K-pop juga. Karena aku tidak K-pop. Ternyata Jenny sama Lisa itu banyak banget yang suka. Apa sih yang secara mereka bikin suka tuh apa sih sebenarnya Jenny sama Lisa
2: kalau
1: ini?
2: Kalau aku suka Jenny tuh karena pertama menurutku Jenny tuh punya karisma yang ya udah itu tuh memang anugerah dari dia gitu lahir. Jadi
1: gift
2: dia emang
1: ya?
2: Iya, jadi dia tuh kayak auranya memang terpancar aja gitu. Kayak misalnya dia enggak make up atau dia mau pakai baju simple atau gimana pun dia udah kelihatan aja oh Jenny gitu. Terus dia jadi banyak trendsetter juga kan untuk beberapa artis lain juga.
1: Gantungan kunci sampai langsung jutaan harganya gara-gara dia pakai gitu.
2: Aku suka juga karena dia udah banyak banget yang apa sih maksudnya ke film-film itu juga, terus udah diundang kemana-mana. Maksudnya dia tuh K-pop tapi dia tuh bisa mendunia aja gitu, kayak kemana-mana, nggak cuma di Korea doang.
1: Dia katanya juga tuh lagi persiapan HYROX, kalian tahu kan? Tahu. Jenny.
4: Oh iya.
0: Aku nggak tahu sih. Itu.
1: Masa?
4: Jujur nggak tahu.
1: Oh itu Jennifer Bahdim. Oh. Bicara. Jangan serius-serius guys.
2: Tenang.
4: Apa ya? Kukuh,
1: Well nanti abis ini kita main game ya biar nggak terlalu serius.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Langsung naik moodnya. Sahabat suara kita balik lagi pasti tetap di Iswara.
5: Memainkan musik pilihan. Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Bilang saja dari Audi di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga
1: Starby.
0: Asik. Sekali lagi, dan juga
1: Starby.
0: Langsung di live TikTok di iswara.network. Thank you. Selamat menyaksikan obrolan kita di balik lagu yang gak bisa didengar ya. Kasian. Gak bercanda ya. Well, kita udah ada di segmen yang dimana ditunggu-tunggu oleh sahabat suara ya. Pede aja, padahal enggak ya. Gak ditunggu-tunggu ya.
2: Yaitu kita.
0: Oh ya. Oke, kita akan. Oke, boleh mendekat ke mic semuanya. Kalau yang megang mic, jangan dekat-dekat. Takutnya lipstiknya nempel. Kayak biduan nanti kalau lipstiknya nempel ya. Oke. Kita, tapi sebelum main game, mau nanya tentang Inferno dulu deh nih. Masih kurang dalam lagi aku nguliknya, karena untuk di sebuah industri itu kan selalu ada tantangan ya namanya ya. Kalau makanan kan namanya rantangan, kalau dalam hidup kan tantangan ya. Nah, tantangan terbesar ini menggarap lagu dengan konsep yang begitu powerful, yang katanya juga Inferno banget atau hot, on fire. Tantangannya apa sih yang Inferno ini?
2: Sebenarnya kalau tantangannya, kalau misalnya kita syutingnya sih semuanya lancar-lancar aja. Betul. Cuman mungkin lokasinya pas kita syuting untuk musik videonya itu kita di pabrik kayu gitu. Jadi
0: bukan pabrik gula ya, pabrik kayu ya.
2: Iya, di pabrik kayu. Jadi benar-benar pas kita syuting tuh ada semua buru-buru yang lagi kerja. Jadi serpihan kayu tuh terbang mana-mana.
0: Serius?
2: Jadi tuh, iya, jadi sampai kita tuh ada yang alergi. Cisiala tuh sampai alergi karena kotor kan.
0: Bersin atau sampai batuk?
2: Enggak, badannya sampai merah-merah bintik-bintik. Jadi kan dan itu kan pas lagi di syuting kan kelihatan kan. Jadi kita sampai aduh gimana ya gitu. Terus aku juga karena mungkin kan itu bawahnya juga bukan yang lantai gitu kan. Mungkin jadi kena sepatu, heels aku copot.
0: Ya,
2: pas lagi dance sampai benar-benar copot banget. Terus akhirnya kita lem pakai super glue dulu kayak gitu-gitu. Jadi lokasi sih mungkin ya yang challenging.
0: Behind the scene-nya seru ya ternyata ya di balik itu ya. Sangat enggak pakai AI loh itu. Kalian kan harus bangga loh karena kalian ngalamin alergi, heel copot ya kan. Kalau dari Chelsea sendiri ada pengalaman apa di pabrik kayu itu?
2: Ada yang
0: iseng enggak mulutnya? Ada yang iseng enggak orang-orang di situ?
2: Enggak sih.
0: Enggak ada. Wah, baik-baik. Pabrik kayu di mana?
3: Pabrik furniture.
0: Di daerah-daerah jangan nyebut
4: di Jakarta Utara.
2: Jakut.
0: Jakarta Utara. Waduh. Keren banget Jakarta Utara, kalian berhasil bikin video klip di sana. Mantap. Panas satu udah pasti ya kan. Yeah. Bikin di Bandung. Wow. Berarti nanti bisa bangga ya kalau ternyata Indonesia punya musisi yang di era sekarang ini bikin music video, music klip ini menggunakan benar-benar terjun langsung ke kalian enggak pakai ini kan? Green screen kan berarti kan.
2: Ada.
0: Maksudnya bukan di studio pure, di studio diem aja gitu kan.
2: Green screennya di situ juga.
0: Wow, itu keren juga. Banget ya. Kayak nonton BTS atau behind the scene-nya Harry Potter ya. Atau juga Wicked ya. Wow. Oke. Okay. Nah, video klip Inferno ini disebut sebagai salah satu karya visual paling stand out dari Starby. Cerita tentang konsep dan proses syutingnya dong.
2: Tadi
0: udah proses syutingnya cerita tadi dari ya. Si apa namanya si konsepnya ini kalian tuh ikut terlibat nggak sih sebenarnya?
3: Ikut.
0: Terlibat nggak sih untuk diskusinya?
3: Ikut. Setiap kita mau menyiapkan sesuatu pasti kita itu brainstorm dulu bareng-bareng, kayak sama-sama berpendapat maunya gimana, bagusnya gimana, kayak gitu. Jadi pasti diobrolin bareng-bareng sih.
0: Keren, nggak terima jadi ya kalian harus ikut dalam proses itu. Betul. Semua ya. Wah, baik sekali manajemen kalian ya, mau melibatkan talent untuk ngobrol duduk bareng.
3: Iya gitu.
0: Wow, seru.
3: Bersyukurnya
0: sekali.
3: Bersyukurnya gitu sih, jadi kita bisa berpendapat juga.
0: Oke, guys, ini karena kalian semua berdiskusi ya ketika dalam memproses semua ide-ide. Coba dari sekian banyaknya diskusi ini pasti ada yang paling kan, paling menonjol, paling apa. Kita akan masuk ke game si paling.
2: Oke, let's go.
0: Cara gue bikinin bumper kayak ini gue doang yang gak ada sound apa-apa gak ini ya. Oke, si paling jawabnya barengan. Bab ya. Oke, mic mendekat di mulut jaraknya 3 jari. Kenapa? Karena supaya instrumen mulutnya semua keluar seperti yoi ya. Oke, siapa di antara kalian yang paling mudian?
1: Satu, dua, tiga, Chelsea.
4: sama kan.
0: Chelsea, wow, kompak ya mereka ya.
2: Chelsea,
0: betul. Ya. Wah, masa nunjuk ke sana di luar dugaan ikutan. Yang kedua, siapa yang paling ribet dan gak mau ribet kalau mau manggung?
2: Hah? Yang ribet tapi gak mau ribet. Gimana?
3: Siapa yang?
0: Jadi ada dua orang berarti ya.
3: Dua orang.
0: Siapa yang paling ribet?
2: Satu-satu dulu.
0: Ya.
2: Ribet dulu ya, ribet.
0: Kalau dua-dua sayang itu ya orang ya. Tua. Oke. Okay. Siapa yang paling ribet?
1: Satu, dua, tiga. Chelsea.
0: Chelsea, kamu ini ya MVP ya di sini.
3: Aku tuh sebenarnya kalau ribet enggak, kalau siap-siap lama iya. Tapi kalau mau manggung ribet kayak elu deh, lu banyak ngeluh tau kadang.
0: Ya, kita tunggu ya.
2: Iya, pokoknya antara mereka.
0: Kita tunggu bisa mereka jambak-jambakan bulu mata ya.
3: Kalau aku siap-siapnya lama, tapi
2: ya kalau Chelsea lebih kayak kalau mau performnya dia ribetnya banyak kayak kostumnya, terus sepatu tuh kayak harus ganti lah setiap lu harus ganti apa segala banyak bawaannya tuh banyak banget gitu kalau mau perform. Kalau Kezia lebih kayak aku performnya mau ya mungkin itu terus kayak mungkin Kezia kayak pengen performnya aku pengen pakai back dancer atau kayak performnya pengen
3: konsep
0: pengen pakai sling dari atas turun ya
2: terus kayak nanti ayo
3: ada cover dong ada ininya gitu
0: ada gajah Afrika dong masuk gitu ya
2: kalau enggak kayak yang harusnya nggak dance bikinin koreo lah dikit-dikit gitu.
0: Oh ide ya.
3: Jadi
0: ide.
3: Pokoknya dua termuda ini ribet.
0: Aduh dua termuda apa kabar gue? Yes. Waduh ini dua teribet, dua teride dan dua terover budget kayaknya.
3: Tapi okay. Kalau yang gak ribet kayaknya gak ada
0: ya. Coba kita tanya dulu ada. Ya siapa yang paling gak mau ribet kalau manggung?
2: Satu, dua, tiga.
3: Aku sama Sheila.
2: Iya kayaknya antara kalian berdua deh.
3: Iya kayak ya udah. Dia juga banyak tau perintilannya heboh.
0: Enggak, tapi emang yang ribet. Enggak, emang yang ribet kali.
3: Iya deh, Sheila deh.
2: Apa ya udah.
3: Karena dia pernah berber simple banget soalnya.
2: Iya, kayak cuman kaosan doang sama celana pendek dan sendal.
3: Enggak pernah. Kayak lu tuh gini.
2: Ke pantai.
3: Kayak lu tuh misalnya kita tema kostumnya misalnya denim sama putih. Terus lu berber kayak atasan putih sama denim aja terus pakai belt aja gitu.
2: Iya kayak
0: kalau yang lain tuh kan. Oh, jadinya kayak mau studi tour ya. Kayak mau ke Cibodas. Simple tapi dingin. Kelihatan ya detail mereka sebenarnya bukan ribet tapi detail mereka mungkin ya berdua ya. Yes, okay. Chelsea sama Kezia. Well, selanjutnya, ini dia. Barengan ya jawabnya ya.
3: Iya.
0: Mas-masnya juga boleh jawab ya kalau tertarik banget. Siapa yang paling sering gonta-ganti pasangan?
2: Wah.
3: Wow. Wow,
2: ikutan jawab ya ini kalian ya.
3: Ini boleh.
2: Boleh enggak?
3: Ya udah kalau boleh sih.
2: Enggak ya boleh katanya.
3: Enggak boleh.
0: Buluk enggak boleh look. Ini harus dianulir look.
3: Oh, ini prit-prit.
0: Prit-prit banget ya, jangan ya.
3: Luar jalur ya.
0: Jangan. Ini adalah hal-hal privacy yang tidak perlu menjadi konsumsi publik ya. Oke. Okay. Selanjutnya. Ntar gue harus nyortir nih berarti ya. Oke. Okay.
2: Coba aja.
0: Siapa yang paling suka lupa koreo saat perform atau latihan?
1: Satu, dua, tiga. Kezia.
0: Wah, sudah sampai kompak berarti emang sering ya.
2: Yeah.
0: Oke, yang ini kayaknya oke deh. Yang ini kayaknya oke lah ya.
2: Okay.
0: Siapa yang paling bucin?
1: Oke.
2: Satu, dua, tiga.
1: Sheila.
0: Oke. Dan yang terakhir.
3: Ibu.
0: Dan yang terakhir. Siapa yang paling bawel kalau ada apa-apa?
3: Oke.
2: I know.
0: Satu,
2: dua, tiga. Aku sama Kezia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dan juga masih ada suaranya Starby.
1: Yeay.
0: Siang hari ini pokoknya saya menjadi Gen Z karena Starby ada Abel, Sheila, Kezia, dan juga Chelsea.
2: Hai.
0: Cukup menguras tenaga ya ngobrol sama adik-adik aku ini ya, karena ternyata di jam segini power saya udah mulai turun. Tapi menyenangkan sekali, jadi tahu sekarang ini ternyata Starby ini punya karya baru yang akhirnya bisa memuaskan dan juga bisa mengobati kangennya Skybee. Nah, menurut kalian, ini apa perbedaan Starby yang sekarang dibandingkan dengan Starby yang dikenal publik beberapa tahun lalu?
2: Pastinya udah lebih dewasa.
0: Karena bertambahnya usia ya.
2: Iya benar. Terus bedanya apa ya? Lebih cuek sih kayaknya sekarang ya. Kalau dulu jujur, kalau aku pribadi nih, aku lumayan kayak baper gitu loh. Kalau baca komen atau apa, kalau sekarang lebih kayak oh ya udah gitu. Terus
3: iya. Konsep sih,
2: konsep lagunya sudah lebih berubah, yang menyesuaikan umur kita juga, karena dulu kan masih kecil-kecil gitu kan. Kalau sekarang udah pada legal gitu. Jadi bisa explore banyak juga gitu.
3: Sama kegiatannya juga sih mungkin. Kalau dulu kan kita masih oh ya papa bareng atau apa. Tapi kalau sekarang tuh Skybee mungkin udah bisa lebih ngelihat kita pribadi masing-masing gitu, karena kita udah lebih banyak kegiatan sendirinya. Kalau dulu kan benar-benar bareng gitu. Sekarang udah banyak kegiatan sendiri, jadi mungkin personality kita masing-masing udah lebih kelihatan kayak gitu sih.
0: Oke. Nah, setelah Inferno, apa sih bocoran yang bisa dibagikan mengenai album terbaru Starby yang akan dirilis tahun ini juga? Bakalan ada atau gimana?
4: Semoga bulan depan ya.
0: Oh, langsung. Oh, bulan depan dor gitu ya.
4: Ya, tapi kalau untuk dari konsepnya gak kayak Inferno, itu beda lagi.
0: Inferius? Lucu gak sih gue?
3: Boleh lah.
0: Mulai gak pede. Mulai kayak mundur dari tongkrongan kayaknya gue ya.
3: Karena kita suka nyoba konsep baru.
4: Ya, jadi ini bakal beda juga dari lagu-lagu kita yang sebelumnya. Dan kita bakal collab juga ya di single yang next ini. Sama penyanyi yang keren banget pokoknya.
0: Kaget gue. Cowok apa cewek?
3: Gak
0: kepancing lagi mereka. Aduh.
4: Cewek ya.
0: Eh, kabarnya juga katanya bakal ini ya, melebarkan pasar ya. Ke industri pakan ternak atau mana? Bukan.
3: Kok jadi
0: pertanian. Ke Asia akan, Southeast Asia atau kemana sih?
2: Iya sih. Akan, jadi sebenarnya ada plan. Ada plan yang lagi kita bahas juga sebenarnya. Sebenarnya enggak mau diomongin juga karena belum 100% pasti, cuman ya doain kabarnya aja. Kita akan ya itulah.
3: Adalah kita akan mencoba untuk membawa karya kita keluar gitu sih.
2: Iya.
0: Kok saya juga akan ke Asia ya? Cuman di Lembang itu apa namanya?
3: Asia Afrika. Gak di Lembang ya.
4: Itu kan di Lembang, please.
0: Ada yang di yang di Lembang ada taman Asia. Ada. Apa ya? Beauty Asia atau apa gitu.
3: Iya, ada Asia Afrika yang di Lembang kayak itu ya. Tempat wisata gitu.
4: Iya, kita bakal melebarin tempat wisata di sono ya.
0: Enggak dong, kali Asia yang sesungguhnya ya. Oke. Nah, ini setiap musisi selalu punya harapan. Untuk perkembangan industri girl group kalau mau kerja tuh tidur dulu. Ada perkembangan industri grup perempuan lah, biar gak belibet mulutnya ya. Di Indonesia sekarang semakin kompetitif, apa harapan kalian terhadap girl group ini?
4: Sebenarnya kalau untuk dari Starby sendiri, kita juga support untuk girl group lain, apalagi yang baru debut. Kita juga support banget dengan karya-karyanya, karena justru kita harus memperbanyak girl group juga atau boy group juga, pokoknya supaya kita lebih dinotis dan kita akhirnya ada wadahnya gitu loh. Karena jujur untuk wadahnya untuk girl group dan boy group tuh belum ada banyak ya, belum sebanyak itu. Ada tapi sedikit gitu. Jadi kita support aja untuk para grup-grup di Indonesia ini, dan semoga wadah untuk kitanya makin banyak juga gitu, dan makin dinotis juga sama seluruh warga Indonesia ini, dan disupport juga gitu.
3: Betul.
4: Untuk semuanya ya ini gitu.
0: Oke, okay. Sebagai penutup, karena mepet waktu, kita harus dimainkan lagu Starby dengan Inferno untuk menjadi lagu penutup obrolan Indokustik barengan sama Starby. Silakan invite sahabat suara untuk request Inferno di Isuara dan di layanan musik streaming mana aja. Go guys, silakan.
4: Hai sahabat suara, jangan lupa untuk terus request lagu-lagu Starby dan juga Starby Inferno di Isuara Radio, dan juga jangan lupa untuk terus streaming music video Starby di YouTube Starby Official, dan jangan lupa juga buat dengerin terus lagu-lagunya Starby di semua digital platform music.
0: Thank you. Yes, terima kasih untuk Yay. Abel, Sheila, Kezia, Chelsea. Abis ini pasti akan promo ke platform digital lainnya.
4: Yeah. Ya.
0: Sukses buat semua promonya dan memperkenalkan si Inferno ini. Aku tunggu lagi di karya berikutnya, main lagi ke Isuara.
4: Siap. Okay. Ya.
0: Semoga ketika kesini nanti udah ada sedikit sesajen di sini ya, Ago ya. Ini kosong banget. Saya sebagai tuan rumah malu ya. Ada kopi sih. Cuma 15.000. Bayar sendiri ya. Thank you ya.
4: Thank you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga
1: aja. Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh dong. Uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Z, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh, ini yang baru nih.
1: Baru
3: Susi.
1: Nih.
2: Baru, okay. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa sorry. Tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Oke, aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok loh.
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit.
1: Neymar.
3: Sirkus sedikit.
1: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
3: Gak mata dong.

0: Basonya direbus cuma dua.
1: Basonya dua.
2: Berurat lagi.
1: Berurat.
0: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si ulpa
2: yang panjang
1: mancing
2: itu adalah lagi. Sosis daging.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmae.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau iya, untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Bagi Suara. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
0: Karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak gak pakai sempak ya?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hey, selamat sore.
3: Hari Rabu jangan kamu sendu.
2: Karena langit tidak kelabu, mari yuk kita bersama-sama di sini sambil nungguin babu.
3: Eh lo jangan dong. Babu? Ntar tiba-tiba yang muncul adalah Agoy. Ah. Ada apa aja? Ada Jill dan Reza.
2: Ya, seperti kita tahu kan ada kabar baik ya.
3: Apa
2: terkait ada yang dicopot dari jabatannya. Katanya sih kantornya juga masih digeledah. Nanti kita bacain
3: itu
2: selanjutnya
3: dia.
2: Ya.
3: Dan Gen Z yang tetap bertanya, yes, walaupun orangnya gak ada, bertanya tentang real food versus instant food.
2: Gue yakin ini menarik banget sih, karena kita tuh kebanyakan instant food kali ya.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Ini seru banget, ini belum apa-apa kita sudah ada obrolan di TikTok ya, soal real food atau instant food. Tapi yes, ada poin menarik dari Uci, real food sama kayak healthy food gak? Tadi lu kayaknya lihat definisinya tuh Jill.
1: Iya, iya, dimana gua buka tadi. Real food, makanan utuh dari alam tanpa tanpa atau minim proses industri.
0: Sip, berarti tanpa proses ya.
1: Iya.
0: Kalau healthy food?
1: Itu istilah luas untuk makanan yang mendukung kesehatan tubuh.
0: Tuh, berarti lu udah harus tahu tuh kandungannya apa.
1: Bener banget. Yang
0: udah
1: pasti
0: ada
1: semua food itu milik Allah, jangan lupa. Semua food, oke?
0: Okay? Termasuk burger ya.
1: Yes.
0: Jadi sahabat suara, karena udah gajian, kita kosongin jadwal. Weekend ini kita ketemuan bareng di Cilok Sudirman. Iswara berkolaborasi sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Dicatat aja, 5-7 Juni, it's this weekend.
0: Yes.
1: Bisa menikmati beragam kuliner. Kamu juga bisa menikmati nongkrong bareng sama penyiar Iswara. Lengkap kok kita semua.
0: Betul sekali, lengkap ya. Jadi 5 Juni itu ada Kinos Gina ya, live broadcast bareng Aldi Taher. Ini dari jam 7 sampai jam 11. Sorenya ada kita, ada Reza sama Jill. Jam 4 sore sampai jam 7 malam.
1: Yes, hari Sabtunya tanggal 6 Juni ada live podcast barengan Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan Aldi Taher bakalan ngegrecokin mereka berdua.
0: Nah ini yang seru nih, hari Minggu tanggal 7 Juni kita kalian CFD ya, semua penyiar nongkrong sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan kabarnya sih akan ada pre-love.
1: Itu yang penting. Langsung datang aja, kita makan burger bareng. Yuk. Dan juga bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilok Sudirman.
0: Karena semua burger milik Allah.
2: Suara santai. Suara santai bareng Jill dan Reza.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Jill Reza, Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Seru banget pembicaraan real food versus deh. Instant food. Untuk Tami Dimitri, real food bukannya makanan seperti sayuran mentah tanpa diproses. Itu ya kok sayur asem. Real food, sayur asem termasuk real food.
0: Yes.
1: Dalam kurung, makanan utuh.
0: Yes.
1: Karena diolah dari bahan segar alami seperti sayuran, kacang-kacangan, dan rempah tanpa tambahan pengawet atau pemanis buatan.
0: Nah, itu. Jadi segala sesuatu yang diproses di dapur kita sendiri.
1: Betul.
0: Ya mungkin sih ditambahin beberapa bahan makanan ya, Jill.
1: Iya, banyak. Sorry.

0: Sorry aku potong. Aman, aman, banyak aman. Orang yang salah kaprah antara real food dan raw food. Dipikirnya real food tuh sayur-sayuran, salad, rebus-rebusan. No, justru orang Indonesia diberkati dengan berbagai macam real food.
1: Yes, real food. Yes. Apalagi yang di MBG.
0: Nah,
1: pasti real food juga.
0: Itu beneran makanan sih.
1: Ya itu harusnya real makanan. Food dong.
0: Walaupun akhirnya jadi menimbulkan polemik dari semenjak kemunculannya tampaknya ya.
1: Makanya. Jadi seperti yang kita sudah baca di berbagai macam sumber ya sahabat suara ya. Kabarnya sih masih berlangsung.
0: Iya.
1: Seperti kita tahu, tim Kejaksaan Agung ini udah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional sekitar pukul 2 dini hari.
0: Iya loh.
1: Hingga menjelang pukul 12 siang waktu Indonesia Barat atau sekitar 10 jam kemudian, proses penggeledahan masih berlangsung.
0: Yes.
1: Jadi sejumlah pegawai terlihat menunggu di luar area kantor selama kegiatan tersebut berlangsung ya.
0: Yes.
1: Deg-deg ser tuh.
0: Deg-deg ser banget. Karena kan seperti yang kita ketahui, Pak Dadan kemarin diganti tanggal 2, tanggal 3-nya langsung diangkut, dibawa, ada operasi senyap dan memang penggeledahan juga dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung di markas BGN yang ada di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sampai berita ini diturunkan, sebenarnya belum ada keterangan resmi hasil penggeledahan tersebut.
1: Ya.
0: Jadi aktivis penyidik masih terus berlangsung di dalam gedung saat proses pemeriksaan berjalan.
1: Betul sekali, dan yang kita tadi juga udah lihat di sosial media dan di Google.
0: Yes.
1: Kabarnya sih ada laporan dari ICW.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya kan, ke KPK. Terus habis itu kayaknya ditelusuri lah.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya Kejagung turun tangan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya kasus yang menjadi dasar penggeledahan ini masih dalam tahap penyelidikan pastinya.
0: Betul.
1: Tapi kehadiran penyidik sejak dini hari ini tuh menunjukkan proses pemeriksaan dilakukan secara intensif dan menyeluruh. Artinya mah serius ini.
0: Serius.
1: Serius ini.
0: Serius banget karena kita semua juga masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai temuan dan perkembangan. Karena kan kemarin diganti, abis itu langsung diangkut gitu loh ibarat kata. Terus abis itu digeledah. Wah, digeledah dari jam 2 siang, dari 2 pagi.
1: 2 pagi, lu bayangin pas mau bangun, mau sholat tahajud.
0: Aduh,
1: bapak mau kemana?
0: Nah, kita doakan supaya semuanya clear, semuanya jelas. Azas praduga tak bersalah tetap
1: wajib,
0: ada.
1: Wajib.
0: Ya kita kawal sama-sama. Banyak banget ini kasus yang kudu kita kawal ya sebagai

0: bareng Jill dan Riza.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, seperti biasa, selamat datang di session Gen Z bertanya.
0: Gen Z-nya biarpun lagi meeting ya, jadi kita nggak ada Gen Z di sini. Tapi nggak apa-apa, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Gen Z.
1: Yes.
0: Siapa tahu memang pertanyaan ini juga kamu setuju gitu ya.
1: Yes.
0: Lagi ngomongin apa sih, Jill?
1: Gen Z bertanya, real food versus instant food di kondisi saat ini. Jadi kalau menurut Gen Z, dengan segala macam
0: keriuhan, dar-der-doran,
1: kepuyengan dan teorinya, maaf loh, biarin aja loh,
0: tebir-tebir guys.
1: Iya kan, lebih baik real food, walaupun capek juga sih buat preparationnya, cuman biar sehat aja, kata si Gen Z.
0: Lah setuju gua.
1: Tapi kalau menurut milenial, diimbangin aja bro. 6-7 aja enggak sih?
0: 6-7.
1: Diimbangin aja. Enggak harus selalu real food. Bolehlah kadang-kadang ganti ke processed food. Karena kan kegiatan juga banyak.
0: Gue juga setuju lagi.
1: Aku setuju.
0: Gue juga setuju lagi, gimana ya? Tapi kalau boleh jujur ya.
1: Iya.
0: Gue sih sudah membiasakan gue dan anak-anak gue itu makannya real food.
1: Oke. Okay.
0: Kami sudah stop makan kayak nugget-nuggetan, sosis-sosisan tuh kayak udah setahunan gitu.
1: Oh, really?
0: Iya, yeah, jadi di rumah tuh enggak pernah ada lagi
1: good
0: tuh.
1: Luck. Good luck.
0: Tapi Indomie masih ya.
1: Oh, Indomie.
0: Indomie sih. Gimana dong?
1: Yang kecil,
0: si Liriki.
1: Yang kecil belum. Indomie Gemma belum, yang paling
0: hebat.
1: Tapi dia hebat. Kadang-kadang suka minta satu hap dari abangnya.
0: Oke.
1: Okay. Abangnya sebulan sekali.
0: Sama, gue setiap tanggal 1.
1: Iya, setiap tanggal 1. Cuma di rumah gak terlalu suka nugget, emang pada gak doyan.
0: Bagus.
1: Ya. Terus kemarin tuh gue baru bikin chicken katsu.
0: Iya.
1: Tapi memang, I have to admit, rumah gue itu masih makan sosis, walaupun ada particular brand.
0: Ya, Bratwurst lah ya harusnya.
1: Iya, yang kayak Bockwurst dan Bratwurst. Sama kita mau masih makan maling, I'm so sorry.
0: Maling apa sih?
1: Oh!
0: Apaan sih?
1: Kasih tau dong. The best processed food there
0: apa
1: is.
0: Apa sih?
1: Lu mah gak boleh makan,
0: ya, say. Kenapa?
1: Maling.
0: Oh, maling.
1: Maling. Warna orange. Petaknya segini.
0: Oh, iya,
1: 55.000 iya, kalau iya. Beli di petak 9 kayaknya.
0: Itu udah, soalnya itu udah di.
1: Warna karen udah mahal.
0: Soalnya itu udah di packaging ya. Lu tinggal. Kayaknya enak banget ya.
1: Oh iya.
0: Kayak tinggal dipanasin.
1: Goreng. Maling itu digoreng lagi. Spam sih sebenarnya.
0: I see. Iya kan? Berarti sama kayak apa, cornet gitu ya?
1: Oh, it's even better than cornet. Maling tuh ultra proses intra ini, amazing proses itu tuh.
0: Sapi ini ya, sapi
1: ceper.
0: Sapi ceper
1: pendek.
0: Ya?
1: Iya, dah. Si maling.
0: Gua makan kok.
1: Oh. Iya kan. Nah, yang susah di depan sekolah anak gua ada cici-cici.
0: Oke. Okay.
1: Cici ini tuh jual maling.
0: Oke. Okay. Kenapa namanya maling?
1: Maling. Jualannya emang gitu, emang brandnya dari YTTA yang tahu atau teman-teman Kristianiku pasti kita tahu. Okay. Tuh yang apa namanya, kaleng maling warna orange. Kalau gue belinya yang warna orange.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cici-cici yang depan di yang jual di depan sekolah gue, harga malingnya tuh dia nggak ngambil untung banyak gitu loh.
0: Yeah.
1: Karena kalau lo pergi ke supermarket, apalagi lo pergi ke supermarket udah yang ada di Sudirman yang gitu, satu maling tuh bisa 70-80 ribu.
0: Lo ini berapa?
1: 55.
0: Tapi di petak 9 belinya.
1: Ya itu urusan cici, ya kan? Gue tinggal dateng nih. Dia tiap kali gue lewat, beli tan. Gue kapan terakhir kali? Nah, cuman kalau maling gue nggak terlalu sering
0: nyetok. Kalau lu nyetok gue mau dong.
1: Oh, really?
0: Serius?
1: Okay.
0: Lu bawain ya gitu. Siarannya. Jadi sahabat suara Gen Z bilang kali ini kita setuju juga sama Gen Z, tapi juga kita setuju juga kalau misalnya real food itu harus diimbangi dengan instant food gitu ya.
1: Iya.
0: Ini sih bukan karena gimana-gimana, karena juga udah mah hari dar-der-dor harus masak. Sayur asam juga kan agak-agak repot ya kak.
1: Betul sekali kak. Jadi gimana nih, kita tanyain aja sama sahabat suara mengenai real food, mengenai instant food. Kalau kata Gen Z kan udah real food aja semuanya. Capek sih preparationnya, tapi biar sehat. Sementara kalau milenial bilang ya seperti
0: udahlah,
1: yang gue bilang, udahlah diimbangin aja lah.
0: Maling gak enak nih.
1: Parah.
2: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
1: Ini kita masih ngomongin miskom ya?
2: Masih. Selamat pagi nih ada
1: dari Ani.
2: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
1: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
2: Aku enggak dengar apa-apa.
1: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
2: atau mungkin,
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus
1: kok,
2: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja.
1: Kayak du jalan aja itu
2: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama,
1: kita.
2: Lama suster ya itu kan? Lama.
1: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihan
6: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Ramai sekali deh ya di tengah pembahasan mengenai real food, instant food. Aduh. Dong, kan nanti aku rencananya doain ya supaya hari ini habis siaran aku bisa take vokal apa tuh namanya buat nyanyi.
0: Lu enggak minum jahe?
1: Enggak.
0: Apa sih biasanya kalau vokalis-vokalis tuh yang bawa tumbler itu isinya apa sih, jahe kan?
1: Ada yang jahe, ada yang air anget. Kalau gue bawa teh aja sih, jasmine tea sih nanti gue. Tapi sekarang sih belum. Yeah. Terus kan drummer gue udah nyampe dong. Makan dulu guys.
0: Makannya bubur, enak banget. Itu, aduh ya ampun. Satenya sih yang bikin
1: bubur sampai sampingnya sate ucus.
0: Parah sih, parah sih.
1: Ini
0: tapi kalau bubur itu
1: real shot gak? To the heart and you're to blame. Real food lah bubur. Coba bener, kita bener. Akhirnya gue jadi Google semangat kan ya.
0: Google semangat ya.
1: Google apakah bubur real food? Apakah
0: jadi kalau misalnya
1: ayam real food?
0: Untuk sahabat suara yang belum ngerti kita lagi ngomongin apa. Jadi Gen Z tuh bertanya ya tadi ya. Jadi lebih baik real food atau processed food atau instant food? Nah, menurut Gen Z ya udahlah real food aja karena lebih sehat.
1: Iya.
0: Tapi kalau kata milenial atau X, udahlah aman aja. Kadang-kadang kita bisa real food,
2: instant food.

0: itu.
1: Tuh aja, bubur ayam adalah real food. Iya kan, emang makanan utuh alami minim proses, tapi tetap lo pilihnya topping alami, suwiran ayam, potongan cakwe. Cakwe ya, daun bawang, kuah kaldu. Hindari kecap manis berlebih, jeroan, dan terlalu banyak kerupuk yang tinggi lemak. Nah, justru itu yang bikin enak.
2: Iya bener juga.
1: Iya kan?
2: Iya bener juga.
1: Hai Dewa, Taksol Bogor. Gue kalau di rumah selalu nerapin pola menu makan real food. Keren. Karena untuk kesehatan dan taste. Mendidik anak gue biar tahu bumbu dapur dan jenis masakan, serta bisa masak karena wajib bisa masak. Untuk makan di luar pun sama, instant food ya kadang-kadang aja.
2: Benar, jadi kayaknya instant food atau real food itu tergantung dari sesibuk apa kita hari itu.
1: Iya.
2: Atau mungkin kita lagi kayak, aduh burn out banget nih, atau betul, pusing banget sama kerjaan, pulang-pulang kayak Indomie City
1: ini
2: enak nih.
1: Ini enak kan, ini ada Ria. Halo kak, bahas sesuatu yang enak dok. Dari tadi kita udah bahas, say.
2: Ini jangankan enak ya,

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.

0: Suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: seberapa ya. Sering kalian makan
1: sih makanan. Lumayan sering ya. Tapi iya ya kayaknya sih. 2 minggu sekali deh kalau gue mie.
0: Gue dari what do I did on, gue sampai udah lupa loh. Ini kan hari Rabu ya. Gue minggu kemana sih, Cak?
1: Lu minggu itu kalau gak salah
0: kerja ya gue? Gue sampe lupa loh.
1: Ini bener lu nge-MC.
0: Oh iya.
1: Nge-MC atau pijat?
0: Iya. Oh pijat. Tunggu. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, I haven't touched makanan instan. Semuanya real food. Iya, semuanya so far real food. Walaupun minggu lalu aku sempat makan mie instan.
1: Ya, kalau mie instan mah kayaknya tuh gak tertahankan ya guys. Kayaknya tuh gak tertahankan. Kayak, gue gak mau makan Indomie. Gak mungkin.
0: Rada susah.
1: Iya
0: kan.
1: Andi.
0: Bukan. Ini bukan Nindi.
1: Oh, Nindi.
0: Nindi. Andi ntar kita bacain.
1: Maaf.
0: Gak masalah dong. Kajil, apa kabar? Saya jarang makan makanan.

0: standby tanggal 7 kita seharian. Ih, gue sih kayaknya semuanya mau gue makan.
1: Semuanya pengen dimakan ya. Yuk kita makan burger bareng. Kosongin jadwal kamu weekend ini. Langsung aja datang ke Cilek Sudirman. Karena Iswara berkolaborasi sama Aldi Taher. Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher
0: 5-7 Juni. Pokoknya lo bisa menikmati beragam kuliner sahabat suara. Dan juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara.
1: Betul. Mulai dari Jumat nih ya, 5 Juni Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Dan sorenya ada Reza dan Jill dari jam 4 sampai jam 7 malam.
0: Sabtu yang 6 Juni itu ada Beryl Rasan Davi sama Adit Insomnia. Itu bakalan live podcast bareng jam 5 sore. Dan bakalan ada Aldi Taher juga yang akan ngegrecokin mereka berdua.
1: Kayaknya lebih seru nih hari Minggu nih ya. Minggu 7 Juni ini semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan kita juga akan ada pre-love ya. Bareng-bareng Farah Fairuz ya.
0: Betul.
1: Mantap sekali ya.
0: Makanya langsung datang aja kita makan burger bareng. Kita seneng-seneng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman.
1: Karena semua burger milik siapa?
0: Milik Allah.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kontak you di 0816-1141014 atau Instagramnya @iswara.jkt. Seberapa sering kalian?
1: Kak Jill, Kak Eja, aku sih cukup sering ya makan makanan instan. Biasanya 2-3 kali seminggu. Apalagi kalau lagi banyak kerjaan dan gak sempat masak atau cari makan di luar. Jadi karena seperti yang kita tahu praktis dan cepat. Tapi tetap saya usahakan gak terlalu sering. 2-3 kali seminggu tuh sering, bro.
0: Tapi tunggu ya, sebenarnya kan makanan instan kan gak cuman noodles ya.
1: Setuju, banyak sekali yang instan.
0: Iya sih.
1: Banyak-banyak. Bahkan nasi aja ada yang instan, Jil.
0: Asli.
1: Iya.
0: Nasi kalau kita pergi ke convenience store juga banyak tuh ini apa tuh namanya?
1: Bumbu-bumbu instan?
0: Bumbu instan, spaghetti instan. Alfredo instan, banyak sebenarnya.
1: Tapi yang paling enak tahu kalau yang instan apa?
0: Apa?
1: Karir instan.
0: Aduh, jangan.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, ini udah gajian kan?
3: Udin.
2: Ya kan? Jadi kosongin jadwal kamu weekend ini ya.
3: Yes.
2: Langsung aja datang ke Cilex Sudirman karena iSuara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
3: Dicatat tanggalnya ya.
2: Yuk.
3: It's this weekend ya. Mulai dari Jumat ini 5 sampai 7 Juni, Jumat, yep. Sabtu, Minggu.
2: Yes.
3: Bisa nikmati beragam kuliner, bisa nongkrong bareng penyiar iSuara hari Jumat itu 5 Juni.
2: Yes.
3: Itu bakalan ada Kinos Gina, mereka live broadcast di pagi hari sama Aldi Taher ya. Di jam 7 pagi sampai 11 siang.
2: Siap.
3: Sorenya kita yang akan ada di Cilex, ada Tuh. Reza, ada Jill dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Betul. Hari Sabtunya ada apa? Ada dong, ada live podcast sama Beryl Rasandavi dan yes. Adit Insomnia jam 5 sore. Dan pastinya Aldi Taher akan ngerecokin mereka ya.
3: Betul. Hari Minggu 7 Juni bawa uang, ada pre-love ya, silahkan.
2: Tuh.
3: Ini curated by salah satu penyiar kita lah, gue udah tahu itu jagoan banget perempuan
2: Farah
3: satu
2: ini,
3: itu
2: gue yakin ya kan? Farah ini.
3: Terus kita semua tuh nongkrong, yep. Kita grecokin Farah. Tapi kita juga nongkrong sama Aldi Taher sih, dari jam 9 pagi sampai selesai.
2: Iya, sambil makan burger kita juga Aduh. Nongkrong bareng gitu ya.
3: Betul.
2: Jadi langsung datang kita makan burger bareng dan bersenang-senang di iSuara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman.
3: Karena semua burger milik Allah.
4: Malaysia Healthcare Travel Council bersama Tourism Malaysia akan menghadirkan pameran budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, serta keunggulan layanan kesehatan dari Malaysia melalui pameran Malaysia Fair 2026. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Rahmatullah Baragaung, selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council.

0: Isuara. Isuara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menegaskan revisi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara. Menurut Willy, kehadiran Kementerian HAM dan sejumlah Komisi Nasional terkait HAM seharusnya menjadi momentum memperkuat kemajuan perlindungan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, pembagian tugas antara kementerian dan lembaga independen perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas perlindungan HAM bagi masyarakat.
3: Warta Parlemen.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif mendorong percepatan regulasi untuk industri tekstil dan produk tekstil atau TPT guna memacu daya saing industri nasional.
4: Saya masih optimis ya bahwa kita bisa meningkatkan kondisi yang hari ini mungkin agak sulit ya kita hadapi dengan sunsetnya beberapa perusahaan industri. Tetapi saya sangat optimis, kenapa? Karena hari ini kita di panja daya saing industri sedang mengupayakan dan mencari solusi yang terbaik, bahkan kita sedang menyiapkan rancangan undang-undang kawasan industri.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Heriawan mengapresiasi langkah tegas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang mengimbau seluruh lembaga pemerintah maupun swasta untuk menghentikan praktik fotokopi IKTP dalam pelayanan administrasi. Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan data pribadi sekaligus mendorong percepatan transformasi layanan publik berbasis digital yang lebih aman, modern, dan efisien.
3: Televisi, radio, parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Kau sebut namanya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Reza, suara saya.
1: Ya, enggak masalah. Ya.
2: Ini memang ya, kalau misalnya pertanyaan ini nih, seberapa sering kamu makan makanan instan? Kalau lu mau ngaku kayaknya tuh dosa banget gitu ya.
1: Iya sih, iya padahal kan? Kan kadang-kadang itu yang emang kita lagi pengen aja.
2: Benar.
1: Walau gue minggu
2: lu, lu kapan? Terakhir kapan?
1: Terakhir kayaknya minggu lalu.
2: Sama
1: instannya
2: dalam noodle.
1: Iya. Iyalah udah.
2: Indomie kan.
1: Indomie City Biwing ya. Halo Kezia. Kak Jil. Untuk makanan instan saya bisa dibilang cukup sering konsumsi, sekitar 1-2 kali seminggu. Okay. Menurut saya sih sebenarnya untuk kondisi darurat atau saat sedang sibuk.
2: Yeah.
1: Tapi saya biasanya nambahin sayur atau telur supaya lebih lengkap lah nutrisinya.
2: Aku sama Kezia. Biasanya kalau aku Indomie, aku telurnya 2.
1: Ah, jadi
2: telurnya
1: cuma mentok di satu aja. Dua tuh kayak penuh banget, enggak sih?
2: Iya kan pakai mangkoknya yang agak gedean dikit.
1: Oh, oke. Pakai sayur enggak?
2: Pakai sayur dong.
1: Cengek.
2: Pakai cengeknya 4. Terus udah gitu cengeknya langsung dihancurin sebelum mie-nya masuk. Jadi kebayangkan lo. Jadi pengen.
1: Ntar malam ya.
3: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jil dan Reza di Suara Santai.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jill Reza, suara santai.
3: Sudah jam 6, 1 jam ke depan. Selain ada kita berdua, ada informasi buat kamu yang punya UMKM.
2: Betul sekali, gampang caranya ke 0816-114-1014. Kasih tahu menunya, nanti kita promoin ya.
3: Yes.
2: Dan pastinya ada Rara.
3: Yes, seperti biasa. Irswara bersandiwara. Aduh, berantakan banget gue. Ini gini nih kalau udah kebanyakan pakai Google ya. Jadinya. Kenapa? Berantakan aku tuh.

0: full. 680 logam mulia masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
0: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
2: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Cicil Reza, Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, sekarang ini adalah kesempatan buat kamu. 0816 114 1014.
0: Udah ada ini yang pengen promo gratis dari Umar. Dia bilang, Kak Jil, Kak Eja, aku mau promo teh buah dengan pilihan buah yang seger.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada varian berry, ada varian semangka, varian nanas. Itu bisa dicek at T-Fruit.
1: T-Fruit. T-Fruit. Jadi itu teh apa buah? Ya teh buah.
0: Ini teh buah.
1: Ini teh buah. Hai Cynthia, ini yang lain lagi ya maksudku. Yeah. Kak Jil, Kak Eja mau promo frozen kebab dengan varian rasa asin dan manis. Mm-hmm. Ada original, ada coklat, ada tiramisu. Silakan langsung dikepoin at kebab modern.
0: Rese nih, jam apa? Segini Aslo. Bilangnya kebab. Udah gitu ada yang asin manis, ada original, ada coklat lagi. Aduh, roti Mariam ada gak ya?
2: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jil dan

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Dalangnya habis meeting.
2: Dalangnya udah balik.
0: Iya. Halo, halo. Hari ini ceritanya Sleeping Beauty ya.
1: Yang gue cium itu.
0: Oke. Jadi Kak Jil akan jadi putri.
2: Makasih.
0: Dan Kak Eja akan jadi pangeran.
1: Pangeran kodok ya?
0: Enggak.
1: Aslinya pangeran kodok gak sih enggak ya?
2: Bukan, itu lain ya lagi.
1: Oh, itu lain ya?
2: Aduh lupa gue.
1: Oke.
2: Ada lagi itu.
1: Oke. Yuk.
0: Ya, oke. Dikisahkan setelah tidur yang panjang karena apel beracun, sang putri pun terbangun setelah kecupan dari sang pangeran. Dari sang pangeran pan.
2: Aduh, kenyot ini namanya. Siapa sih yang bangunin? Gak tahu apa semalam habis begadang.
1: Gak gitu dong. Kan ceritanya lu tidur karena apel beracun.
2: Oh, iya,
1: bukan
2: iya,
1: karena
2: iya.
1: Begadang.
2: Jadi Anda yang membangunkan Adinda.
1: Enak deh.
0: Pangeran, bukan Bim.
1: Oke. Aku bangunin itu soalnya cucian udah pada numpuk.
2: Tolong, aku tuh putri. Maaf, bukan tukang laundry.
1: Lagian kamu kok bisa makan apel beracun sih?
2: Ya kan namanya juga lagi lunch break, istirahat makan siang.
1: Terus disamperin sama penyihir.
2: Iya, nih ya Cici, ini kata penyihirnya ini apel 17 Pro Max Cici, harganya juga murah Cici. Ya Cici beli.
1: Katrok banget. Mana ada apel 17 Pro Max di bakul, terus yang jual nenek-nenek lagi.
2: Maksud sih? Terus tadi kamu bangunin akunya gimana?
1: Nih aku gini nih.
2: Hah? Bibir aku?
1: Tangan sih. Abis itu aku pamit mau berangkat ngaji.
2: Ya, kirain mau bibir kalau bibir mau lagi.
1: Lah, ayo.

0: santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Terus menemani ya untuk bercengkrama bersama sahabat suara. Gila ribet banget gua ribet gara-gara dari tadi mau try on Google. Gimana ini cara pakainya sih?
0: Ini tadi gua sempat nanya sama Jill, maksudnya tuh try on apa? Apakah ini try on kacamata?
1: Enggak, ternyata jadi Google resmi apa merilis sih fitur try on di Indonesia. Kita itu bisa pakaian secara virtual, mencoba pakaian secara virtual pakai foto diri sendiri.
0: Oh, jadi
1: ini AI base.
0: Okay.
1: Jadi lo bisa lihat gimana gambaran pakaian nanti pada saat dikenakan sebelum lo beli secara online.
0: Oh, gua ngerti. Jadi misalnya nih, gua pengen beli baju ini, tapi gua enggak tahu nih apakah ini fit sama gua atau enggak. Makanya gua ke Google try on. Jadinya udah tuh langsung kelihatan tuh, wah. Gua ternyata enggak cocok pakai oversize t-shirt
1: misalnya. Gini, pokoknya lo coba aja di gunakan dengan cara cari produk pakaian tersebut di Google. Terus ada opsi try on. Tentunya pada produk yang mendukung fitur tersebut.
0: Betul.
1: Terus lo upload foto diri lo sendiri. Terus nanti sistem AI yang ada menghasilkan visualisasi baju lo tuh seperti apa kalau dipakai sama tubuh lo.
0: Oke, ngerti gue.
1: Iya kan, nanti bisa lo simpen atau bisa lo share untuk mengambil proses pengambilan keputusan saat berbelanja.
0: Yes, jadi fitur ini hanya tersedia untuk kategori pakaian tertentu yang atasan atau bawahan dan gaun, serta tidak berlaku untuk seluruh produk yang ada di Google Shopping. Jadi memang tadi lo udah bilang harus yang terregistrasi dengan Google dan memang udah kerjasama gitu ya. Cuma kalau gue ya sahabat suara ya, gue agak-agak sanksi kalau kita tuh upload foto kita ke internet.
1: Itu dia.
0: Kalau gue sih sanksi ya, mohon maaf ya.
1: Iya, walaupun sekarang udah bukan lagi foto pegang KTP ya. Itu beda lagi itu kan ya tujuannya kan.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada
1: Karusel, ya kan? Tuh. Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi Katheter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih ya. Nyeri Sandi. Ini nih, tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Hey, sekarang ini sudah hari Rabu tanggal 3. Cuma beberapa hari lagi. Hari Jumat sampai tanggal 7 Juni ada Iswara yang berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman.
0: Jadi seperti yang Jill udah bilang ya, langsung aja datang ke Cilek Sudirman karena Iswara berkolaborasi dengan Aldi Taher. Yes. Ya. Ini acaranya keren banget, Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Yeah. 5 sampai 7 Juni 2026. Selain bisa menikmati beragam kuliner, kita bisa nongkrong bareng sahabat suara. Jadi ini sekalian catat nih ya, Jumat 5 Juni ada Kinos Gina tuh, live broadcast bareng Aldi Taher jam 7 pagi sampai jam 11 siang.
1: Yes.
0: Sorenya ada kita nih.
1: Betul.
0: Dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
1: Nah, hari Sabtunya tanggal 6 Juninya ada live podcast barengan Beryl Rasandavi dan juga Adit Insomnia di jam 5 sore.
0: Ya.
1: Terus Aldi Tahernya juga bakalan ngegrecokin mereka berdua lah pastinya.
0: Betul sekali. Dan hari Minggunya tetap ada keseruan karena semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai gitu pastinya ya.
1: Yes.
0: Dan kabarnya kita ada pre-love-pre-love.
1: Ih, bener banget. Mesti didatengin aja ya. Yuk langsung kita makan burger bareng, kita bersenang-senang hanya di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman.
0: Karena semua burger milik Allah. Udah yuk cabut yuk.
1: Yuk aku milik orang tua di rumah, tetangga-tetanggaku, anak-anakku. Ayo kita

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bambul
2: Omkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Masalah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu ceritain.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam only on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Apa kabar semuanya hari Rabu 3 Juni 2026?

0: WhatsApp-nya Iswara ya. 0816-114-1014. Posisi sekarang lagi pada di mana, Nich? Karena gue lihat di TB Simatupang, ya sekitar kantornya Iswara nih, lancar-lancar aja. Kok janggal, gak macet?
1: Ada yang aneh nih Jakarta hari ini nih.
0: Dan gue juga open request sahabat suara, buat lo yang pengen request lagu ke gue, tinggal kirim aja voice note suara lo di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Isi voice note-nya, lo request lagu aja. Real, gue mau lagu ini dong gitu.
1: Bebas lagu apa ya. Tapi sekarang sebenarnya gue tuh, ini kan bulan Juni ya, tanggal 3 gitu ya, means ini adalah Gemini season. Gue tadi juga sempat bikin thread gitu kan bikin postingan di threads gitu. Terus gue lagi iseng-iseng lah, karena ini lagi Gemini season, gue tuh pengen ngomongin Gemini. Gue pengen ngomongin, karena kan Gemini kan, nih ini gue Gemini nih ya, ini disclaimer, gue Gemini juga sahabat suara. Orang bilang gue Gemini ya Gemini mentok gitu. Apalagi ulang tahun gue 16 Juni, dikit lagi gak ada kado-kadoan apa nih. Karena Gemini banyak banget kesan buruknya gitu ya. At least yang gue terima sebagai Gemini, Gemini mah begini, two face, apalah gitu kan. Terus gue bikin postingan, tolong dong oper kejadian pahit lo sama Gemini gitu. Turns out rame coy yang jawab. Dan nanti juga akan ada penelpon juga yang gue ambil dari threads gitu sahabat suara. Ada dua lah, 2-3 gitu. Menceritakan pengalaman pahit bersama Gemini. Tapi sebelum kita memulai inti dari siaran malam hari ini, lo boleh dong sahabat suara absen dulu aja, kita santai-santai dulu. Kasih tahu lo sekarang posisi lagi di mana, keadaan trafiknya seperti apa ya. Kirim ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ini ada beberapa hit yang akan gue play di malam hari ini. Gue spill beberapa aja ya. Ini kenapa sih bukan lagu yang keputer? Se. Ada lagu dari Fiera, terlalu lama. Mana sih gak keputar?

gue puterin juga nih lagu enak. Gue aku ini lagu enak, cuma kok makin lama makin suasik. Enak nih lagu, enak. Lama-lama kok so ganteng ya. Kayak lagu-lagu yang Sima Tupang Rasa California. Tapi nih lagu represent Gemini banget sih, dengan pembawaannya Farel Hilal nyanyi lagu ini. Terus kayak halo gue Gemini, asik banget tau TB Sima Tupang kayak California. Anjay. Kita ke The Rock dulu sahabat suara.

0: 101.4
1: masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Cek. Malam hari ini, gue pengen ngasih tau dulu. Ini gue udah onin live TikToknya iswara.network. Jadi pastiin lo nih yang lagi di mobil, lagi di perjalanan, masuk ke TikTok ya. Biar experience-nya tuh komunikasi sama gue, komen-komen langsung gue bacain. Karena kalau misalkan lagu, gue tetap ngobrol sama warga TikTok gitu. Tapi paralel gue juga sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp-nya Iswara. Ada Dom yang punya second number. Hai Dom, gimana Bandung? Salam buat warga-warga Bandung ya. Ada Jiko from Cirebon. Ada Alvin dari Bandung juga. Sapa-sapa duluan di TikTok nih. Halo, selamat datang di Dongkrong bareng Beril. Di tap-tap layar ya, jangan lupa ya. Gue tuh malam hari ini lagi ngomongin soal Gemini. Karena Gemini kan sekarang lagi bulannya Gemini gitu ya. Bulan Juni kan. Orang bilang Gemini tuh orangnya kayak two-faced. Tapi Gemini juga seru. Ada juga yang bilang jangan terlalu jatuh, gampang jatuh sama Gemini gitu. Ada Reti juga, ada Karisa, ada Ninda. Langsung dapat pertanyaan gue dari TikTok. Gemini curigaan gak sih? Gemini tuh curigaan juga tahu. Kalau misalkan dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Dalam artian, misalkan.

username bapak gue, bukan bapak gue beneran ya, tapi username bapak gue. Gemini kalau jadi atasan red flag banget. Nah, ceritain nih ya, buat lo yang denger di TikTok, kalau lo ada cerita panjang soal Gemini di malam hari ini, tinggal ceritain aja cerita panjang lo itu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Gue mau cerita sedikit deh. Gue sebagai Gemini selama, gue juga pengen ngucapin dulu selamat bulan Juni ya, selamat Gemini season buat para Gemini. Keep being you. Karena kalau gue lihat dari thread, gue baru dapat satu hal soal Gemini. Gemini itu ternyata orangnya panasan. Karena ternyata ada panas, ada sifat panasan juga dari gue pribadi sebagai Gemini. Gue kalau di jalan panasan banget gue. Pada mobil-mobil rese tuh. Lihat Pajero Fortuner. Sorry banget Pajero Fortuner, lo rata-rata ngeselin. Banyak kan lo ngeselin, tau gak sih? Di jalan maunya menang sendiri. Tukang ngedim tuh. Dan faktor yang kedua Gemini panasan adalah, gue tadi sempat ngecek di thread ya, banyak loh yang komen cerita soal pengalaman pahit sama Gemini. Tapi banyak juga yang merasa, kenapa sih Gemini lagi? Tanpa mereka tahu gue juga Gemini. Kalau di sini gue cuma pengen tahu aja gitu. Pengen tahu aja guys, kayak seberapa banyak sih orang kesel sama Gemini. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo ya, satu kata untuk Gemini dulu deh. Gue udah dapat beberapa jawaban sahabat suara. Kalau kata, bentar nih gue bacain. Kalau kata Dina, satu kata buat Gemini, NPD, zap. Narsisnya ada banget sih, Gemini narsisnya ada banget sih, jujur. Apalagi kalau dia sudah berhasil, gimana ya, mungkin konotasinya narsis tuh adalah misalkan, kan temennya dia banyak ya, Gemini tuh temennya banyak rata-rata. Kalau dia habis bikin sesuatu, misalkan taruhlah Gemini ini habis bikin pameran gitu. Langsung, guys, gue baru bikin pameran, datang ya dengan maksud dan tujuan untuk, ayo dong kita ngumpul di pameran tersebut. Gitu, nongkrong lagi, karena Gemini suka nongkrong, guys. Ardi, Gemini tuh loyal dan setia. Wede, kalau udah saya. Suka banget dengerin Iswara baru liat live-nya. Oh, thank you, jangan cabut-cabut loh. Yuli, kalau suka dengerin terus ya. Kalau kata Fatur Rahman, Gemini itu bocor alus, cah. Bocor alus tuh gimana? Oversharing kah? Gemini ada oversharing aja, jujur. Dan sebenarnya Loki, malam hari ini gue pengen kasih lo playlist yang merepresentasikan Gemini banget. Lo boleh request dengan syarat playlist lo yang representate Gemini ya sahabat suara ya. Contohnya seperti lagu yang satu ini.

0: Ini lagi musim Gemini, okay. Kan?
1: Makanya lu ikutan topik di malam hari ini. Satu kata untuk Gemini. Mana lagunya? Gemini.
0: Capek banget gak keklik-klik mulu mouse-nya, heran gue. Oke, langsung ya. Satu kata dari Nadia. Wah, ini gue salut nih sama Nadia. Thank you loh, Nat. Satu kata buat Gemini. Seru, anjay. Michelle. Toko roti kali nih. Michelle dari Bandung. Membingungkan. Wah. Tapi gue ngerti sih kenapa Michelle bilang membingungkan. Karena tadi si Nadia bilang Gemini tuh seru. Tapi kayak few seconds later, Gemini bisa jadi gak seru lagi. Tiba-tiba ekspresi mukanya berubah gitu. Jadinya membingungkan. Di sini pernah yang ngalamin hal-hal segitu? Hal kayak gitu? Kalau kata mata rupa, hard worker.
1: Keren. Kerja keras ya. Lihat tuh Pak Jokowi. Ya, kan.
0: Ada dari Bogor, ada Tasya. Gemini tuh lincah katanya.
1: Lincahnya kenapa nih?
0: Lincah nemplok dari cewek satu ke cewek lainnya. Zang! Si paling pabrik katanya Gemini tuh mudian.
1: Betul, betul, betul, betul. Gemini mudian. Kadang-kadang tapi
0: Gemini tuh ekspresif. Jadi kalau misal lo akan bisa dengan cepat mengconsider dan akan lebih cepat ngeh kalau ini lagi bad mood nih Gemini nih. Coba di sini Gemini siapa yang nggak bisa nyemunyiin muka kalau lagi kesel? Gue. Gemini setia kalau udah sayang, iya. Yang gue tahu sih iya ya. Kesannya aja, kesannya kayak dia ganti-ganti apa segala macam. Tapi kan dia akan kelok sama satu orang, sama kayak cewek Scorpio tuh kayak gitu tuh. Emang lo apa Ber?
1: Gemini, gue Gemini neng.
0: Ini gue akan spill beberapa sosok public figure yang juga Gemini nih. Angelina Jolie, wih besok ulang tahun Angelina Jolie. Johnny Depp tuh Gemini juga. Chris Evans, Captain America. Kanye West, God's Plan. Donald Trump, mengucapin selamat Donald Trump nongol di duit ya. Nongol di duit dolar, muka Donald Trump. Donald Trump nongol di dolar berapa ya? Kemarin tuh gue cek tuh. Di pecahan $250 tuh, mukanya lagi pundung lagi. Kagak ada muka yang lain apa ya?
1: God's plan. God's plan. Bukan God's plane.
0: Gemini bercabang Ber, waduh bercabang kenapa nih tuh? Raisa Gemini, Ahmad Dhani Gemini, Jokowi Gemini, Bung Karno Gemini. Siapa lagi artis yang Gemini, sahabat-sahabat? Luna Maya. Enggak ding, Luna Maya Virgo. Oh, ini kata Putri. Gemini tuh adaptif. Putri dari Semarang. Adaptif ya Gemini tuh. Tapi gue akui, semua yang lo bilang ini mungkin bener ya. Gue juga merasakan, gue dan teman-teman gue tuh merasakan Gemini tuh bisa menyesuaikan. Kayak bunglon bisa menyesuaikan di setiap kondisi gitu ya. Gue mengalami lagi. Lo deh. Coba bisa dielaborate nggak sih? Soalnya kalau misalnya dibilang Gemini adaptif tuh emang ada beberapa momen. Misalkan di tempat A, ya dia bisa membaur sama tempat A. Di tempat B, dia juga bisa. Misalkan tempat A, dia sama teman-temannya di perpustakaan gitu. Ya dia bisa adaptif. Ya harus diem. Itu yang bikin katanya Gemini tuh banyak temen tuh kayak gitu, sahabat suara. Gitulah pokoknya. Anyway, gue pengen ngajakin lo untuk request lagu. Syarat untuk request lagunya adalah voice note ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Dan lagunya tetap akan gue sortir ya. Gue pengen lagu yang lo request tuh adalah lagu yang representate Gemini gitu. Oke? Okay? I'll be back. Stay tune on Iswara. Suara.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother & Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mario, ini dong, it's tough dong.

punya Eat Gitaf barengan sama Hindia. Masih ada Cahaya dan lo masih di nongkrong bareng Beryl. Satu kata untuk Gemini, kita bacain lagi ya, karena ini Gemini season. Gue tuh lagi menganalyze, gue sebagai Gemini kayak coba oper-oper kata-kata buat Gemini. Sini. Dari Caca, waduh susah katanya. Emang sih. Kalau masih, ini sorry banget ya, sorry banget. Berdasarkan pengalaman gue dan teman-teman gue yang Gemini, agak susah buat lo yang udah terlanjur jatuh sama Gemini. Karena polanya gini nih sahabat suara. Kalau lo udah belum apa, misalnya baru sekali dua kali ketemu sama Gemini dan kebetulan orangnya lo suka gitu ya sama dia, terus pertemuan pertama lo udah langsung baper banget. Nah mindset lo itu akan menganggap, oh dia gebetan gue. Nah jadi once si Gemini ini mungkin masih pengen meraba-raba, maksudnya bukan meraba-raba ya, gimana ya, konotasinya tuh agak aneh gitu, bunyinya agak aneh kalau meraba. Once si Gemini ini masih pengen ngeliat dulu sifat lo gimana, masih pengen beradaptasi dulu, kan itu kan butuh waktu kan. In the meantime, lo udah terlanjur kayak dar, udah terlanjur baper gitu. Terus kayak lo langsung berpikir pasti, ini orang tuh maunya gimana sih? Ya maunya adaptasi dulu. Gitu. Kenapa lo bisa bilang susah? Karena mungkin kemarin nih orang lagi fun-funnya nih sama gue. Itu tanda, itu Gemininya tuh lagi beradaptasi sama lo gitu. Nah, kalau Gemininya tiba-tiba kayak tiba malas-malesan atau apa, jarang balas chat, nah lo langsung kayak nganggep, wah susah nih orang ini, gak bisa. Enggak, padahal tuh lagi adaptasi aja, kayak orang lagi deket aja, gimana sih? Gitu guys. Ini demi apa sih ada pendengar gue, Emeralda Monica, yang lagi hamil, katanya anaknya kalau cowok pengen dikasih nama Beryl. Gue bilang bener ya, akte kelahirannya pap ke gue ya, tapi lahirannya Desember, berarti gak Gemini, gak apa-apa. Beneran mau dikasih nama gue tunggu ya Emeralda. Ini ada beberapa voice note. Dom, voice note-nya udah aku puter ya, thank you Dom. Buat lo yang pengen request lagu gitu ya, tapi masih ada unsur-unsur Gemininya lagu tersebut, boleh voice note ke gue. Lo pikirin itu lagu apa yang kayaknya Gemini banget gitu. Lagu apa ya guys yang Gemini banget ya guys ya? Ini sebenarnya kemarin udah pernah gue puter. Tar. Tapi gue puter lagi deh. Tar gue masih nyari. This one. Lagu yang gue airing on is suara-suara warga Indonesia. Jadikan aku yang kedua. Teman-teman, temenin gue di TikToknya iSuara.network karena sekarang gue lagi live. Let's go.

0: suara-suara warga Indonesia. Lagu yang barusan representing Gemini banget. Karena
1: Pertemanan gak apa-apa, yang penting gue bisa mesra-mesraan sama lo. Ah!
0: Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, masih ngomongin soal Gemini ini. Sedikit fakta by source ya. Fact. Yang pertama soal Gemini itu di bulan ini, tapi gue pengen ya buat lo yang lagi di mobil tepuk tangan dulu buat para Gemini dan haters-hatersnya. Yang pertama, Gemini itu zodiak untuk orang yang lahir 21 Mei sampai 20 Juni. Jadi gue juga kaget, 21 Mei ternyata makin tahun makin maju ya zodiak tuh. Zodiaknya The Twins namanya, si kembar yang secara filosofis berasal dari mitologi Yunani tentang Castor dan Pollux. Makanya Gemini itu sering diasosiasiin punya banyak sisi. Tapi bukan berarti bermuka dua, tapi lebih gampang adaptasi aja tergantung sama situasinya. Itu. Jadi kalau misalkan lo bilang Gemini itu gampang adaptasi, ya it is. Karena dari logonya aja tuh sudah mewakili gitu. Fakta yang kedua, Gemini itu ada di elemen udara, air sign, barengan sama Libra dan Aquarius. Di astrologi, air sign itu biasanya dikaitin sama hal-hal yang berbau komunikasi, ide, rasa penasarannya tinggi, terus kemampuan bersosialisasi. Kayak udara gitu loh, udara set ya kan, kemana-mana, ngambang, apa segala macam, bisa adapt ke semua situasi, anjay. Fun fact yang ketiga, planet yang menguasai Gemini adalah Mercury. Ini adalah planet yang identik dengan komunikasi, bahasa, informasi, dan pergerakannya cepat. Siapa di sini yang Gemini yang pernah merasakan pergerakan cepat dari Gemini? Hayo. Oh, shout out buat Elvin yang ternyata zodiaknya Gemini juga. 17 Juni. Hey, kamu beda sehari sama aku lahirnya. Jangan lupa lagi nonton di TikTok. Di tap-tap juga layarnya, guys. Dan lagi di perjalanan, boleh di tap-tap juga. Boleh masuk ke TikTok live hisuara.network. And I'll be back setelah satu hit. So stay tune on Hisuara, suara warga Indonesia. Abis ini gue puterin lagu yang sebenarnya juga low-key representing Gemini. Ini ada sebuah lagu dari ya, Hindi ya. Dimana lagu ini tuh tentang hal-hal yang berbau spontan, impulsif. Kayak lagu ini tuh udah kita jalan dulu aja gitu kata lagu ini. Jalan dulu aja ke sana, urusan nanti mah belakangan. Di dalam rencana apapun juga Gemini kalau bisa diajakin kemana gitu, ya udah gas aja dulu guys. Urusan apa nanti yang menjemput kita di tengah-tengah, ya itu urusan belakangan lah. Lo masih dengerin Beril, siaran di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Dan abis ini gue punya dua penelepon yang pengen cerita pengalaman.

Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu bahkan lo bisa langsung datang aja ke Cilek Sudirman, Sahabat Suara, karena Iswara collab sama Aldi Taher, coy. Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lo bisa catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Bentar gue telan ludah dulu bentar ya. Nah, karena selain lo bisa nikmatin berbagai beragam kuliner, lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara, including me. Di Jumat nih, gue jabarin tanggalnya ya. Di Jumat 5 Juni ada Kinos Gina live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Dan sorenya nanti dilanjut sama Reza sama Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Terus Sabtu nih ya, 6 Juni, itu ada gue live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Plus, kayaknya Aldi Taher bakal ngerecokin gue sama Adit deh ya. Lo lihat aja deh ntar apa yang bakal gue lakuin ke Aldi Taher ya. Dan di hari Minggu kita masih lanjut 7 Juni, semua penyiar bakal nongkrong barengan sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Mending lo langsung datang aja, kita makan burger bareng, lo bisa have fun bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Gua tunggu ya, awas lo ampe gak dateng. Pokoknya gua tungguin. Oke, Sahabat Suara.

0: masih di suara-suara warga Indonesia barengan sama Beryl Rasan David. Oke, sahabat suara. Abis ini akan ada BTS sesi curhat. Oke. Gue udah menghimpun 2 penelpon di malam hari ini yang mau ceritain soal pengalaman pahit sama Gemini. Ini Gemini-Gemini pada dengerin ya, termasuk gue gitu. Oh ya, gue mau cerita dulu ya pengalaman pahit gue sama Gemini deh. Gini deh, gini. Gue punya mantan Gemini juga, jadi kita sama-sama Gemini gitu lah. Nah, si Bego ini ya gue bilang dia. Enggak, tapi kita berteman baik lah sekarang. Dia tuh, ini loh yang gue ceritain, sahabat suara gue pernah cerita. Emang kalau dibilang Gemini itu apa namanya, adaptif memang, tapi dia juga apa ya sebutannya ya, tidak bisa dibaca, penuh surprise lah pokoknya Gemini itu. Yang gue pernah cerita deketin orang SD, terus dia bilang ke gue SMS gini, "Real, maaf ya kita gak bisa lanjut soalnya sama mamaku gak boleh pacaran." Maksud gue, ya kan gue pacaran aja gak bilang sama orang tua gue. Ya kalau lu bilang, lu apa yang lu harapin lu SD kelas 6? Apa yang lu harapin lu SD kelas 6? Lu telepon nyokap lu, lu tanya ke nyokap lu nih, "Mah, aku boleh pacaran gak?" Ya enggak jawabannya. Dah, mati lagi. Gitu loh maksud gue. Tapi kita sudah berteman baik lah. Ini gue abis ini akan nelpon seseorang ya, yang pengen nyeritain pengalaman pahit dia barengan sama Gemini. But I'll be back. Kita ke playlist dulu sahabat suara ya. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Jam 10 malam.
0: Tuh, nih Mos, kenapa sih tiba-tiba ngeklik sendiri? Capek lah gua. Bener kan Gemini panasan? Yeah, it's me. Ini contohnya, tau gak? By the way. Kita masuk ke sesi curhat sahabat suara di jam 9 malam. Who finally, langsung aja. Ladies and gentlemen, please welcome BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: Hey guys, ini nih, gue bacain satu dulu ya. Ini tuh mengenai, jadi gini, grand topiknya adalah pengalaman pahit lo sama Gemini, oke? Gue Gemini. Jadi tuh gue sebenarnya gue bersama Gemini-Gemini lainnya pengen, gue lagi menganalyze nih, coba apa, coba omongin aja soal Gemini tuh apa, gue pengen tahu gitu. Kayak kita tim survei gitu loh, sahabat suara, ngerti gak sih? Gemini emosian. Enggak, kagak, gak ada yang bilang, gak ada Gemini emosian, gak ada Tan. Gue sembarangan loh. Di TikTok ngomong Gemini emosian, gak ada emosian, apa lo? Ngomong kayak gitu lo? Gak ada emosian, Gemini selau semuanya. Gak ada yang emosian. Tanya Gemini-Gemini lainnya coba. Gampar lo. Apa tuh barusan? Gemini suka sarapan gas melon, gampang meledak. Enggak guys, Gemini tuh sarapannya bibit petasan. Gue kasih tahu aja. Ini gue bacain dulu nih di WhatsApp nih ya. Ada pengalaman pahit sama Gemini. Aduh. Gue boleh bacain, gue boleh kasih tahu nama lu gak sih? Enggak ya, jangan ya. Anonimus aja ya. Gue pernah deket sama cowok Gemini. Sebelum deket as a couple, kami sering curhat-curhatan. Dia pernah cerita pacar pertamanya selingkuh. Yang mana selingkuhnya tuh balikan sama mantannya. Dia tahu pas di hari ulang tahunnya. Sakit. Waktu itu gue masih punya cowok. Setelah gue putus sama cowok gue, dia deketin gue. Deketinnya belum lama. Ketika mantan gue coba ngajak gue balik. Jadi barengan gitu ya. Gimana sih? Ya poin gitu lah. Si cowok Gemini ini baca SMS mantan gue dan dia marah banget. Nuduh gue bakal balikan sama mantan gue kayak yang dia lakukan sama mantannya dia. Lah emang kenapa? Gila loh. Gue gak suka dituduh. Malah gue sengajain balik sama mantan gue. Akhirnya gue berjarak sama cowok itu. Sampai akhirnya gue balik ke Jakarta baru komunikasi lagi as a friend. Setelah sama-sama udah nikah dan beranak dua. Ya harusnya lo sadar sih si Gemini ini. Maksud gue janggal dah. Nih ya. Kayaknya Gemini aneh tuh bukan dari sifatnya deh. Lo gak bisa consider Gemini aneh dari sifatnya. Karena emang orangnya janggal aja, salah begaul, tau gak deh. Nah ini salah satunya. Masa gitu lo, dia, lo SMS mantan lo, terus dia marah banget dah. Padahal dia juga gitu sendiri deh. Yeay. Lo jujur janggal emang. Aneh. Ya ada Gemini aneh, ada Gemini baik. Ada Gemini jahat, ada Gemini baik. Ada nggak ya? Tapi teman-teman gue yang Gemini tuh nggak ada yang aneh lagi sahabat suara, bener deh. Ada 3 teman Gemini gue, me, myself, and I. Udahlah, daripada gue ngobrol sendiri, gue pengen ngobrol sama seseorang yang ada di telepon ya. Dia pengen cerita soal pengalaman pahit bersama Gemini. Ada Asbud, hai Asbud.
4: Halo, selamat malam Mas Beryl.
0: Gue sepanggil gue Mas, gue gampar ya.
4: Emang kita seumuran, kayaknya gue lebih muda deh.
0: Emang, aduh, gimana ya? Emang lo kelahiran berapa? Kalau gue boleh tahu? Enggak gini aja deh. Lagu lo, lagu gini deh. Gue harus identify dari lagu lo. Lagu yang lo lagi lo dengerin lately apa?
4: Lomba Sihir.
0: Nah, 2003.
4: 94.
0: Astagfirullah. Ya lagu gak bisa ini sih, lagu gak bisa representate umur lo berapa sih. Ya udah, Lomba Sihir. Oke, lo

0: gimana ya, gue cerita awal mulanya gimana ya. Pokoknya lo punya pengalaman pahit sama Gemini, betul?
1: Betul.
0: Apa pengalaman pahitnya coba? Lo zodiak apa BTW?
1: Leo.
0: Ih, oh cewek Leo, untung cewek Leo bukan cowok Leo. Apa kira-kira? Pengalaman pahit okay. Lo apa asbut?
1: Sebelumnya sorry ya kalau misalnya agak noisy, lagi dalam perjalanan pulang ya. Ini lagi bertengger di LRT demi mengobrol dengan dirimu.
0: Ah, keren.
1: Jadi sebenarnya kejadiannya itu udah 10 tahun yang lalu sih. Jadi waktu kuliah itu gue kenalan sama senior kampus gue lah. Dia cowok gini, kita tuh bedanya tuh usianya 4 tahun. Jadi di semester akhir dia kuliah itu, ya inilah, dia coba mendekati gue lah gitu. Karena kan dia semester akhir, gue baru masuk kan. Gitu.
0: Dia lebih tua
1: yaudah, berarti? Iya, lebih tua 4 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Lebih tua 4 tahun, terus ya udahlah pacaran. Ternyata kan dia lulusnya tuh lebih lama ya. Dia kuliah kurang lebih 5 tahun lah gitu. Jadi setelah pacaran sama gue tuh dia masih kuliah 1 tahun lah.
0: Oh dia malas, anaknya malas dia. Dia bego. Enggak bisa.
1: Enggak tahu ya.
0: Dia malas. So,
1: Ya,
0: oke, terus.
1: Pokoknya LS-LS-nya tuh kayak aku butuh pasangan yang bisa memotivasi aku agar aku bisa lulus kuliah karena aku udah telat nih lulus kuliahnya.
0: Oke.
1: Sebagai cewek-cewek Leo yang push, ayo saya push.
0: Uh-uh.
1: Udah deh aku bantu push. Akhirnya lancar lah tahun itu. Dia lulus, walaupun ya IPK-nya di bawah rata-rata ini ya, apa namanya, lowongan pekerjaan zaman sekarang ya.
0: Lo pushnya gimana? Bentuk push lo tuh gimana ke dia?
1: Kayak, kalau misalkan kuliah tuh, jadwalnya kan gue tahu tuh. Jadi, gue selalu nemenin. Ayo, kita kuliah gitu. Walaupun jadwal kuliah gue libur, gue tetap nemenin dia supaya dia datang ke kampus.
0: Oh, dia akan datang kampus dengan embel-embel? Lo akan nemenin gitu, karena lo gitu ya.
1: Iya, jadi keren. Kayak ya gitu deh pokoknya.
0: Terus.
1: Aduh maaf ya nih ada kena covid bro. Dan pokoknya long short story, dia sudah lulus. Terus ya karena memang hubungannya mungkin tanda kutip agak serius kali ya. Orang tua gue sama orang tua dia tuh udah saling mengenal lah. Udah tau lah pokoknya kalau kita itu pacaran lah. Udah tau lah pokoknya kalau kita itu pacaran gitu dari awal pacaran. Setelah itu nyokap gue kayak membantu dia memberikan pekerjaan.
0: Wih.
1: yang dimana ya mungkin pekerjaan yang diidam-idamkan orang zaman sekarang ya, PNS.
0: Demi apa lo? Dari nyokap lo?
1: Iya.
0: Oke, gue nggak begitu surprise sih karena mungkin banyak orang dapat PNS dari beberapa orang lain gitu ya. Tapi gue tahu grand topiknya. Ini apa gitu juga gimana? Mending lo ceritain. Terus gimana?
1: Pokoknya udah berjalan. Memasuki tahun kelima itu mulai agak sedikit aneh tuh. Yaitu di tahun kelima itu tuh gue juga lagi fokus untuk menyelesaikan tugas akhir gue lah. Gitu. Karena waktu itu gue juga di ghosting sama dosen gue. Jadi gue harus ganti pembimbing yang dimana gue lulusnya juga harus mundur 1 semester.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi gue fokus di situ, mungkin intensitas hubungan kita udah kurang bagus karena gue fokus untuk lulus kuliah. Ya sudah, akhirnya mantan pacarnya kembali menyapa, jalan deh. Tapi, dia tuh di provide banget lah, didukung banget lah sama gue dan keluarga gue. Jadi nyokap gue juga memprovide dia mobil untuk sehari-hari, mobil pribadi ya. Gitu karena nyokap gue tuh paling nggak tega sama orang yang bepergian kemana-mana naik motor.
0: Ya iya, tapi kan dibalikin lagi, gue gampar tuh orang ya.
1: Dibalikin.
0: Ya, okay, dibalikin. Iya.
1: Terus okay. Kayak di tahun keempat kita pacaran itu dia pengen banget, dulu tuh ingat nggak sih Vespa Sprint yang matic itu kan lagi hype lagi ya?
0: Iya. Gue tahu tuh bagus gitu.
1: Iya dia pengen banget, tapi budget terbatas. Ya udah dong, karena gue kan juga kuliah sambil ngambil job freelance sebagai manpower event organizer. Ya udah butuh uang berapa nih, emang bodoh sih sayanya juga. Ya udah deh aku bantu DP sama nyicil kurang lebih 6 bulan.
0: Dapat tuh Vespa Sprint tuh.
1: Dapat.
0: Warna apa?
1: Putih.
0: Ah,

0: Okay.
1: Aku bantu DP dan aku bantu cicil di 6 bulan pertama kan. Karena kan pada saat itu gajinya tuh kan masih belum gede lah gitu. Nah, udah turns out kita hubungannya semakin renggang. Dia ketahuan jalan sama mantannya.
2: Nggak, renggangnya tuh kenapa sih kalau gue boleh tahu? Maksudnya kayak ada nggak sih kayak misalkan entah dia bosen atau dia apa gitu? Sibuk apa gimana?
1: Kayaknya ya dia itu merasa tersaingi dengan orang yang di sekitar gue. Jadi itu ada, jadi gue berkenalan lah, berteman dengan satu laki-laki ini. Nah, laki-laki ini tuh kayak status ekonominya itu tuh lebih mapan lah dibanding dia gitu. Okay. Jadi kayaknya dia iri di situ. Oh, jadi dia mencari pelampiasan lah untuk mencari validasi bahwa oh iya, cowok kan juga Itu validasi juga ya, gak kayak cewek.
2: Dia insecure dengan cara seperti itu. Which is harusnya gak gitu deh kayaknya. Oke.
1: Ya, terus ketika pertama kali ketahuan kalau ketemu lagi sama mantannya, kita break up tuh, putus selama 2 bulan. Pokoknya udah bulan kedua gue kayak memutuskan, oh ya udah nih kayak ini gak bakal berjalan lagi nih, gak bakal balik. Jadi gue memutuskan untuk mengembalikan barang-barang pentingnya dia lah gitu. Terus pas barang-barang nyampe di rumah, nyokapnya telpon, emang bener-bener mau putus, emang gak mau diperbaiki lagi.
2: Siapa yang telpon?
1: Nyokapnya nelpon gue.
2: Oke.
1: Emang gak mau diperbaiki lagi gini.
2: Iya, anak saya masih butuh loh barang-barang dari kamu. Ih, mampus.
1: FYI, aku anak tunggal, Kak.
2: Iya. Sandwich generation ya, iya gak sih? Ada arah kesitunya lah ya. Masa apa? Lo struggling juga lah.
1: Ya, terus apa namanya? Ya udahlah, berusaha untuk dulu. Kayak, oke, siapa tahu dia akan berubah gitu ya. Pas balikan langsung ditembak untuk tunangan. Jadi tuh pas balikan tuh gue dilamar.
2: Oke, lo dilamar terus?
1: Ya, terus apalagi kan di circle pertemanan gue, orang yang pertama kali bertunangan itu adalah gue.
2: Oh, jadi hype tuh pasti dong. Tuh ya, heboh.
1: Hype banget dong teman-teman gue. Sudah itu update lah di sosial media. Ada akun Instagram anonim komen di foto yang diposting sama temen gue. Pokoknya komen-komennya yang jelek-jelek lah gitu. Dan karena memang temen gue stack intel semua ya, jadi tahu di siapa pelakunya gitu. Soalnya dan tak bukan memang yang mantannya itu.
2: Bajingan. Okay.
1: Ya terus gue samperin lah perempuan itu sendiri. Gue tanya, ini maksudnya apa ya? Maunya hubungannya dengan cowok aku ini tuh seperti apa?
2: Okay.
1: Dengan tanpa berdosa dia bilang, iya kan aku masih sayang.
2: Simple. Kok bisa sih jawabannya sesimpel itu? Coba gimana sih? Terus
1: mau tau gak jawaban cowoknya apa?
2: Apa? Ngebelain nih, gue gampar-gamparin nih cowok.
1: Jadi kamu mau pilih aku atau perempuan ini?
2: Hah?
1: Gak tahu.
2: Gak, tadi ngomong gitu ke lo?
1: Gue ngomong ke dia kan. Gue jelasin, gue udah ketemu nih sama mantan lo nih, oknum yang membuat hubungan kita gonjang-ganjing nih. Jadi sekarang milihnya mau pilih gue atau mantan lo ini.
2: Terus?
1: Jawabannya dia, gak tahu.
2: Hah? Gue butuh final decision-nya. Gue butuh hasilnya gimana?
1: Akhirnya ya udah setelah dia ngomong gak tahu itu, gue langsung memutuskan, oke, pertunangan kita batal, hubungan kita putus, nggak ada hubungan apa-apa lagi.
2: Nggak, maksud gue, gimana dia bisa ngajakin lo tunangan kalau dia aja masih bisa ngurusin dua orang gitu, ngerti nggak sih maksud gue?
1: Ya.
2: Iya nggak sih?
1: Iya, mungkin dia masih dilema kali ya, kayak dengan gue mungkin dia bisa di-profit atau mendapatkan privilege, tapi mungkin dengan yang si perempuan ini.
2: Ya bullshit anjir, bullshit. Kalau misalkan dia ngajakin lo tunangan, terus habis itu kayaknya masih belum kelar, berak lo, gak usah ngajakin orang tunangan.
1: Tau gak plotisnya apa?
2: Apa?
1: Mereka nikah. Gak lama setelah putus dari gue itu mereka nikah. Mereka punya

0: anak.
1: Oke.
0: Okay. And then mereka bercerai.
1: Wow, karena nggak bisa move on dari lo, Zhang. Tahu gitu.
0: Jangan gitu. Pas yeah, sorry, gue tahu kabarnya, pas gue tahu kabarnya mereka cerai itu gue jadi kayak insecure apa gara-gara gue.
1: Apa, nggak apa-apa, kalaupun dia juga bukan urusan lo.
0: Iya sih, bukan urusan gue juga.
1: Anyway, thank you ya, gue pengen balik lagi ke playlist. Tapi makasih banget ceritanya, anjir banyak banget cerita okay. dari lo. Sumpah gue nggak expect kalau misalkan endingnya se ups and downs itu. Tapi semoga lo bisa ketemu sama gemini-gemini lain yang baik. Gak semua gemini jahat, oke? Okay?
0: Amin, terima kasih waktunya dan doanya ya.
1: Iya.
0: Sukses selalu untuk dirimu ya.
1: Sukses selalu untuk dirimu juga. Coba kasih spek lo kalau misalnya lo lagi cari cowok, gue bisa jualin lo ke pendengar-pendengar suara lain ya. Maksud gue bisa nih lo ada yang lagi nyari cowok, gue bisa comblangin lo.
0: Gue butuh orang yang
1: kirim gue di WhatsApp.
0: Lahir dan batin.
1: Kirim gue di WhatsApp detailnya.
0: Oke oke, nanti gue kirim WhatsApp ya. Detailnya ya. Pokoknya yang jelas mapan lahir dan batin aja.
1: Iya benar.
0: Ekonomi ya.
1: Siapa tadi panggilannya?
0: Asbut.
1: Oke, Bud, makasih Bud.
0: Oke, thank you juga Mas Daryl.
1: Bye, Bud. Dengerin gue terus ya. Gue gampar-gampar ya lu kalau misalnya dengerin gue. Bye. Okay.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangat.
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmae.
5: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beryl dan sekarang masih ada di BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, gue punya penelpon selanjutnya. Mau cerita pengalaman pahit dari Gemini. Tapi gue turut berduka ya buat si Asbud tadi. Udah mana biayain, bahkan yang biayain bukan cuma dia doang, orang tuanya udah biayain si Gemini ini. Tiba-tiba si Gemini ini ngajakin tunangan. Pas setelah ngajakin tunangan, gak lama dia kegap kalau dia masih kontakan sama mantannya. Pasti tanya, kamu lebih milih mantan apa lebih milih aku? Lebih milih. Tapi dia bilang, gak tahu. Maksud gue kalau misalnya lu masih ada dilema, lu ngapain ngajakin orang tunangan, gila. Jangan aneh deh lu. Nina, happy birthday. Gemini yang abis ultah kemarin katanya. Masalah gue ada zodiaknya, ada. Maksudnya lo. Ih, gini deh ya. Lo kan harusnya bisa consider nih, tiap zodiak kan pasti ada sifat-sifatnya gitu ya. Gemini sifatnya gimana, Pisces sifatnya gimana, Sagittarius sifatnya gimana. Udah, terus abis itu lo analyze lagunya tuh kayak gimana, artinya apa. Kayak misalkan gue bisa tahu tuh Madu Tiganya Triad, Ahmad Ben dan lain-lain, artinya tuh gimana. Terus gue bisa menghubungi lagu tersebut ke sifat zodiak Gemini. Ya udah, main di situ aja. Ini ada penelpon nih mau cerita. Halo.
2: Halo.
0: Gue nyebutnya siapa ya? Ada, lo ya, mau pakai nama asli lo apa mau di anonim?
2: Anonim aja deh.
0: Anonimnya namanya siapa?
2: Anonimnya namanya apa ya?
0: Nama aneh dong, siapa ya? Buna. Zap. Di tahu. Ketawanya enggak ada suaranya anjir, kayak bude-bude.
2: Oke.
0: Buna ya.
2: Buna. Oke, okay, boleh.
0: Kamu tim furap, kamu furap apa rabun?
2: Rabun.
0: Ah, kita satu suara, tos dulu dong. Kenapa rabun?
2: Enggak tim-timan dah.
0: Hah? Oh, enggak tim-timan. Enggak tim-timan. Tapi menurut lo lebih cocok Rahel V-nya apa Fuji kalau sama Arab? Jawab dari dalam lubuk hati lo.
2: Gue suka Buna doang, sendiri udah.
0: Oh, lo suka Buna personally ya? Lo gak
2: hubungan
0: dengan siapa-siapa? Oke. Ini orang punya pengalaman pahit bersama Gemini. Ini siapa Gemininya?
2: Please, gue yang Gemini.
0: Eh iya, lo yang Gemini ya? Lo yang pahitin orang. Nah, ini POV dari Gemini yang pahitin orang. Iya gak sih?
2: Enggak. Kali ini gue mau membela Gemini sejagat raya.
0: Oh, I see. Karena dari tadi banyak banget serangan ke Gemini yang kayak Gemini tuh bla bla bla bla. Nih, ini ya gue bacain di komen-komen thread gue ya. Gemini tuh two-faced. Ada yang bilang Gemini tuh bla bla bla. Nah, dia tuh pengen ngasih pembelaan. Monggo pembelaannya, Buna.
2: Gemini baik, halo semuanya.
0: Iya, halo semuanya, ini Gemini baik. Gue Gemini juga, tosan dulu dong. Capek
2: ya?
0: Iya
2: dong, hai.
0: Capek gak sih? Tapi lo kepikiran gak orang pada menghujat Gemini?
2: Karena mereka gak bisa seceria dan se-cheerful kita gak sih?
0: Iya, that's
2: itu
0: right.
2: Itu yang bikin banyak orang iri dengki, karena dikira kita flirting. Padahal mah, ini settingannya kayak gini gak sih?
0: Nah, itu tuh kalimat yang sering dikeluarin Gemini tuh. Ya emang kita settingan kita kayak iya gak sih? Settingan kita kayak gini aja bisa adaptasi sama orang banyak. Gimana enggak disetting? Gimana enggak disetting? Ngerti gak sih maksud gue?
2: Iya.
0: Terus pembelaan lo apa lagi? Pernah gak sih ada orang yang bilang ke lo gitu ya, lo tuh Gemini yang gimana gitu? Pernah gak kalau misalkan lo bisa mengingat-ingat?
2: Pernah dong. Baru aja.
0: Sama
2: mantan
0: lo?
2: Iya lagi.
0: Mantan lo ngomong apa ke lo?
2: Yang Gemini manusianya logis gak sih? ya kan?
0: Iya, iya. Logis. Ya kan? Ada momennya logis, tapi enggak semuanya logis. Tapi ada momen logis banget tuh, ada banget.
2: Iya, tapi logis dulu gitu loh.
0: Iya.
2: Dibilang apa? Enggak punya empati, coy.
0: Soal apa?
2: Iya, karena enggak jago ngevalidasi orang yang terus kayak iya. Iya, enggak apa-apa kayak gitu, terserah kamu. Ya apa gitu. Enggak bisa kan? Kita enggak bisa kayak gitu. Enggak bisa yang
0: Iya.
2: Gue sering baik-baikin orang kalau emang lagi salah. Ya enggak
0: sih? Iya, betul. Gue sering dapat komen kayak lu tuh enggak bisa ya iyain aja gitu. Gitu tuh enggak bisa. Enggak bisa tuh gitu.
2: Itu enggak bisa.
0: Sorry.
2: Lu salah. Benerin ya. Iya, kalau mau benerin ya oke, benerin. Kalau enggak ya ya udah, lu harus terima kalau lu salah gitu kan. Enggak bisa tuh.
0: Di momen apa, di case apa ini, kalau gue boleh tahu?
2: Di case, ya gue gak bisa biarin kegiatan dia yang gak gue suka gitu dong.
0: Lo gak bisa biarin kegiatan dia yang lo gak suka? Maksudnya?
2: Oh enggak, ya misalnya dia punya kegiatan apa gitu kan. Nah itu terus mengganggu aktivitas kita lah ya, mengganggu dalam hubungan lah ya.
0: Dia ini siapa, pacar? Pacar?
2: Ya udah mantan sih.
0: Oh, udah mantan ya, makanya putus ya. Kakak.
2: Ya, lu bayangin deh ya, sampai hubungan tuh keganggu ya karena aktivitas dia yang enggak penting-penting amat. Ya kalau dibilang penting ya penting, tapi intensitasnya tuh loh enggak penting-penting amat lah ya, enggak sepenting itu buat terus-terusan gitu. Nah, itu mengganggu. Lalu dia bilang gue gak punya empati, terus kayak gak biarin dia yang apa ya, gak bisa ngevalidasi gitu.
0: Bentar, sorry motong. Sepenting apa kegiatan dia sampai dia butuh empati dari lo? Maksudnya kegiatan apa kok sampai butuh empati sih gitu loh? Di pala gue tuh
2: kerja. Hobi.
0: Ya Allah, gue kira kayak anggota keluarganya ada yang kena musibah apa segala macam. Ya kalau gitu kan kita sebagai Gemini juga pasti empati dong. Semua zodiak juga pasti empati ya kan? Nah ini hobi.
2: Terus temen. Iya. Sebagai manusia biasa ya tetap ngebiarin dong hobi berteman. Betul. Gitu kan. Tapi ya kalau intensitasnya kebanyakan ya tetap kita sebagai manusia yang logis, yang bisa mempertanyakan, kepalanya berisik, tanya dong. Kita gak bisa terus yang memendam aja, terus iya aja. Jadi manusia yang sangat soft itu bukan kita, iya gak sih?
0: Iya, betul.
2: Apalagi ketemunya manusia-manusia yang sangat-sangat sensitif.
0: Kita tuh gak bisa tuh nge-handle orang-orang yang sensitif terus yang butuh validasi dari kita terus-terusan. Gak bisa, kita punya urusan lain, ya gak sih?
2: Iya. Meskipun kadang mulut tuh bisa ya, tapi muka gak bisa.
0: Iya. Kalo udah kesel, kalo udah kesel tuh gak bisa tuh. Mukanya di pinggiran tuh gak bisa banget. Di baik-baikin tuh gak bisa banget tuh. Iya gak sih?
2: Iya lagi. Tapi kalau kita lagi baik, kita beneran baik kok ya. Kita beneran baik yang tulus banget gitu.
0: Iya. Begitu pun kalau misalnya kita sama pasangan. Kalau misalnya kita udah sayang banget, ya kita sayang banget, setia banget gitu. Kok hemnya mikir emang enggak ya? Emang enggak ya?
2: Apa?
0: Kok hemnya mikir emang enggak ya? Oh, iya. Enggak, aku pengen nanya, kamu paling lama pacaran berapa lama deh? Sebagai Gemini.
2: Nah. Oh, bukan yang terakhir ini ya, yang terakhir bentar sih. Yang paling lama ya hampir 2 tahun sih. Okay. Itu doang sih.
0: Congrats.
2: Selebihnya bukan yang sebentar-bentar, tapi emang single aja.
0: Emang kenapa single? Kenapa kamu bukan tipikal yang kayak nggak tahan kalau nggak punya pacar?
2: Nggak juga. Tapi sebagai manusia Gemini kayaknya nggak ada kosongnya deh. Meskipun nggak pacaran.
0: Bab, nggak ada kosongnya. Keren. Ini prinsip yang patut di kasih gitu applause.
2: Nggak, ini kayak ya bukan.
0: Ya nggak apa-apa itu prinsip.
2: Yang... Ya gak sih.
0: Ya gak apa-apa, gak apa-apa.
2: Ya tetap aja punya teman gitu kan.
0: Ya,
2: teman kesalahan dikit.
0: Iya bener-bener gak apa-apa banget, sumpah gak apa-apa banget. Pesan-pesan
2: kalau
0: dong.
2: Kalau pacaran ya cuma satu doang kan.
0: Gue gampar ya. Enggak, gue gak kayak gitu, gila. Kok gue gak cuma satu doang? Karena gue lagi diem doang padahal. Kok dibilang, kok lagi pacar gue cuma satu doang? Ya enggak lah, aku tuh setia.
2: Ya, kira manusia-manusia setia lah.
0: Kalau udah sayang setia banget. Tapi ya kalau gak sayang-sayang banget ya, ya gitu tadi bener kata kamu. Pesan-pesan dong buat orang-orang yang selalu mencemooh Gemini.
2: Lihat dulu baik-baik. Kita tuh sangat-sangat-sangat baik, sangat-sangat bisa diajak diskusi, diajak mencari solusi, sangat-sangat berguna untuk kehidupan masyarakat secara umum deh.
0: Kamu dari tadi nama panggilannya Buna. Oke, Buna dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Jawa Timur.
0: Jawa Timur yang di?
2: Lamongan.
0: Oh, Lamongan. Aku Surabaya.
2: Wala.
0: Tapi aku siaran nang Jakarta. Tapi sama. Keluarga aku akeh nang Jawa. Oh, kamu alumni Jakarta, tapi lama di Surabaya. Di Lamongan.
2: Iya, gitu. Oh, nice. Mantan warga Jakarta ini.
0: Mantan warga Jakarta. Di mana dulu di Jakarta tinggalnya?
2: Di enggak Jakarta banget sih, Ciputat.
0: Lah, aku di Ciputat juga tinggalnya. Dekat kita. Ya udahlah.
2: Tapi itu dulu.
0: Tapi dulu. Sekarang for good di Lamongan ya.
2: Mm-mm.
0: Oh, ini WBL, Wisata Bahari Lamongan, anjay.
2: Ya, pasti pas kecil ya kesitunya.
0: Iya lagi. Sekarang udah enggak terlalu hit ya. Tempat itu enggak terlalu hit ya.
2: Iya.
0: Oh. Ya udah kalau gabut nonton aku di live TikTok ya, iswara.network, karena kan aku sambil live TikTok. Nonton enggak di live TikTok?
2: Belum buka TikTok nih malam ini.
0: Ya udah nanti
2: abis ini nonton deh.
0: Abis ini nonton ya. Oke. Makasih Buna ceritanya.
2: Ya.
0: Salam buat warga Lamongan ya.

0: di suara-suara warga Indonesia sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril. Gue pengen ngingetin buat lo yang udah gajian di bulan ini, mending kosongin jadwal lo di weekend ini. Lo langsung aja datang ke Cilak Sudirman karena Iswara collab sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Terus lo bisa nikmatin beragam kuliner juga. Lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Nih gue breakdown ya. 5 Juni hari Jumat, Kinos Gina bakal live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11 malam. 7 pagi sampai 11 siang. Dan sorenya bakal ada Reza dan Jill. Nanti juga ada di jam 4 sore sampai 7 malam. Nah, Sabtunya 6 Juni gue bakal live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Jadi pastiin lo datang ya. Terus ada Aldi Taher juga nih, kayaknya bakal ngerecokin gue deh sama Adit deh. Oke. Hari Minggu 7 Juni gue langsung juga tuh go show barengan sama penyiar lainnya, nongkrong barengan sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Jadi make sure lo langsung datang aja, kita makan burger bareng karena semua burger milik Allah, anjay. Dan having fun di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Oke? Okay? Kita tunggu ya sahabat suara ya, oke?
1: Okay? Memutarkan musik

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jam 10 malam hari ini, terima kasih sudah nemenin gue dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam. Ngomongin Gemini, kita akan ketemu lagi besok sahabat suara dari jam 8 sampai jam 10 malam. Tentunya di Nongkrong Bareng Beril, only on 101.4 FM Isuara. Suara ini Armada. It's time for me to say, mic's off, hearts on. I'll see you tomorrow. Bye, everyone. 1, 2, 3.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
3: Udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Ya. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok
4: urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar
1: tato,
0: itu.
1: Tato
0: gitu.
4: Oh, kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: seru cuma di Iswara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Gue penasaran.
1: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
2: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.